101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi jemaat terkasih. Shalom. Mengawali ibadah di saat ini kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Pentakosta yang pertama ini. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga menjanjikan Roh Kudus yang dicurahkan bagi persekutuan umat-Nya. Terima dan sambut kami ya Tuhan dalam ibadah di saat ini.

jadilah kiranya ibadah Pentakosta di saat ini dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin, ya amin.

Coba Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa kami jauh untuk berlaku setia kepada-Mu. Kami berdosa dan sering mendukakan roh-Mu. Kami kerap merasa khawatir dan takut menghadapi persoalan serta tantangan dalam kehidupan, sehingga membuat kami mengandalkan roh-roh lain di dalam hidup ini. Kami membiarkan ketakutan memimpin keputusan, bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kami mengaku di dalam rumah tangga, kami sering lupa berseru kepada-Mu dan tidak menantikan tuntunan Roh Kudus sebagai penolong. Terkadang dalam kesombongan dan keangkuhan, kami berjalan menurut kehendak dan kemauan hati kami. Saat komunikasi retak, emosi memuncak dan beban hidup menekan, kami lebih memilih mengandalkan kekuatan diri daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah oleh kasih-Mu yang membarui kami dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami layak menikmati keampunan dan keselamatan daripada-Mu.

Saudara-saudari jemaat, Roh Kudus yang dicurahkan pada Pentakosta memimpin kita kepada pertobatan hidup. Oleh karya Kristus, Allah menghapuskan kesalahan kita dan memulihkan relasi kita dengannya, supaya menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Yeskel 36 ayatnya yang ke-26.

Jemaat Tuhan, sebagai tanda jemaat mau melakukan petunjuk hidup baru dalam hidup, saya undang jemaat berdiri. Jemaat, marilah kita menyatakan komitmen hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia 5 ayat 16, 22 sampai 23. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

0: Tuhan, disilahkan duduk.
1: Jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab, Yohanes 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami di hari Minggu ini Tuhan, kami muat-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mampukan kami agar kebenaran firman yang akan kami dengarkan nanti tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21, dengan perikop, Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
1: Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya dan Bapak Ibu kita merayakan peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Suatu peristiwa penting dalam kehidupan kita orang beriman yang menentukan keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu selaku pribadi, selaku keluarga dan rumah tangga maupun gereja. Sebab melalui peristiwa Pentakosta kita diberikan kuasa dan kesempatan untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tugas saya, Bapak Ibu, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa Pentakosta di tahun ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dibingkai dengan tema Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja rumah tangga. Itu artinya Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, Roh Kudus sebagai penolong. Dan jika kita berbicara tentang institusi pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang Allah desain dalam tangannya sendiri, itu adalah keluarga. Bisa kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam Kejadian 2. Yang paling pertama yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Dan kalau saya dan Bapak Ibu kita menjalani hari-hari hidup ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak sekali masalah-masalah kehidupan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara kita alami, kita rasakan. Persoalan-persoalan, entah itu dalam konteks saat ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat bahwa angka perceraian dalam rumah tangga itu semakin hari semakin meningkat. Bukan itu saja, banyak juga masalah-masalah yang terjadi. Komunikasi antara suami dan istri terputus. Komunikasi antara orang tua dan anak terputus. Masalah-masalah berkaitan dengan tekanan-tekanan ekonomi yang hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, lebih hari lebih meningkat. Membuat Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya dan Bapak Ibu juga seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah itu. Bukan itu saja, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita seringkali juga berhadapan dengan kesibukan seluruh anggota keluarga, ya. Pekerjaan membuat perjumpaan itu semakin hari semakin sulit. Banyak sekali, Bapak Ibu saudara-saudara, persoalan yang mungkin saya paparkan, tetapi juga ada banyak lagi masalah-masalah hidup yang seringkali kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Di tengah-tengah persoalan hidup itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita diajarkan lewat firman Tuhan di pagi ini, Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, tentang adanya jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap pergumulan keluarga kita. Karena Roh Kudus hadir sebagai penolong. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca teks Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, tidak terlepas, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sampai pada ayatnya yang ke-31. Ini merupakan amanat perpisahan Yesus. Pesan amanat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus menjanjikan penghibur. Mengapa hal ini disampaikan, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Karena kalau kita lihat dari latar belakang sosial historisnya, murid-murid saat itu sedang mengalami atau berada dalam keadaan
sangat bersedih. Mereka mengalami kecemasan ketika harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ada ketakutan juga yang dialami oleh para murid kalau Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Para murid juga merasa terancam karena kehilangan figur pemimpin. Mereka juga mengalami ketakutan akan penganiayaan dan otoritas agama Yahudi dan pemerintahan Romawi pada saat itu. Para murid mengalami dilema yang sangat luar biasa. Kecemasan, tetapi juga kesedihan. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid itu. Dalam kondisi seperti itu, Yesus tidak menutup mata, tetapi Yesus tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh para murid itu. Karena itu dalam pembacaan kita di saat ini, Yesus memberikan jaminan kalau ia tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus. Ada beberapa hal penting, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang bisa kita maknai dari teks bacaan kita di saat ini, berkaitan juga dengan tema mingguan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada ayatnya yang ke-16 sampai 17, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dalam ayat 16 sampai 17 ini Tuhan Yesus menggunakan kata parakletos untuk menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Parakletos sering diterjemahkan sebagai penolong, penghibur, penasihat. Dan dalam budaya Yunani Romawi saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seorang parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping ketika seseorang ada di bawah, di dalam pengadilan. Parakletos itu sebagai pendamping yang akan menolong. Parakletos berfungsi untuk penasihat. Jadi Roh Kudus sangat berfungsi sekali, ya, berguna sebagai penolong, penghibur, dan dapat memberikan nasihat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah tetap nyata meskipun secara fisik naik ke sorga. Tetapi para murid, Yesus menjanjikan penolong yang lain, yakni Roh Kudus. Dan itu diyakinkan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya dan Bapak Ibu dalam perjalanan hidup setiap hari, dalam kehidupan keluarga, kalau dalam menghadapi masalah, diperhadapkan dengan tantangan hidup, kalau ada penolong yang selalu ada menolong kita, kalau ada penasihat yang selalu menasihati kita supaya dalam pengambilan-pengambilan keputusan kita tidak salah mengambil keputusan, apa bahagianya kita, Bapak Ibu? Kita pasti berbahagia, kita pasti senang karena kita punya penolong yang selalu menolong kita. Itu nilai pertama yang saya dan Bapak Ibu bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nilai kedua yang bisa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempraktikkan firman Tuhan.
Yesus bilang kepada para murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak ibu saudara-saudaraku, Yesus bilang, kalau para murid bilang bahwa para murid mengasihi Yesus, maka yang Yesus pesankan adalah, kalau siapa yang mengasihi aku, maka dia harus tinggal di dalam aku dan menuruti segala perintah Yesus. Bapak ibu saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks ini, Tuhan Yesus mengulang kalimat ini ada 3 kali. Berarti ini sangat penting. Yesus bilang, kalau mengasihi aku, maka harus tinggal di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, pasti bapak ibu sangat mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Dan kasih itu tidak terbatas. Yesus juga mengasihi saya dan bapak ibu. Yesus juga mengasihi para murid. Dan Yesus bilang kepada para murid, kalau para murid mengasihi Yesus, yang Yesus minta cuma satu, yakni tinggal di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Kalau saya dan bapak ibu ditanyakan hari ini, apakah saya dan bapak ibu mengasihi Yesus? Kalau saya dan bapak ibu mengasihi Yesus, maka Yesus bilang kepada saya dan bapak ibu, tinggallah di dalam firmanku dan melakukan perintah-perintahku. Dalam kehidupan keluarga juga bapak ibu, ketika saya dan bapak ibu menjalani hidup rumah tangga, terkadang dalam kehidupan keluarga itu juga ada ego suami, ada ego istri. Tidak dipungkiri ya bapak ibu, pasti ada juga seperti itu. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus bilang bahwa mengasihi berarti, mengasihi Tuhan berarti bisa meninggalkan ego-ego kita. Suami dan istri, kalau kita bertengkar, jangan berlarut-larut kata orang tua, tetapi juga kata firman. Keluarga yang mengasihi Tuhan berarti keluarga yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Itu juga adalah mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Yesus juga berarti keluarga yang bisa menjadikan seisi keluarganya, entah itu suami, istri, anak-anak, untuk belajar taat kepada Yesus. Belajar untuk mengasihi Yesus, mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Itu yang Yesus minta, bahwa kalau mengasihi Yesus berarti tinggal dalam Yesus dan menuruti perintah-perintah Yesus. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan di saat ini mau bilang juga, kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya bapak ibu saudara-saudaraku, Yesus juga bilang bahwa Roh Kudus juga akan menjadikan keluarga sebagai tempat kediaman Allah. Jadi Yesus selalu hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita mengundang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dalam segala situasi, kita senantiasa melibatkan Roh Kudus untuk senantiasa berkarya dalam perjalanan hidup kita. Saya dan Bapak Ibu, kita percaya, seberat apapun masalah hidup kita, kalau kita melibatkan Roh Kudus berperan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu kalau hari ini saya dan Bapak Ibu kita hadir dalam ibadah Minggu sekaligus kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya dan Bapak Ibu kita memahami sungguh bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam
kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau saya dan Bapak Ibu kita membuka hati kita untuk Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus berkarya dalam hidup saya dan Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga kita, maka disitulah kita akan melihat sungguh bagaimana Roh Kudus itu berperan sebagai penolong, Roh Kudus berperan sebagai penghibur, dan Roh Kudus akan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Tuhan di saat ini juga Bapak Ibu menguatkan saya dan Bapak Ibu supaya sebagai anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu tidak menjadi orang-orang yang takut. Saya dan Bapak Ibu tidak menjadi orang-orang yang cemas menghadapi hidup ini meskipun masalahnya berat. Karena kita percaya Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu kepada para murid, bukan hanya para murid tetapi juga bagi saya dan Bapak Ibu sampai saat ini. Mari kita pulang. Kita menjadi orang-orang yang terus percaya sungguh dan terus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus berkarya dalam hidup saya dan Bapak Ibu, sehingga rumah tangga kita senantiasa menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kekal dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini.

Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat melakukan kidung jemaat nomor 235 ayat pertama dan seterusnya.

0: Jemaat dipersilakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat di pagi ini. Di pagi ini Tuhan, dalam ibadah Minggu sekaligus ibadah Pentakosta pertama ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami selama satu usbuh ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ketika di usbuh ini Tuhan berkenan menambahkan setahun usia dalam hari-hari hidup kami, dalam rumah tangga kami. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan. Ketika melakukan perjalanan di usbuh ini, mereka boleh kembali dengan selamat. Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan, di tempat-tempat pekerjaan yang kami geluti setiap saat, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami semua. Sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan kami, apapun itu pekerjaan yang kami kerjakan, baik di kantor, di rumah, tetapi juga di tengah-tengah segala usaha-usaha yang kami kerjakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, oleh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami selama satu usbuh ini. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, hamba berdoa dan membawa segala ungkapan-ungkapan syukur mereka. Seraya hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah di tengah-tengah perjalanan hidup umatmu, di usbuh yang baru, hamba berdoa dan minta biarlah Tuhan senantiasa memberkati semua kami. Baik kami sebagai anggota jemaat yang terdaftar maupun kami sebagai simpatisan, semua kami. Lewat pekerjaan-pekerjaan kami, lewat usaha-usaha kami, hamba selalu berdoa minta Tuhan berkati semua kami. Agar supaya dalam perjalanan hidup kami, kami senantiasa dicukupi oleh Tuhan. Dalam segala kebutuhan-kebutuhan keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, semua yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, hamba berdoa minta biarlah Tuhan selalu dan senantiasa memberkati dan mencukupkan mereka semua. Berdoalah kami di pagi hari ini bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang karena pekerjaan ini mereka harus terpisah dengan keluarga-keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Biarlah di tengah-tengah keterpisahan mereka, mereka tetap percaya sungguh bahwa Tuhan yang akan senantiasa menuntun hari-hari hidup keluarga mereka. Bahkan hamba juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap keluarga-keluarga Kristen ini. Jadikanlah kami semua sebagai keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Jadikanlah kami sebagai keluarga-keluarga yang selalu melibatkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami sadar sungguh bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga rumah tangga kami, kami tidak pernah lepas dari masalah-masalah hidup ini, tetapi kami percaya dan kami selalu yakin sungguh bahwa kekuatan Roh Kudus yang akan memampuhkan kami, menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Berkaitan dengan sakit penyakit, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pendamping hidup, berkaitan dengan pergumulan hidup untuk mendapatkan anak dalam keluarga. Semua yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup yang hamba sebutkan, tetapi juga yang tidak hamba sebutkan, ya Tuhan kami, kami bawa semuanya kepada Tuhan. Hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah Tuhan selalu menolong kami semua. Di tengah-tengah persoalan hidup, ajarlah kami supaya tetap bertekun di dalam Tuhan, membawa semuanya kepada Tuhan, dengan tetap percaya sungguh bahwa di tengah-tengah persoalan hidup kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang selalu ada menolong kami, sehingga kami mampu melewati semuanya. Berkati anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan berkati obat, makanan, minuman mereka. Ada yang sakit di rumah, tetapi juga yang di rumah sakit, hamba berdoa minta penyembuhan Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka di dalam kelemahan, dalam penderitaan sakit, mereka merasa sungguh bahwa mereka tidak sendiri. Hamba juga berdoa kepada semua orang tua lanjut usia dalam hari-hari hidup mereka. Di tengah-tengah lanjut usia mereka, hamba selalu berdoa minta Tuhan kuatkan mereka, agar supaya ketika mereka hadir, mereka ada di tengah-tengah keluarga, mereka tetap menjadi sombar bagi semua anak-anak cucu yang ada. Semua orang tua lanjut usia, hamba taruh hidup mereka kepada Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak dalam kandungan ibu, sampai anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan, yang sementara bersekolah, sementara berkuliah, yang ada bersama kami, tetapi juga yang terpisah dari sisi kami, semua anak-anak kami, kami bawa kepada Tuhan. Masa depan mereka kami taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya dan kami yakin sungguh bahwa ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan sajalah yang akan membentuk anak-anak kami dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan biarlah melalui masa depan mereka, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba juga berdoa bagi persembahan syukur kami yang boleh kami berikan di pagi hari ini, bahkan persepuluhan semua yang kami berikan di pagi ini. Tuhan, hamba berdoa dan minta kepadamu, biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami. Tangan-tangan kami yang terulur terbuka memberi bagi pelayanan Tuhan ini, hamba berdoa dan minta Tuhan berkati semua kami, agar supaya kami semua senantiasa dicukupi oleh Tuhan. Dan ajarlah kami untuk bukan hanya uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup kami, kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini bagi anak terkasih Cynthia Latuprisa, yang di tanggal 18 Mei merayakan hari ulang tahun. Berkenan Tuhan berkati anak terkasih ini, perkuliahan.

Senantiasa semua kami akan merasakan kesejahteraan, kebersamaan, dan biarlah melalui kepemimpinan mereka, semua kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, sampai kepada kami semua yang ada di klasis ini dan di jemaat ini. Tuhan berkati kami semua sebagai para pelayan Tuhan dalam tugas-tugas melayani kami, bahkan di tengah-tengah jemaat ini dengan segala program-program yang akan kami kerjakan. Tuhan berkati kami semua agar supaya melalui tugas-tugas pelayanan yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba berdoa bagi semua pendukung-pendukung ibadah yang telah memberi talenta mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Di pagi ini hamba taruh hidup mereka semua kepada Tuhan dengan fungsi, dengan peran mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu memberkati, pakai kami semua luar biasa demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini semua kami yang hadir beribadah di pagi ini Tuhan, dari tempat duduk kami masing-masing, kami menyampaikan pergumulan-pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Hamba berdoa dan minta kepada-Mu, Tuhan jawablah kami, tetapi bukan menurut kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni salah dan dosa kami yang selalu dan senantiasa kami berbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dan biarlah di hari Pentakosta pertama ini, kami akan menjadi orang-orang yang terus mau melayani Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memasuki usbu baru, terbentang rahasia di depan kami. Seluruh hidup kami, kami bawa dan kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami, dan di pagi ini kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri.

Jemaat yang terkasih, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pengutusan ini tidak mudah, namun kita diberdayakan oleh Roh Penolong yang telah dicurahkan agar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi semua orang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, diinformasikan bahwa setelah ibadah minggu ini dilanjutkan dengan ibadah kemitraan dengan tuan rumah sektor kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon berkenan untuk tinggal sebentar dan kita mengikuti ibadah kemitraan. Demikian, shalom.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate pagi untuk kali ini ya. Sudah pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kembali gerimis mendengar di seputaran Jalan Sultan Hairun. Untuk saat ini Anda yang mungkin tadi sempat jalan-jalan pagi, gerimis lagi gitu kan. Ngelanjutin pendengar kalau memang kurang fit ya. Kayaknya harus menyudahi jalan-jalannya deh ya, olahraga paginya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu, maksudnya tambah sakit, olahraga tambah sakit kan gak enak jadinya ya. Apalagi ntar lagi mau Idul Adha nih pendengar. Deh, masih ada beragam. Oh iya, nanti ya pendengar jangan lewatkan di Ternate siang. Oh masih pagi ya, nanti akan hadir Idola Indonesia Layak Anak bersama Bintang. Pendengar, persiapan diri menjemput Idul Adha. Bintang ini siapa sih? Nanti kita tanya-tanya ya di Indonesia Layak Anak, program Idola pada pukul 10.30, jam 10:30 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur.

sakit hati mendengar dari Kendris bareng sama Yofi Widianto. Masih juga kami temani Anda di Ternate pagi jelang siang ya untuk saat ini. Dan pendengar masih dengan beragam kabar, di mana tadi kita sudah berkabar kabar-kabar lainnya ya. Mana tadi ya? Sabar. Dari dunia olahraga. Dikabarkan pendengar masuk Amerika Serikat, Timnas Kongo wajib menjalani karantina di Belgia. Anda yang suka dengan informasi-informasi dari dunia olahraga ya, kami kabarkan ini ada kaitannya dengan Piala Dunia 2026 pendengar. Persiapan Timnas Kongo di Piala Dunia 2026 terganggu oleh wabah Ebola negara mereka. Gedung Putih berlakukan isolasi ketat tim Kongo ya. Jadi melalui Direktur Eksekutif Gedung Putih ada Andre Giuliani, Timnas Kongo harus diisolasi 21 hari terlebih dahulu. Jika tidak, berisiko bisa menyebarkan Ebola ke seluruh pemain dan yang lainnya ya. Amerika Serikat pendengar juga telah mengabarkan FIFA dan pemerintah Kongo agar pemain dan officialnya harus menjalani karantina di Belgia. Saat ini mereka sedang berada di Belgia menjelang Piala Dunia 2026 ya. Jikapun Kongo tak patuh, bukan tidak mungkin keikutsertaan mereka di Piala Dunia akan dibatalkan. Peringatan ini tidak bisa dikompromi demi keselamatan tim-tim yang lain. Nah, pendengar, Amerika Serikat pantas untuk waspada. Di Kongo, virus Ebola telah memakan korban sebanyak 130 jiwa meninggal dunia dan hampir 600 orang yang terinfeksi. Mayoritas pemain Kongo sebenarnya tinggal di luar negeri, namun bergabungnya official timnas dari Kongo, nah ini membuat tim dinilai beresiko untuk membawa virus ya. Itu yang terjadi pendengar ya. Selain itu ada kabar lainnya lagi, masih dari dunia olahraga. Persija pendengar menutup musim dengan prestasi mengamankan posisi 3. Kalau kita gimana? Aduh. Kalau Manchester United okelah ya. Yuk kita ke kabar ini dulu deh. Dari Jakarta pendengar, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Persija menang 3-0 atas Semen Padang di Jakarta International Stadium di JIS ya pada hari Sabtu kemarin. 3 gol skuad Macan Kemayoran diciptakan oleh Gustavo Almeida pada menit 30 dan 58, 1 gol tambahan dari Maxwell Sousa pada menit yang ke-67, di mana Mauricio mengapresiasi kerja keras para pemainnya dan ia mengaku bangga karena tim tetap menunjukkan ambisi besar meraih kemenangan ya. Pelatih asal Brasil ini senang pemain muda seperti Hafiz Rizkianur dan Dia Said ya tampil gemilang ya, percayaannya pendengar ya. Sementara Said penampilan keduanya. Gitu sih. Persija finish di posisi ketiga klasemen dengan raihan 71 poin. Hasil terbaik harus diterima karena tim asal ibu kota itu gagal menjadi juara liga pada musim ini.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya, masih di Ternate pagi jelang siang pendengar ya. Masih gerimis di seputaran jalan Sultan Hairun. Apakah di sekitar Anda turun hujan pendengar? Yang pasti cuaca di Ternate di hari ini pendengar ya, kurang bersahabat seperti yang sudah diinformasikan di... Kalau kita cek laman BMKG pendengar, sudah ada himbauan dari BMKG, sabar. Kita cek kembali ya. Kita cek kembali mana tadi ya. BMKG sudah memberikan peringatan mulai dari 23, 24, 25 ya. Cuaca di Kota Ternate kurang bagus begitu ya pendengar ya. Ntar ya, saya cek kembali pendengar. Di mana di wilayah Maluku Utara 23 ini tanggal berapa ini? 24 ya. Di 24 Oke, ada himbauan dan rekomendasi ya. Dikabarkan ini peringatan dini cuaca 3 hari wilayah Maluku Utara dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2026 pendengar. Oke. Waspada dampak bencana hidrometeorologi seperti hujan dan longsor. Jika pun terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu panjang dan 3 hari berturut-turut. Waspada juga dampak berupa penurunan jarak pandang akibat hujan lebat di wilayah perairan. Dan masyarakat juga dihimbau supaya mengenali potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan masing-masing. Pun masyarakat dihimbau melakukan mitigasi bencana di lingkungan masing-masing dengan cara membersihkan sampah dari aliran air, barangkah di sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan ya. Ini juga BMKG juga memberikan himbauan kepada BPBD, BWS, Dirlantas Polda Maluku Utara agar menghindarkan masyarakat dan arus lalu lintas dari zona rawan longsor, banjir serta banjir bandang selama periode peringatan dini cuaca dari BMKG. Masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, media sosial dan berbagai kanal informasi serta call center 196 pendengar ya. Ini jadi teman-teman BMKG sudah memberikan himbauan dan rekomendasi untuk kita semuanya pendengar bahwasanya peringatan dini cuaca selama 3 hari di Maluku Utara pada tanggal mulai dari tanggal 23 hingga 25. Jadi hingga besok ya, 25 Mei 2026. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama di daerah kita Maluku Utara pendengar ya. Ini ternyata masih masuk ya. Oke, Ternate dari tanggal 23, 24, 25 juga termasuk. Oke, yuk. Deh, ini kami juga masih menunggu kedatangan bintang pendengar narasumber kita dalam program Indonesia Layak Anak di siang hari ini. Dikabarkan informasi terakhir masih terjebak hujan ya. Oke, bintang ditungguin di studio ya Bin ya nanti. Datang baru kita hadirkan program Indonesia Layak Anak Idola pendengar setiap hari Minggu kali ini di 24 Mei 2026.
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini ya, program Idola Indonesia Layak Anak kembali hadir untuk menyapa adik-adik semuanya di rumah ya, juga pendengar setia Pro 1 RRI Ternate dimanapun sementara ini sedang mendengarkan siaran kami di 101,8 FM, juga di RRI Digital untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Program Idola Indonesia Layak Anak, pendengar, kalau di pekan lalu ada narasumber atau bintang tamu lain, kali ini kita punya bintang tamunya bintang gitu loh. Bintang tamunya bintang ya. Yuk kita sapa dulu ya. Selamat pagi jelang siang bintang. Deket sama ininya nak, ayo. Selamat pagi, siang apa pagi ini ya?
1: Pagi.
0: Assalamualaikum bintang.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya bintang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dari mana nih bintang nih tadi?
1: Abis dari rumah.
0: Dari rumah ya?
1: Kesini.
0: Oke, sempat kejebak hujan tadi ya Bin ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Dan pun selain bintang, pendengar, ada pembimbingnya bintang. Kita sapa dulu juga. Selamat pagi kakak.
2: Pagi Bu.
0: Dengan kakak siapa ini ya?
2: Diperkenalkan, nama saya Gibran Haji Umar.
0: Oh, kakak Gibran Haji Umar, pembimbing dari bintang ya.
2: Iya Bu.
0: Oke, dan alhamdulillah sudah hadir di sini. Bintang, kalau boleh kakak tahu, bintang kelas berapa sekarang?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4 SD.
1: Ya.
0: Di mana sekolahnya? Di SD berapa?
1: SD 44.
0: Di mana itu SD 44?
1: Di Siko.
0: Oh di Siko
1: Sangaji.
0: Oh di Siko Sangaji. Dan seperti yang, oh iya, kalau seperti kita belum tahu semuanya nih pendengar ya, bintang ini adalah salah satu peserta waktu itu dalam program atau ada kegiatan MTQ yang diselenggarakan oleh Kesultanan Ternate tahun ini juga ya Kak Gibran ya.
3: Iya Bu.
0: 2026 kan?
3: 2025.
0: Oh 2025 ya.
3: Menjelang puasa.
0: Oh, menjelang puasa di 2025 kemarin ya. Dan siang ini kita berbincang tentang persiapan diri menjemput Idul Adha. Bintang, masih ingat sama Idul Adha tahun lalu gak Bin?
1: Sedikit.
0: Oh sedikit. Kalau tahun ini rencananya Bintang nanti ada kurban Bin?

0: kalian punya tekad yang kuat dan semoga kalian bisa membeli sapi atau kambing di tahun berikutnya.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Keren Bintang ya. Ada yang mau gabungan Bintang, ada yang telepon kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Assalamualaikum Pak Ustadz Bintang.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Om Tahir.
2: Subhanallah. Namanya Bintang.
1: Iya.
2: Yang tetap akan jadi, tetap akan bercahaya selama-lamanya.
1: Semoga
2: Bintang menjadi anak yang soleh ya.
1: Amin.
2: Dan akan membawa cahaya kepada teman-teman yang lainnya ya.
1: Amin.
2: Dan Om Tahir mau tanya sedikit, Om Tahir pertanyaan tadi. Nanti kalau anak-anak yang kalau ajan kondong ingin bermain, dia setelah pergi sholat ingin bermain tuh, nanti itu nanti seperti apa tuh di hadapan Allah tuh, mohon penjelaskan Pak Bintang.
1: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Tahir tanyanya sama Pak Ustadznya atau sama Bintangnya ini ya. Kalau dari Bintang ada teman-teman pada saat azan maghrib atau yang lainnya, kok semuanya gak ke masjid Bintang, semuanya hanya sibuk bermain di rumah. Itu kalau menurut Bintang itu harus gimana Bin? Iya, dari Bintang nih ya Win.
0: Tidak harus dipaksa juga, tapi kalau mereka tetap membantah kalau kita panggil, itu di akhirat nanti mereka akan dapat balasannya.
1: Nah itu, adik-adik teman-teman semuanya nih ya, jangan membantah, nanti dapat balasannya. Ustadz mungkin bisa melengkapi Ustadz.
3: Ya. Sebagaimana hukum dalam sholat itu kan wajib. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku itu hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Bahas hukum sholat, ketika orang sudah mengingatkan kita sholat, itu orang yang paling menyayangi kita. Namun kita harus mengerjakan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah bahwa sesungguhnya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada aku dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56.
1: Oke, ya jadi dari Bintang udah jawaban, Ustaz juga udah bantu jawab tadi ya. Dan ini ada dari semuanya juga boleh tanya nih, boleh tanya sama Bintang. Ada Bintang di sini di 3125521. Bintang ini salah satu peserta dalam MTQ Kesunan yang diselenggarakan oleh Kesunan Ternate Pendengar, dan ini adalah peserta yang paling kecil pada saat itu ya, baru berusia 10 tahun bisa menjadi peserta MTQ, dan apresiasi yang sangat tinggi dari dewan juri untuk Bintang berani tampil gitu ya. Dan ini atas bimbingan Ustadz sih ya, butuh waktu yang, karena memang Bintang ini juga ada di taman mengaji begitu ya Ustadz, TPQ begitu ya Ustadz ya.
4: Iya Bu.
1: Di TPQ, jadi untuk persiapannya nggak terlalu lama juga sih Ustadz ya. Di TPQ yang Ustadz pegang itu baru Bintang aja yang diikutsertakan Ustadz waktu itu.
3: Kemarin kan di anak didik saya, anak binaan saya itu yang terdaftar 2000 Bu.
1: 2000?
3: Iya 2000.
1: Oke.
3: Itu masih rata-rata SD semua. Dan alhamdulillah mereka bisa tampil dengan tanpa ada kesalahan.
1: Alhamdulillah. Masih dua-dua masih kelas
3: sama
1: 4.
3: SD.
1: Iya.
3: Masih kelas, kalau yang regio kedua itu kelas 5 Bu.
1: Oh, dua, udah di atasnya Bintang ya.
3: Iya.
1: Bintang yang paling kecil ya Ustadz ya. Di TPQ banyak ya Ustadz ya, anak didiknya Ustadz.
3: Iya, sekitar 30 lebih.
1: 30 lebih ya. Oke, di Siko, di Sangaji ya Ustadz ya.
3: Di Kelurahan Tubo, di Perumahan Dagimoy.
1: Oh, khusus untuk anak-anak yang di Perumahan Dagimoy yang Ustadz pegang
3: Bu.
1: Ini ya.
3: Iya Bu, betul.
1: Oke, ya deh, salut lah untuk Ustadz. Mudah-mudahan nanti akan ada bintang-bintang lainnya yang juga ikut dalam ajang-ajang kayak semacam MTQ ini sendiri. Dan
3: amin,
1: amin ya. Bintang persiapannya harus belajar terus berarti Bintang ya.
0: Ya.
1: Cita-citanya apa sih Bintang?
0: Karena saya suka dengan air dan saya suka berenang. Dan saya ingin sekali sekolah di sekolah pelayaran. Saya ingin menjadi pelaut.
1: Ingin jadi pelaut. Weh, amin. Insyaallah mudah-mudahan bisa.

0: Terkabul ya Bintang ya. Suka berenang, bisa batobo berarti Bin ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Sudah lama bisanya?
2: Baru aja.
0: Oh, baru aja sudah.
2: Baru okay. Ajarin dia di Lanel.
0: Oh gitu. Iya memang ya. Cita-cita memang harus dicapai. Mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya ya. Jadi pelaut ya Bintang ya. Kalau hobinya Bin? Hobinya apa? Hobinya baca Quran atau hobi apa mungkin Bintang? Kesukaannya Bintang nih yang sering Bintang lakukan nih apa ini? Selain sekolah, selain ngaji. Apa? Main bola?
1: Olahraga.
0: Oh, olahraga. Olahraga apa yang disuka?
1: Push up.
0: Hah? Push up ya Allah. Oh, kalau bola enggak suka, Bin?
2: Enggak ada lapangan.
0: Oh, enggak ada lapangan di rumah. Oke. Apa nih jadinya kalau hobinya Bintang? Hobi-hobinya Bintang yang sering Bintang lakukan nih, yang paling Bintang suka lakukan itu apa?
1: Hobi. Gara-ade.
0: Hobinya renang juga ya. Oke lah ya. Yang jelas ini kan syahadat Quran begitu ya Ustadz ya. Ininya yang kemarin yang diikuti Bintang di MTQ itu sebagai syahrir ya Ustaz
2: ya.
0: Syahrir Quran. Mungkin nanti Bintang kita dengar satu lagu lagi, tapi nanti Bintang bisa persiapan ya. Kemarin dipraktekin lagi kemarin di saat lomba itu seperti apa gitu Bintang ya. Oke, kita dengar satu lagu dulu, ada buku Mimpiku spesial untuk semuanya. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, masih di Idola Indonesia Layak Anak di 24 Mei 2026 ya. Ini momennya memang mendekati Idul Adha pendengar ya. Jadi Indonesia Layak Anak bersama dengan Bintang yang termasuk salah satu peserta MTQ yang diselenggarakan oleh Kesultanan Ternate pada 2025 kemarin, peserta termuda atau peserta terkecil lah ya dalam MTQ di 2025 yang lalu. Masih bareng sama Bintang, masih bareng pembimbingnya Bintang, ada Ustadz ya. Ustadz, ternyata saya baru mengerti kalau Syadil Quran itu ada kayak semacam tim berku begitu ya, yeah. Ustadz ya. Dari satu regu itu ada bagian tausiah sendiri, ada bagian tilawah sendiri, dan ada bagian penerjemah atau puitisasi. Nah, kalau si Bintang ini adalah bagian yang ceramahnya ya. Tadi sudah berceramah ke kita semuanya nih, adik-adik semuanya ya, mempersiapkan diri untuk Idul Adha pada tahun ini. Tadi ada banyak tips nih yang dikasihkan sama Bintang ya, untuk persiapan menjemput Idul Adha itu seperti apa. Nah, kalau pada saat MTQ kemarin, Bintang, materinya apa Bintang pada saat tampil di MTQ yang kemarin tuh Bintang? Kemarin tilawahnya kayak gimana Bin? Apa nih Ustadz mungkin bisa menampingi?
2: Temanya persatuan dalam bingkai Al-Quran.
1: Persatuan umat dalam bingkai Al-Quran. Berat ya, berat loh ini loh temanya loh ya. Tapi Bintang bisa ya, Bintang bisa, tampilnya bagus ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatin kembali di tahun akan datang ya Bin ya. Ustadz, ini kan ada tiga peserta ya. Dalam satu regu ada tiga peserta. Ustadz bilang kemarin bawa dua peserta, berarti ada enam, bawa dua regu ya Ustadz ya. Jadi ada enam peserta yang kemarin Ustadz bawa. Dukungan dari orang tua para peserta ini gimana Ustadz?
3: Sangat membanggakan dan mereka juga mengapresiasi, support.
1: Antusias juga ya Ustadz ya. Oke, pada saat putra putrinya diikut sertakan dalam ajang Musabaqah Tilawatul Quran, apalagi ini yang penyelenggaranya dari Kesultanan Ternate sendiri ya Ustadz ya. Rencana tahun depan akan, kalau ada diadakan lagi, akan diikut sertakan lagi Ustadz?
3: Iya betul Bu, diikutkan lagi
1: masih dengan peserta yang 6 ini, atau nantinya akan ada peserta yang baru yang akan dipilih, atau ada seleksi lagi Ustadz?
3: Untuk itu yang regu yang kemarin itu sudah masuk nominasi, sudah tetap. Namun kita juga perlu seleksi agar pihak dari orang tua yang lain tidak ada rasa cemburu begitu.
1: Nah betul, jadi harus ada seleksi dulu, atau mungkin nanti akan ada penambahan regu lagi yang diikutkan begitu ya Ustadz ya. Kemarin dua, mungkin nanti ada 4 atau 5 regu lagi yang diikutkan. Semakin banyak yang diikutkan kan kemungkinannya untuk menjadi yang terbaik kan juga banyak ya kansnya ya Ustadz ya. Bintang, masih ingat gak tuh, kan kaget ya, masih ingat gak dengan materi yang kemarin Bintang ceramahkan kemarin atau usiakan kemarin? Masih ada yang diingat?
2: Sedikit,
1: boleh nih dicoba nih Bintang kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji bagi Allah.
3: Dia udah lupa, Bu.
1: Udah lupa. Udah dari 2025 yang lalu, yeah. Ya. Deh, yang pasti apresiasi yang sangat bagus, positif untuk Bintang. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya bisa lagi menjadi peserta dan nanti kalau kita undang bisa jadi juara satunya ya, Bin. Ya. Amin ya.
2: Amin.
1: Insyaallah ya. Sekolahnya juga tetap nomor satu ya, Bin ya. Sekolah tetap harus ya. Ustadz Ariandi mau disampaikan nggak ke adik-adik semuanya di rumah?
3: Boleh sedikit bertausiah untuk.
1: Boleh.
3: Sesuai dengan tema itu.
1: Oh iya, persiapan diri menjemput Idul Adha, silakan Ustadz.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul hadir. Allahu akbar ma tajallat alaihi anwarul hidayatil syaril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat RRI Pro 1 yang dibanggakan, keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Sekali lagi, keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sepanjang sejarah, Nabi Ibrahim itu telah berkali-kali menjalani ujian keteguhan iman dan kesabarannya. Namun dari sekian banyak ujian tersebut, yang Nabi Ibrahim rasakan paling berat itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, seorang anak yang patuh, cerdas, dan telah lama diharapkan kehadirannya. Sungguh jelas ujian ini maka sangat berat bagi yang setua Nabi Ibrahim. Ini Allah berfirman dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102-105. Falamma balaga ma'azaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fanzur madza taru qala ya abati fa'al ma'atumar satajiduni insallahu minasabirin. Maka ketika anak telah sampai pada umurnya, sanggup berusaha, Nabi Ibrahim datang kepada anaknya dan berkata, wahai anakku, aku bermimpi telah menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu, wahai anak? Lalu Nabi Ismail mengatakan, perhatikan hadirin, jawaban seorang anak yang soleh, jawaban seorang anak yang patuh kepada perintah orang tuanya dan kepada Allah. Nabi Ismail dengan tenangnya mengatakan, qala ya abati fa'al ma'atumar satajiduni insallahu minasabirin. Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Insyaallah engkau akan menemukanku bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hadirin, dibawalah Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim ke tempat di mana akan disembelihnya Nabi Ismail. Namun di tengah-tengah perjalanan, dengan keimanan seorang anak yang sudah terhujam, dengan keimanan seorang anak yang kokoh, Nabi Ismail dengan tenangnya mengatakan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, ayah, kuharap nanti pakaianku dilepas agar tidak terkenal darah di pakaianku yang nantinya akan menimbulkan kenangan yang menjadikan. Ayah, kuharap wajahku nanti dihadapkan ke tanah saat penyembelihanku agar ayah tidak dapat melihat wajahku. Jika ayah melihat wajahku, ayah akan merasa kasihan dan tidak akan menyembelihku, dan ayah tidak melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, ayah, asalah pisau itu tajam-tajam agar penyembelihanku berjalan singkat, sebab sakaratul maut sangatlah dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Nabi Ismail itu sudah diberabahkan oleh ayahnya Ibrahim, pisaunya itu yang sudah ingin merobek lehernya, namun suatu kejadian yang sungguh nyata, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas, seekor hewan yang mana itu adalah domba. Maka ini adalah peristiwa bersejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta didukung dengan kesabaran istrinya itu telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa di dalam sebuah keluarga itu harus dibangun dengan kerukunan dan kebersamaan dalam menegakkan perintah-perintah Allah itu harus di atas segala-galanya. Kiranya apa? Kita harus perlu teladani bahwa adanya kesadaran dan kesediaan untuk berkurban, karena berkurban bukan hanya bentuk penyembelihan hewan secara ritual, namun dalam arti yang lebih luas lagi, berkurban untuk menyelamatkan keluarga kita dari dekadensi moral yang akan menjerumuskan regenerasi kita dan keturunan anak cucu kita ke dalam lembah kehancuran. Apalagi di era modern sekarang ini, banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya. Sehingga seringkali kita menjumpai orang-orang tua yang mengeluh, menyesali tingkah laku anaknya yang sudah semakin banyak fenomena yang menunjukkan betapa hancur perasaan. Padahal ibunya dahulu mengandung anak-anaknya dan juga ayah yang mencarikan nafkah untuk menghidupinya. Bila di usia senja mereka mendapatkan perlakuan buruk, maka tentu saja hal ini akan sangat menyakitkan hati. Apalagi kalau anak-anaknya sudah besar, apalagi anak-anaknya sudah merasa sukses, lalu memandang rendah orang tuanya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang setelah melihat orang tuanya sudah tua renta, dengan tega menantarkan mereka berdua. Terakhir, bahwasanya ada sebuah kisah nih. Pada saat di zaman baginda Rasulullah, pada saat itu ada seorang pemuda yang menghadap di hadapan baginda Rasulullah. Pemuda tersebut menggugat dan mengadukan ayah kandungnya sendiri karena ayahnya sering mengambil harta miliknya. Atas dasar pengaduan tersebut, Rasulullah memerintahkan agar sang ayah dihadapkan di hadapan baginda Rasulullah. Maka datanglah seorang ayah yang telah dilaporkan oleh anaknya sendiri yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku sering mengambil harta bendaku, harta milikku. Ya Rasulullah, ayahku sering mencuri dan merampok harta bendaku di dalam rumahku sendiri, ya Rasulullah." Maka datanglah seorang ayah yang tak sanggup lagi berdiri dengan tegaknya, yang hanya bisa dibantu dengan kekuatan tongkatnya. Seorang ayah yang tak bisa apa-apa itu, yang dipandang oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tak sadar meneteskan air mata, memandang keadaan orang tua yang sudah tua renta. Kemudian, saudara-saudara, orang tua itu mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, memang aku yang mengambil harta miliknya. Aku mengambil harta miliknya itu pun hanya untuk memberi makan kepada ibunya yang sakit, ya Rasulullah. Dulu ya Rasulullah, akulah yang kaya, anakulah yang miskin. Dulu ya Rasulullah, akulah yang kuat perkasa, anakulah yang lemah tak berdaya. Dulu ya Rasulullah, akulah yang punya apa-apa, anakulah yang tak punya apa-apa. Namun saat ini, akulah yang miskin, dialah yang kaya. Saat ini, akulah yang lemah tak berdaya, dialah yang kuat perkasa. Saat ini aku yang tak punya apa-apa, dialah yang punya apa-apa. Dulu ketika dia mengambil harta milikku, aku tidak pernah memarahinya. Tapi di saat aku hanya ingin mengambil makanan di rumahnya, itu pun hanya untuk memberi makan kepada ibunya yang sakit, dia marah-marah, ya Rasulullah, dan membentakku dan berkata kasar di depanku dan mengusirku dari rumahnya, ya Rasulullah. Maka hari ini mohon maafkanlah perbuatan seorang ayah yang tua rentah ini, ya Rasulullah." Rasulullah setelah mendengar ucapan orang tua itu, Rasulullah yang terkenal dengan sanubarinya yang hebat, akhlak budi pekertinya yang sangat luar biasa, meneteskan air mata, saudara-saudara. Bahkan Rasulullah kemudian menyampaikan di hadapan pemuda tersebut bahwa kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu, anta wa malika ya mika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi saudara-saudara, kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang tua itu adalah aset yang paling berharga untuk seorang anak. Tidak ada harta yang bisa digantikan dengan orang keberadaan orang tua. Sebelum kita, karena Imam Umar bin Abdullah mengatakan, walaupun kita diibaratkan kita dari taman moya, menggendong ibu kita pergi ke Mekah, Madinah, tawaf, sa'i dan umroh, itu tak akan sanggup membalas sekali teriakannya ketika dia melahirkan kita sebagai anak. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Dan Bintang, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah enggak, Bin? Ayo, salam sama mama papa di rumah, sama adik, atau ada salam buat teman-teman di sekolah mungkin, Bintang? Boleh?
2: Boleh, kata-kata.
1: Boleh.
3: Boleh.
2: Belajarlah dan belajar, jangan pacaran. Kalian harus belajar untuk membuat Indonesia emas, bukan Indonesia cemas.
1: Oke, belajarlah, jangan dulu pacaran gitu ya. Oke, dan harus membuat Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Mantap Bintang, terima kasih Bintang kata-katanya. Wis, memang benar-benar seperti bintang lah ya. Makasih ya Kakak Ustaz sudah datang.
3: Terima kasih datang. Juga kepada Pro 1 RI Ternate.
1: Iya, nanti mudah-mudahan bisa kembali hadir dengan teman-temannya bintang yang lain.
3: Amin,
1: ya Kakak
3: amin,
1: ya. Teman-teman atau adik-adik yang berprestasi yang tentunya bisa menjadi kita idola, bisa memotivasi teman-teman di rumah lainnya ya. Makasih bintang, makasih Kakak udah hadir di Idola siang hari ini ya.
3: Terima kasih.
1: Terima
3: juga.
1: Kasih, sampai jumpa kembali dan saya titip pamit. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Cerita dari Blora adalah kumpulan cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang puitis dan mendalam. Buku ini berisi berbagai kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Blora, Jawa Tengah. Dengan gaya penulisan yang sederhana, namun karyanya penuh dengan makna. Buku ini menghadirkan potret kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan Blora. Sapardi menggambarkan kehidupan dengan segala tantangan, kebahagiaan, dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang biasa. Ada nuansa kejujuran yang sangat kuat dalam penggambaran kehidupan rakyat kecil ini. Cerita-cerita dalam buku ini seringkali menghadirkan kehangatan hubungan manusia, baik antara anggota keluarga, teman, maupun tetangga. Kesederhanaan dalam kehidupan mereka menjadi fokus utama, sekaligus menunjukkan bagaimana mereka menghadapi masalah dengan cara yang tulus dan rendah hati. Buku ini juga menggambarkan berbagai tradisi dan budaya lokal, termasuk cara berpikir dan bertindak masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Ini memberi pembaca wawasan tentang kehidupan di pedesaan Jawa Tengah, terutama di Blora. Di balik kesederhanaan cerita-ceritanya, ada juga kritik sosial yang tersirat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan yang dialami oleh para masyarakat. Sapardi tidak hanya menyajikan kritik secara langsung, tetapi melalui penggambaran nasib-nasib tokoh yang hidup dalam kondisi sulit. Meskipun bukan buku puisi, gaya bahasa Sapardi dalam buku ini sangat liris dan puitis, sejalan dengan latar belakangnya sebagai penyair. Setiap cerita disajikan dengan penuh perasaan dan seringkali menyentuh emosi pembaca dengan pilihan kata yang sederhana namun kuat. Cerita dari Blora adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari di pedesaan Indonesia dengan segala kesederhanaannya. Melalui buku ini, Sapardi Djoko Damono menunjukkan betapa kuatnya hubungan antar manusia dalam menghadapi kehidupan yang keras, sambil menyoroti nilai-nilai tradisi, kejujuran, dan kebersamaan yang seringkali hilang di tengah modernisasi. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat Jawa dan esensi kehidupan pedesaan di Indonesia. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir mencoba yang ada di Ternate siang hari ini nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar sejumlah informasi akan kami hadirkan di Ternate siang hari ini, dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan kami juga akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Gimana pendengar untuk hari ini ya, edisi 24 Mei, hari Minggu. Gimana minggu Anda walaupun ini di Ternate ya, dari pagi hingga sekarang ini cuacanya hujan begitu ya. Mungkin ini untuk Anda yang ingin menikmati hari Minggu di luar ruangan ataupun di pantai begitu ya, ini nampaknya juga tidak bisa karena memang dari pagi ini sudah hujan begitu. Walaupun di rumah aja ya, Anda juga bisa ini mendengarkan Pro 1, mendengarkan informasi dan juga mendengarkan lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda. Baiklah mendengar, kita akan hadirkan informasi pertama kita di Ternate siang hari ini, di mana ini ada ratusan talenta muda ikuti seleksi beasiswa Indonesia Muda di Ternate. Sebanyak 213 peserta pendengar ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy yang digelar di lapangan IA Anhar Gamesi Kota Ternate pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial asal Maluku Utara. Seleksi tersebut diikuti para pemain usia kelahiran 2009 hingga 2013 yang datang dari berbagai sekolah sepak bola di kabupaten dan kota Maluku Utara. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari memenuhi area lapangan untuk mengikuti proses seleksi. Kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia Muda Football Academy Semarang sebagai bagian dari program pembinaan usia dini yang terus dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan para peserta ini menjalani sejumlah tahapan seleksi mendengar di seleksi kemampuan dasar gitu ya. Dan proses seleksi dipimpin langsung oleh Direktur Teknik IMVA, IMVA FX Yanwar Wahyu, yang menilai Maluku Utara memiliki banyak talenta muda yang potensial untuk dikembangkan melalui pembinaan yang tepat dan juga konsisten. Nah, menurutnya, beasiswa ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain muda daerah untuk berkembang di level yang lebih tinggi. Nah, Coach Yanwar mengaku terkesan dengan kualitas para peserta yang mengikuti seleksi beasiswa di Ternate. Menurutnya, talenta muda dari kawasan Indonesia Timur ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di dunia sepak bola profesional. Sementara itu, panitia lokal dari Indonesia Muda Ternate Ahmad Idrus juga menyampaikan bahwa tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Maluku Utara. Ia berharap kegiatan tersebut juga terus berlanjut sehingga semakin banyak pemain muda daerah yang mendapat kesempatan mengembangkan bakatnya. Indonesia Muda Football Academy terus menunjukkan komitmennya mendengar dalam membina pesepak bola usia dini dari berbagai wilayah di Indonesia. Akademi ini telah menjadi wadah pengembangan talenta muda melalui sistem latihan yang profesional dengan sejumlah alumninya sukses berkarir di kompetisi Elite Pro Academy serta mendapat kesempatan membela tim nasional usia muda Indonesia. Itu dia mendengar informasinya ya, di mana ini ada ratusan adik-adik kita yang mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Muda di Ternate. Ini dilakukan seluruh kabupaten kota di Maluku Utara begitu ya tepatnya. Dan kita doakan ini talenta-talenta muda kita, anak-anak kita dari Maluku Utara nantinya bisa menjadi atlet profesional begitu ya, tingkat nasional maupun bahkan tingkat internasional. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Ia menjelaskan Kementan melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Nrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula, Polres Kepulauan Sula bersama dengan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula menggelar patroli jaga Sula, kegiatan rutin yang ditingkatkan serta pengamanan tempat keramaian di wilayah Kota Sanana pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut difokuskan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat selama rangkaian perayaan berlangsung. Patroli gabungan melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi Polres Kepulauan Sula dan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula. Sasaran utama kegiatan meliputi pencegahan tawuran antar kampung, penertiban pesta keramaian, razia minuman keras, penanganan tindak pidana, hingga antisipasi berbagai potensi gangguan kaptimas lainnya. Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel pengecekan di depan Mako Polres Kepulauan Sula, Desa Face, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dipimpin oleh KBO Satbin Mas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jalib Haji Saleh. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari dunia sepak bola ya. Ini kabar dari Mangalore United yang akhiri musim di peringkat ke-6 karena kalah telak atas Borneo. Kekalahan telak dari Borneo FC menjadi penutup perjalanan Mangalore United di BRI Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu kemarin, skuad Laskar Kiara harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor mencolok 1-7. Hasil tersebut memastikan Malut menutup musim di posisi ke-6 klasemen akhir dengan koleksi 53 poin. Tim asuhan Hendry Susilo mencatatkan 15 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim kompetisi. Pelatih kepala Malut United Hendry Susilo mengakui timnya mendapat banyak pelajaran penting selama menjalani musim ini. Menurutnya Malut akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk tampil lebih baik pada musim mendatang. Menghadapi Borneo FC, Mangalore United tampil bincang akibat badai cedera dan absennya sejumlah pemain karena akumulasi kartu. Meski begitu, Yakob Sayuri dan kolega sempat memberikan tekanan pada awal laga dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun ketajaman lini depan Borneo FC membuat jalannya pertandingan berubah cepat. Tim berjuluk Pesut Etam ini sukses mencetak 4 gol dari 11 percobaan tembakan sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, tim besutan Fabio Lefundes kembali tampil agresif. Tim gol tambahan berhasil dicetak Borneo FC dari 7 percobaan tembakan yang mereka lepaskan. Mangalore United baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78 lewat aksi Freds Butuan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan dari tim tamu dalam laga penutup musim. Meski gagal menutup musim dengan hasil positif, Mangalore United tetap mencatat pencapaian cukup impresif di musim ini. Mereka finish dengan poin yang sama bersama Bayangkara FC dan Dewa United. Bayangkara FC berhak menempati posisi kelima karena unggul head-to-head atas Mangalore United. Sementara Dewa United harus puas berada di peringkat ketujuh

setelah kalah head-to-head dari klub asal Maluku Utara itu. Dan di sisi lain, pendengar, Borneo FC menutaskan musim sebagai runner-up Liga. Pesut Etam gagal menjadi juara karena kalah head-to-head dari Persib Bandung yang keluar sebagai kampion BRI Super League 2025-2026. Perwakilan pemain Maluku United, Taufik Rustam, ya, turut memberikan apresiasi kepada lawan usai pertandingan. Ia berharap Maluku United dapat bangkit dan juga tampil lebih kompetitif pada musim depan. Terlepas dari hasil akhir di Samarinda, Maluku United menunjukkan peningkatan signifikan dalam urusan produktivitas gol musim ini. Laskar Kiraha berhasil mencetak 68 gol dari 34 pertandingan dan menjadi tim kedua tersubur di Liga setelah Borneo FC yang mengoleksi 74 gol. Penampilan impresif David juga membuat namanya masuk dalam daftar best 9-11 musim ini, ya. Pendengar, capaian tersebut menjadi salah satu catatan positif Maluku United dalam perjalanan mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian pendengar untuk informasi dari dunia sepak bola, ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lagu dari Utopia dengan Hujan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pilihan untuk menanti azan zuhur pada pukul 12.31 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Pendengar, kami informasikan kepada yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar olahraga. Namun ini ada sebuah tips ya untuk Anda yang ini rekomendasi olahraga ringan untuk lansia nih ya. Untuk berolahraga ini tentunya merupakan upaya yang dilakukan oleh tiap orang, baik tua maupun muda begitu ya, untuk menjaga tubuh agar tetap bugar dan juga sehat. Nah, ini khusus untuk lansia. Pendengar, menjaga tubuh menjadi salah satu faktor penting, mulai dari memperhatikan pola makan, pola aktivitas, sampai dengan porsi waktu beristirahat. Walaupun menghadapi keterbatasan tenaga yang sudah tidak prima, menjaga kondisi tubuh melalui rutinitas olahraga tetap dapat dilakukan oleh para lansia. Melansir dari laman Better Health Channel menjelaskan mengenai berjalan kaki merupakan salah satu menu olahraga yang ringan khususnya untuk lansia. Nah, ini ada beberapa rekomendasi olahraga ringan pendengar yang baik dan dapat dilakukan oleh lansia. Yang pertama, senam lansia, salah satu gerakan atau senam yang telah dirancang untuk para lansia. Dengan gerakan sederhana, lambat, dan juga berfokus pada pernafasan dan dapat membantu tubuh tetap bugar dan dapat dilakukan di rumah. Nah, yang kedua ini ada balance trial atau latihan keseimbangan. Dengan latihan keseimbangan dapat membantu menjaga tubuh tetap bugar dan juga meminimalisir resiko jatuh pada lansia. Yang ketiga, pendengar, jalan kaki, seperti yang sudah disebutkan di atas ya tadi, bahwa jalan kaki ini merupakan salah satu olahraga ringan yang mampu memperkuat otot kaki, melancarkan sirkulasi darah, dan dapat dilakukan di sekitar rumah Anda. Nah, yang keempat ya pendengar, ini ada yoga kursi. Seperti senam lansia, ini yoga kursi atau yoga lansia merupakan jenis atau gerakan yoga yang dapat membantu menjaga fleksibilitas tubuh dan mengurangi nyeri pada persendian. Nah, ini dengan mengatur pola olahraga dan membantu menjaga gaya hidup ya, ini menjadi hal yang produktif yang dapat dilakukan oleh lansia agar tubuh tetap bugar dan juga sehat. Itu dia pendengar, rekomendasi ya untuk Anda mungkin yang sudah lanjut usia begitu, ini dapat menerapkan tadi beberapa olahraga yang direkomendasikan. Yang paling simple sih ya jalan kaki ya pendengar, karena ini jalan kaki ini manfaatnya sangat banyak sekali dan kita bisa melakukannya di sekitar rumah aja, tidak memerlukan biaya ataupun juga alat gitu ya, kita bisa melakukan sendiri begitu, mungkin satu hari berapa menit gitu ya, dilakukan secara rutin. Nah, ini bisa menjaga tubuh kita tetap bugar begitu. Itu dia pendengar informasinya, di mana rekomendasi olahraga ringan untuk lansia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan juga jangan berpindah frekuensi pendengar, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdeli Geloli, Pro 3

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: yakin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini di mana kemarin sempat beredar kabar begitu ya, ada 9 WNI yang ditahan oleh Israel. Dan ini adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh 9 WNI relawan Gaza. Pendengar, masyarakat Indonesia tentunya terus menyoroti tajam kasus penangkapan 9 WNI yang tergabung dalam relawan global Sumut Flotilla 2.0 oleh militer Israel. Saat ini ke-9 WNI tersebut dikabarkan akan sampai ke Indonesia pada Minggu sore 24 Mei 2026 di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pendengar, ini rangkuman fakta ya terkait dengan insiden penangkapan 9 WNI oleh tentara Israel. Merangkum berbagai sumber, pendengar, berikut rangkuman fakta insiden penangkapan 9 WNI oleh Israel hingga proses pemulangan ke Indonesia lewat Turki. Dan yang pertama, pasukan Israel mencegat armada kapal global Sumut Flotilla. Ini sejumlah armada kapal bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla pada Senin 18 Mei lalu. Sejumlah armada dicegat secara bertahap begitu, menyebabkan sejumlah relawan GSF ini ditangkap Israel termasuk 9 WNI. Kemudian seluruh relawan global Sumut Flotilla termasuk 9 WNI dibebaskan pada Kamis 21 Mei waktu setempat. Para relawan GSF itu dibebaskan setelah menjalani penahanan selama 3 hingga 4 hari di penjara militer Israel. Setelah dibebaskan, para WNI relawan kemanusiaan itu tiba di Turki. Mereka terbang ke Turki menggunakan pesawat yang disewa otoritas setempat. Dan 9 WNI dipukul, pendengar, hingga disetrum selama penahanan. Konsulat Jenderal Istanbul mengabarkan bahwa kondisi terkini 9 WNI tersebut dalam kondisi sehat ya, meski sempat menerima kekerasan fisik. Dari yang telah mengungkapkan, para WNI sempat mengalami kekerasan fisik saat ditahan oleh Israel, bahkan ada yang disetrum. Dan keluarga korban juga membenarkan informasi kekerasan selama penahanan, begitu. Keluarga salah satu relawan, Denisa, memastikan kondisi suaminya, Bambang Noroyono, selaku wartawan Republika, dalam keadaan sehat. Namun ia mengungkapkan bahwa para relawan sempat mengalami kekerasan selama masa penahanan. Dan proses pemulangannya, pendengar, ini keluarga relawan GSF memastikan proses pemulangan WNI dari Turki menuju Indonesia berjalan dengan lancar. Denisa menyampaikan suaminya bersama dengan WNI lainnya telah tiba di Istanbul dalam kondisi yang selamat dan juga sehat. Ia mengatakan pihak keluarga kini menunggu kepastian jadwal penerbangan kepulangan ke Indonesia. Menurut Denisa, jadwal kepulangan dikonfirmasi dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini Minggu sore sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian mendengar untuk informasi dari sejumlah peristiwa, rangkaian peristiwa ya yang dialami oleh 9 WNI relawan Gaza.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, sebentar lagi akan tiba begitu ya hari raya Idul Adha. Nah, ini ada sebuah informasi untuk Anda yang mungkin ini bisa dijadikan rekomendasi ya pendengar, untuk Anda besok mengolah daging kurban itu jadi menu apa ya gitu kira-kira. Nah, olahan daging kurban selalu menjadi bagian yang dinantikan tentunya saat Idul Adha tiba. Berbagai resep khas dengan cita rasa gurih lezat biasanya disajikan untuk dinikmati bersama dengan keluarga di rumah. Nah, ini terdapat banyak resep olahan daging kurban yang mudah dibuat dan juga cocok disajikan saat Idul Adha, pendengar. Beragam masakan tersebut menjadi pilihan untuk mengolah daging kurban agar lebih nikmat dan juga bervariasi. Salah satu olahan yang paling populer adalah sate. Potongan daging yang dibakar dengan bumbu kacang atau kecap ini menghasilkan aroma harum dan juga cita rasa yang menggugah selera tentunya. Selain sate, rendang juga menjadi menu favorit ya masyarakat Indonesia saat Idul Adha, pendengar. Ini proses memasak menggunakan santan dan juga rempah-rempah membuat daging terasa empuk serta kaya rasa. Tongseng daging ini juga sering ya dijadikan pilihan agar karena memiliki kuah gurih dengan perpaduan rasa manis pedas gitu. Hidangan ini biasanya dimasak bersama dengan kol, tomat, dan juga cabai sehingga cocok disantap bersama dengan nasi hangat. Tidak hanya itu, gulai daging kurban menjadi salah satu masakan khas yang banyak disajikan juga di berbagai daerah. Kuah santan yang kaya rempah memberikan rasa lezat dan juga aroma khas yang menggugah selera makan. Berbagai olahan daging kurban tersebut membuat suasana Idul Adha tentunya terasa lebih hangat, pendengar, dan juga penuh kebersamaan. Melalui hidangan yang disajikan, masyarakat dapat menikmati hasil kurban sambil mempererat tali silaturahmi bersama dengan keluarga dan juga sanak saudara. Itu dia, pendengar, untuk beragam olahan daging kurban yang bisa Anda jadikan rekomendasi begitu ya untuk besok begitu saat Idul Adha tiba. Kita kira-kira mau masak apa nih, pendengar? Kayaknya enak semua begitu ya, dan paling banyak ini kayaknya kalau masyarakat Indonesia nih pasti sate ya ataupun rendang nih kayaknya banyak sekali juga penikmatnya. Untuk itu, pendengar, untuk informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tertawan Hati dari Audela pendengar menemani kita di waktu 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini sudah hampir setengah tiga ya, pendengar tidak terasa ya. Ini di Ternate saat ini masih terpantau agak gerimis sedikit ya pendengar. Gimana kalau di luar Ternate mungkin, atau mungkin yang di luar Maluku Utara ini ya, untuk anda yang mendengarkan kami di RRI Digital, apakah juga di sana sedang hujan? Ya, hujan-hujan begini. Kita menemani anda tentunya dengan beragam informasi ya pendengar. Selanjutnya ini masih seputar Idul Adha pendengar. Kami akan hadirkan informasi mengenai puasa sunnah tarwiyah dan juga arafah ini menjelang lebaran Idul Adha. Hari Raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dan tahun ini jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Hal itu sesuai dengan penetapan sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum Hari Raya Idul Adha, pendengar, umat muslim dianjurkan untuk menunaikan puasa sunnah pada 8 dan juga 9 Zulhijjah, yakni puasa tarwiyah dan juga puasa arafah. Kedua jenis puasa ini dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. Karena hukumnya adalah sunnah, maka jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Hukum sunnah ini berlaku bagi umat muslim yang tidak menunaikan ibadah haji, namun ini bagi jemaah haji tidak disunahkan melaksanakan kedua puasa tersebut. Puasa tarwiyah dilaksanakan pada 8 Zulhijjah pendengar. Pada hari tersebut jemaah haji menyiapkan berbagai pembekalan menuju Arafah. Sementara puasa Arafah dilaksanakan pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ketika jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Keutamaan puasa sunnah tarwiyah adalah mendapatkan pahala seperti puasa setahun pendengar. Dan ini dijelaskan begitu ya dalam sabda Rasulullah, yakni tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan untuk beribadah seperti halnya hari-hari 10 Zulhijjah sejak tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Berpuasa dalam seharinya itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Sedangkan puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa 2 tahun berturut-turut, yakni dosa setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Selain itu, puasa ini juga termasuk dalam puasa 10 hari Zulhijjah yang keutamanya setara dengan puasa selama 1 tahun. Nah, ini dia pendengar, untuk anda ya, jangan lupa untuk melaksanakan puasa sunnah tarwiyah dan juga arafah untuk yang mampu ya, karena ini bertepatan besok ya pendengar, 8 Zulhijjah dan juga 9 Zulhijjah gitu, karena 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 27 Mei begitu. Ya, itu dia pendengar. Nah, ini ada Mas Subiono nih mengabarkan kalau di Madiun panas. Oke, berarti beda ya ini ya. Di Ternate mungkin kalau di Maluku Utara kayaknya merata begitu ya hujannya ini, dan kayaknya ini beberapa hari besok masih hujan gitu. Untuk yang daerahnya hujan, hati-hati ya untuk keluar rumah, jangan lupa untuk membawa jas hujan begitu, karena nanti siapa tahu ya tiba-tiba hujan terus reda hujan lagi. Kalau di Ternate gitu sih ya. Gitu deh. Baiklah pendengar, itu dia informasinya untuk anda di mana kita bisa menunaikan puasa sunnah tarwiyah dan juga arafah menjelang lebaran Idul Adha.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Dengan selanjutnya kami hadirkan informasi seputar haji, di mana Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia telah selesai. Seluruh jemaah kini berada di Arab Saudi dan bersiap menghadapi puncak haji. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf menyebut layanan kini difokuskan pada persiapan Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina atau Armuzna. Maria mengatakan sebanyak 527 kloter telah tiba di Mekah, terdiri atas 202.551 jemaah dan 2.098 petugas. Selain itu, sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Data tersebut menjadi dasar penguatan layanan menjelang puncak haji. Maria juga mengingatkan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh tidak memasang atribut apapun di tenda jemaah. Larangan itu berlaku di Arafah maupun di Mina agar penempatan jemaah tetap tertib. Ia menegaskan atribut KBIHU yang ditemukan petugas akan langsung dicabut. Kemenhaj juga menyiapkan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan bagi pelanggar. Dalam kesempatan itu, Maria mengapresiasi jemaah yang telah membayar dam sesuai dengan ketentuan resmi. Jumlah jemaah yang terdata membayar dam tahun ini mencapai sekitar 145.341 orang. Dari jumlah tersebut, 102.000 ya, maksudnya jemaah ini membayar dam di Arab Saudi melalui Adahi. Sementara itu 38.000 jemaah membayar dam melalui mekanisme di Indonesia. Menjelang Armuzna, pendengar, Kemenhaj menghimbau jemaah menghemat tenaga dan memperbanyak istirahat. Jemaah juga diminta menjaga asupan makan, minum, serta mengikuti arahan petugas. Maria mengajak jemaah dan petugas saling peduli selama fase puncak haji. Jemaah yang kebingungan, kelelahan, ataupun terpisah dari rombongan harus segera dibantu petugas terdekat. Demikian pendengar untuk update informasi seputar haji ya, di mana ini Kemenhaj sudah memfokuskan layanan jemaah menuju fase Armuzna.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia.
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong budidaya udang menjadi program pangan strategis. Kementerian Luar Negeri akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla. Iran menyetujui rancangan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri hari ini akan menerima pemulangan WNI relawan global Sumut Flotilla di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Bagaimana persiapan penyambutan pemulangan para WNI yang sempat ditahan di Israel ini? Kami akan hadirkan informasinya bersama Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Luna, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana pada pukul sekitar 15.30 sore nanti, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Sugiono, akan menerima kedatangan dari 9 orang warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla yang beberapa waktu yang lalu sempat di ditahan oleh pihak Israel. Dan saat ini memang persiapan masih terus dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga para awak media sebagian sudah berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sementara itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Kementerian Luar Negeri, rencananya 9 warga negara Indonesia tersebut akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta ini dan kemudian baru bertemu dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak keluarga. Sementara itu dari pantauan kami pengamanan di sekitar Terminal 3 ini tidak terlalu diperketat, Luna, hanya beberapa petugas dari Kementerian Luar Negeri saja dan juga pihak bandara yang melakukan persiapan. Dan tadi kami juga sempat memantau bahwa belum terlihat pihak keluarga yang rencananya juga akan tiba untuk menjemput 9 warga negara Indonesia itu. Sementara itu ke 9 warga negara tersebut diantaranya itu Bambang Noroyono yang merupakan wartawan dari Republika dan juga Todi Badai Rifan Bila dan juga Andre Prasetyo Nugroho serta Rahendro Heru Wowo dan ada beberapa warga negara Indonesia lagi yang tergabung dalam GPCI yang juga turut akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sementara saat ini suasana Terminal 3 baik kedatangan maupun keberangkatan terlihat cukup normal dan tidak ada pengamanan khusus di sekitar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Internasional Jakarta. Dari Bandara Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Yorita Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina segera berlangsung. Di tengah jutaan jamaah haji yang bersiap menjalani armusna, perhatian khusus diarahkan kepada jamaah lansia, penyandang disabilitas dan jamaah haji yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Kami hadirkan laporan bersama Syariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan. Muslim ini PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi atau RISDI tetap wajib menjalankan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam pipi haji kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. PPIH Arab Saudi menetapkan 5 kategori jemaah ujur yang dapat menjadi layanan khusus, yaitu jemaah berisiko tinggi, lansia, penyandang disabilitas, obesitas, dan pendamping mereka. Untuk pamit di Muzdalifah, jemaah ujur akan menggunakan skema murur atau melintas tanpa turun dari bus. Khusus-khusus akan membawa jemaah dari Arafah lewat Muzdalifah menuju Mina. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan apabila jemaah paksa turun di tengah kepadatan. Berikut keterangan dari Haris.
6: Maka ibadah hajinya bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah masalah hukum. Mereka itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka harus wajib, bahkan rukun ini kan rukun haji yang utama. Berarti di tanggal 9 ini dengan skema apapun mereka itu nanti ada di Arafah agar hajinya sah. Tetapi dalam manasik haji lainnya, prosesnya haji lainnya, maka karena kondisi seperti itu di dalam syariat itu, di dalam fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka ini kan sudah jelas kesulitannya dan yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah beban yang di luar kemampuan. Karena kan haji ini beban. Haji ini menuntut energi dan menuntut kondisi prima dari kita untuk bisa melalui seluruh prosesinya. Tentu untuk mereka yang mempunyai alasan tadi seperti disabilitas, seperti lansia gitu ya, kemudian juga yang mempunyai penyakit berisiko tinggi, itu tentu mereka boleh menyesuaikan sesuai dengan keadaan.

0: untuk Indonesia.
1: Kita kembali ke informasi dari dalam negeri. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Laporan bersama Zahrotin Aljanah.
2: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
3: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
4: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakat olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
2: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Kita melakukan bongkar ratun, ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
5: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
7: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
5: Diketahui pengiriman tebu dari

0: Bundoho, lakukan ke Pabrikula Ngadirejo, Pabrikula Pesantren Baru, Pabrikula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan disampaikan Yofri Haryadi.
2: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
3: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
2: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
4: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
2: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Indah Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
6: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
5: kami mendesain satu program, yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak, agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami, kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut, biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
6: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Stoli, mengatakan hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
7: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
6: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Iran dilaporkan telah menyetujui rancangan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat serta segera akan membuka kembali Selat Hormuz. Kesepakatan yang diusulkan mencakup pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran serta diizinkannya kembali lalu lintas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz yang strategis tanpa pemungutan bea lintas oleh Iran. Kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Persib hari ini menggelar parade tim di Kota Bandung untuk berbagi kebahagiaan bersama warga. Usai memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi gelaran ketiga bagi Maung Bandung untuk tiga musim beruntun. Kita akan segera bergabung bersama reporter Senpi Hilhamsyah di Bandung, Jawa Barat. Senpi.
8: Iya. Luna dan pendengar, memang saat ini saya sedang berada di pendopo Kota Bandung, di mana tempat ini akan menjadi akhir dari parade ataupun konvoi gelar juara yang sudah diraih oleh Persib Bandung pada kemarin saat ditentukan menghadapi Persija Jepara. Meskipun dengan poin yang sama, Persib sukses meraih ataupun tripit ataupun juga hat-trick pada musim ini dengan gelar juaranya, sehingga pada pagi tadi, mulai start dari Gedung Sate pada pukul 8.30 hingga pukul sekarang, pukul 13.24 ini, rombongan Persib sendiri belum sampai ke titik finish, di mana yang tadi diperkirakan ataupun sebelumnya diperkirakan ini, waktu konvoi sendiri akan memakan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam, tapi nyatanya memang dengan antusias dan atmosfer ataupun bobotoh yang sangat-sangat banyak, bahkan bisa dihitung puluhan ribu dan ratusan ribu, karena memang dari berbagai kota termasuk juga seluruh wilayah Jawa Barat ini tumpah ruah berada di Kota Bandung untuk merayakan pawai juara Persib. Jadi masih berada di JPO Jalan Asia Afrika ataupun hanya 15 ataupun 500 meter dari pendopo Kota Bandung ini. Namun tadi sudah ada dua pemain Persib dan pelatih, yaitu Boyan Hodak dan Teja Pakualam serta Beckham Putra yang sudah memasuki pendopo di Kota Bandung ini. Dan dapat sekali lagi saya gambarkan, ini situasinya di luar pendopo ini sangat padat. Bahkan kami pun ingin memasuki pendopo ini harus memang mencari jalan alternatif yang lain dengan berjalan kaki, karena sekali lagi kendaraan baik roda 2, roda 4, bahkan yang jalan kaki pun tidak bisa bergerak sama sekali pada konvoy pada siang hari ini. Dan tadi sebelumnya kita juga pernah mewawancarai manajer Persib Bomo Mukhtar tanggapannya mengenai konvoy ataupun perayaan Persib pada musim ini.
9: Alhamdulillah ya, kita cita-cita kita tercapai. Rezeki Allah, ridho Allah, supaya juga doa dari semua umat, juta imam umat, ya, pasatren, pasatren, dan bapak selalu menghubungi. Alhamdulillah, doa dari semua, juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat.
8: Ya. Ya, ini pun bunyi klakson dan juga gerung-gerung kendaraan motor sudah mulai menggerung karena memang nanti dari JPO tersebut para pemain Persib dan para ofisial juga nampaknya akan berjalan kaki ke tempat terakhir ataupun pendopo kota Bandung ini karena sekali lagi bis yang ditumpangi yang berjumlah 6 ini tidak bisa melalui jalan yang sudah ditentukan sehingga nantinya para pemain akan berjalan memasuki pendopo ini. Nantinya di sini akan ada jamuan dari wali kota Bandung yaitu Farhan dan juga stakeholder-stakeholder yang akan menjamu makan dari para pemain Persib Bandung sekaligus merayakan juga juara ataupun hat-trick pada musim ini. Demikian dari Bandung, Sambil Amsa melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dengan mengunjungi portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Luna Elia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang mendengar, ini kami akan hadirkan informasi ya, sebelum nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program 100% Indonesia. Mendengar, ini ada sebuah informasi dari Kapolda Maluku Utara, Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menyatakan komitmennya untuk melanjutkan tugas Irjen Pol Waris Agono untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan langsung dari Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI usai upacara farewell dan komparit yang berlangsung di lapangan apel catur Prasetya Makopolda Maluku Utara di Sofifi pada hari Sabtu kemarin. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Di sentil terkait dengan konflik Patani Kabupaten Halmahera Tengah, Kapolda menyatakan kasus Patani juga menjadi fokusnya dalam memberikan kepastian hukum. Demikian mendengar informasi dari Kapolda Maluku Utara, di mana fokus Harkap Timas kasus Patani ini menjadi atensi dari Kapolda Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit menghitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15.54 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Luar Negeri Sugiono dikabarkan akan hadir menyambut 9 warga negara Indonesia tergabung dalam Global Summit Flotilla. Perkiraan waktu para WNI tiba di Indonesia yakni sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Pantauan RRI hingga pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah pihak dari Kemlu sudah hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area kedatangan internasional jemaah umroh yang akan dipergunakan dalam proses penyambutan dan juga konferensi pers. Dilaporkan sebelumnya, 9 warga negara Indonesia telah diberangkatkan dari Turki setelah mengalami penangkapan oleh Israel waktu lalu. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menerima laporan kesatuan dan dukungan penuh dari jajaran Polda Maluku Utara dalam kegiatan penyampaian laporan kesatuan yang berlangsung di Rupa Tama Polda Maluku Utara Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum awal kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara sekaligus bentuk kesiapan seluruh jajaran dalam menyambut tongkat komando baru di Bumi Kiraha. Hadir dalam kegiatan itu Irjen Pol Waris Agono Wakal Polda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Irwasda Polda Maluku Utara, para pejabat utama Kapolres, Kapolresta jajaran serta Bayangkari. Dalam sambutannya, Irjen Pol Waris Agono meminta seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran untuk memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Maluku Utara yang baru. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kami membuka program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar untuk merequest lagu-lagu Indonesia, silakan atau menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821 2037 5180. Kami hadir di 100% Indonesia hari ini pendengar nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia hari ini.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di 100% Indonesia. Ya, hari ini kami hadir dengan nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, ada Mas Subiono. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Tira.
0: Iya, selamat sore Mas Subiono, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Jumat ini.
0: Gimana ya. Madiun, masih cerah ya? Panas ya di sana ya?
1: Ini mulai mendung.
0: Oh, mulai mendung. Oke deh. Mau request lagu apa nih, Mas Subiono?
1: Lagu ini apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Mudah-Mudi aja.
0: Lagu
1: Mudah-Mudi.
0: Mudah-Mudi dari Kus Plus.
1: Ya. Dari Neo Jibas ada.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak Kus Plus aja.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Salam untuk Vira, Eca, Siti, Delon,
0: iya.
1: Sisi, siapa lagi? Mbak Sisi, siapa lagi?
0: Iqbal.
1: Iqbal.
0: Iya, Iqbal.
1: Ya. Dan seluruh pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, semoga terhibur dengan Pro 1 gitu, Pro 1 gitu.
0: Siap.
1: Itu aja Mbak Vira.
0: Oke, siap-siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu juga untuk Mas Subiono di Madiun ya. Oke, siap. Ini oke, kita angkat dulu yang di telepon ya. Mama Indah, mau ditahan dulu Mama Indah. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin ya ini ya.
2: Siap.
0: Betul. Pak Yasin.
2: Ya, kasih tangguh kan itu Mama Indah dulu.
0: Mama Indah tahan dulu nih.
2: Tahan dulu Mama Indah.
0: Pak Yasin Indah dulu ya Mama Indah. Oke, mau request apa ini Pak Yasin?
2: Ya, Krisdayanti ada.
0: Apa lagu judulnya apa?
2: Biarlah hutan hanya kolam susu.
0: Oke.
2: Kalau ada, kalau salah, dia menyanyi saja.
0: Nanti itu pada kabur pendengarnya, Pak Yasin. Salam-salamnya, Pak Yasin silahkan.
2: Ya, salam buat Kira dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan selalu hutan tidak ada hal itu. Selesai aman, kembali pun dalam keadaan selamat dengan keluarga. Terus yang lewat tadi Pak dari Madiun.
0: Ya, Pak Subiono.
2: Salamnya salam balik Jogja, Pak Yono. Terus Pak Ama, mari gabung kasih lagu yang Pak Piaro itu. Hujan-hujan begini Pak Piaro kan bagus ternyata.
0: Cocok ya.
2: Baik, Pak Abdul. Pak Bung Din, mari gabung. Keseramu sedikit. Jam-jam begini keseramu kan lebih bagus. Nah, hari ini kan saya kan tidak aktif begitu, tidak aktif begitu. Terus sama Pak Eba, Pak Jadil, mari gabung.
0: Yeah.
2: Ya. Keseram. Terus Pak Junaidi, Pak Haji Jafar, Pak Tahir, mari gabung keseram. Dika Ayu, terus sana yang Mas apa sana yang di Manado sana, mari gabung. Tadi itu baru. Terus Bung Otis, Pak Yayang, mari gabung. Kasih ramai sedikit dulu. Jangan

0: hujan-hujan begini terus ikut tidur jangan. Ya, buat semua-semua sudah yang biasa gabung di Persatu. Mari kita ramai dulu. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim ya di Mangga 2. Oke, Mama Indah, ayo telepon lagi. Oke. Siap nih Mama Indah nih. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Kakak Fira?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana Mama Indah kabarnya?
2: Ya, hujan ini.
1: Hujan dingin terus ya, dari tadi loh ya. Gimana Mama Indah mau request apa ini?
2: Lagu Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Oke, karena hujan ya.
2: Iya, jadi kenangan slow aku ya.
1: Siap deh, mau salam-salamnya kalau gitu silahkan.
2: Oke, salam buat semua-semua. Ada Pak RT yang baru lewat tadi, Ko Yasi.
1: Tadi udah disalamin tuh buat Mama Indah.
2: Iya. Buat Ko Yasi, Mama Ulfa, harapan sehat. Terus ada Mas Yono juga, Mas Santoso.
1: Yeah.
2: Terus ada Pak Leo, ada Kota Hermafian, ada Ko Andi Alvarez, ada Haji Jafar. Terus ada Pak Haji Halil, Mama Eba juga, Bang Andi Purnama juga, ada Ayu Masohi, Ibu Farida, Ibu Ila. Terus ada Pak Yayan, ada Pak Junaidi, Bunda Elf, Nona Fika, terus Bunda Natalia juga. Ada Bang Otis, ada Abang Atus, ada Bung Laras, terus yang di tidur sana. Tapi yang Sota Fiaro, Ko Ama, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Ko Ama gabung yuk, Ko Ama dicari ini.
2: Ko Ama, ada Ko Abdu, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, dan Bung Ono di Halmahera Barat.
1: Iya.
2: Yeah. Dan semua teman-teman di Fira.
1: Oke, okay, siap.
2: Aku spesial buat yang lagi badengar sore ini semoga terhibur. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah ya. Ini lagunya Pak Yasin masih dicari nih ya. Tadi Bela Kolam Susu atau apa tadi ya dari Krisdayanti sepertinya tidak ada ya. Atau tadi judulnya apa ya Mama Indah? Boleh bantu enggak tadi apa judulnya? Tadi Mama Indah Sedih Aku Sebelum Hujan. Terus ini dari Mas Subiono Muda-Mudi. Oke, sudah disiapkan. Ini di WhatsApp juga ada yang bergabung juga. Ini ada Bung Ono. Oke, Bung Ono ini ya. Panjang umur ya, ini disalamin dari Mama Indah terus muncul. Assalamualaikum Safira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan sehat selalu bareng operator. Amin. Mau request lagunya Ayah by The Mercy. Oke, salam sehat untuk semua yang merasa kehilangan sosok ayah. Oke, siap-siap. Dari Bung Ono Halbar. Oh ya, Mama Indah Kolam Susu ya. Iya benar ya, Kolam Susu kan. Tapi kayaknya bukan dari Krisdayanti kali ya. Oke, Pak Yasim, nanti kita akan putarkan ya lagunya Kolam Susu. Baik, kita akan hadirkan dulu lagu yang sudah direkast oleh Mas Subiono dengan Muda-Mudi. Tetap bersama kami mendengar di 100% Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitaf, ya, mendengar tadi di request oleh Mama Indah. Dan kita sudah hadirkan 3 lagu yang sudah di request. Sementara masih ada 1 lagi lagu dari Bung Ono yang belum kita putarkan. Oke, kita buka lagi line teleponnya pendengar. Tadi yang belum bisa masuk silahkan untuk menghubungi kembali ya di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp Poro 1 di 0821 dan 037-5180. Baiklah, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
1: Iya, betul.
0: Ambon menyapa. Apakah Ambon juga menyala. Hujan nih? Pak Junaidi.
1: Terada, ampun ini terang-terang.
0: Oh, bukit. Terang-terang tidak sama. Yo. Ini. Berarti nggak sama ini ya, Pak Junaidi, tumben. Oke deh, mau request lagunya apa?
1: Vira ini?
0: Iya, betul.
1: Request lagu.
0: Lagu apa?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dari
0: siapa?
1: Nah, saya lupa lagi, tadi kita udah bilang-bilang kok.
0: Judulnya
1: kita
0: apa?
1: Diana Nasution.
0: Oh, Diana Nasution, judulnya apa itu?
1: Nah, ini yang kita suruh lupa ini.
0: Aduh, apa ya?
1: Coba lihat kalau ada. Okay. Apa di situ? Yang penting Diana Nasution.
0: Oke, ini banyak banget ini, Pak Junaidi. Ada Kapan Dapatku Lagi, Kau Bukan Milikku, Mungkinkah Lagi, Malam Yang Dingin.
1: Malam Yang Dingin.
0: Apa Rindu Sampai Hatimu Sayang?
1: Malam Yang Dingin.
0: Oke, Malam Yang Dingin. Belum malam ini, Pak Junaidi, padahal.
1: Yalah, ini kalau di sini tetap panas terus ini.
0: Sore yang dingin kalau di sini.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap, silakan.
1: Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sukses kalian dengan operator ya. Ada Koamakwai Padin juga di sana, ada Bung Isu Ab, Bung Abdul. Bung Abdul yang ada di sore, Bung Isu yang ada di sore, Abdul. Ultima.
0: Iya.
1: Dan Pak Koamakwai Padin, Pak Buce juga di sana, ada Pak Iting, lalu kemudian Pak Cimangga 2 bersama keluarga harapan sehat, Andi Bacan dan Andi Purnama Sari juga, ada Bunda Els di Manado, Ika juga di Manado, selamat sore harapan sehat, ada Pak Haji Jafar juga, ada Bung Tahir Matus, Bung Otis di Tanah Tinggi, selamat sore harapan sehat sekalian. Mama Indah, ya, kejala Ibu Indah juga, lalu kemudian langsung ke Ibu Indah juga yang di Kulaba. Selamat sore, harapan sehat semua ya. Itu dulu ke apa yang lain?
0: Okay. Ya,
1: nah,
0: siap.
1: Pak Nasrun yang ada di Maluku Sulawesi Tengah juga ya. Okay. Ibu Farida. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi dari Ambon nih ya, mendengar ini tadi request lagunya Diana Nasution dengan Malam Yang Dingin. Kalau di Ternate, sore yang dingin ini karena seharian hujan ya. Baik, mendengar sudah ada 2 lagu ini yang harus kita putarkan begitu ya. Kita akan langsung putarkan dulu untuk Anda yang ingin bergabung. Setelah lagu ya, kita akan kembali lagi di 100% Indonesia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Malam yang dingin dari Diana Nasution, pendengar sudah kami hadirkan. Dan tadi juga ada lagu dari The Mercy ya, dengan Ayah. Masih ada sedikit waktu pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Tadi juga belum bisa masuk ya, silahkan menghubungi kembali telepon dari Operasi 1 RRI Ternate di 31 25 521, atau juga bisa melalui WhatsApp ya. Oke, di WhatsApp sudah ada Bung Otis nih yang sudah ingin menyapa. Halo, selamat. Oh, belum diangkat. Halo, selamat sore Bung Otis.
1: Selamat sore. Jadi Vira yang cantik.
0: Ih, masya Allah ya. Mau dengerin lagu apa ini Bung Otis?
1: Ini cuaca kurang bersahabat.
0: Iya ya, dari pagi hujan terus loh.
1: Hujan terus, jadi mesti lagu dari God Bless.
0: Kira-kira yang cocok apa nih?
1: Semut-semut hitam.
0: Semut-semut hitam, baik. Oke, mau salamnya silahkan.
1: Oke, terima kasih. Terutama juga adik Vira yang cantik. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga buat Pak Junaidi di Ambon Manise. Salam kompak selalu dan sehat-sehat selalu si keluarga. Terus juga buat Bunda Indah di Akhir Gale juga, harapan sehat selalu. Terus juga buat Ko Ai, Ipin Rinaldi, Ko Ama juga, Ko Bucek yang di Tidore semua, Bung Abdul juga, harapan sehat Bung Abdul. Terus juga buat Pak Yasi di Mangga Dua, harapan sehat sekeluarga. Terus juga buat Purnama Sari, terus Ibu Farida juga, harapan sehat selalu. Terus juga di Tondano Bunda Elvi. Bunda Elf juga di Tondano, harapan sehat selalu Bunda Elf masuk. Terus juga buat di Malalayang, harapan sehat selalu. Terus buat Ibu Natalia juga di Toli-Toli, harapan sehat selalu masuk Ibu Natalia. Terus juga buat Pak Jalil sama Mama Epa di Ngade, harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Kira, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Otis yang sudah menyapa ya di sore hari ini. Katanya minta lagunya Semut Hitam dari God Bless. Katanya cocok ya dengan cuaca di Ternate yang hujan terus gitu. Ini sudah lumayan reda ini ya, jangan hujan dulu ya, nanti sampai saya pulang gitu. Oke, pendengar, ini sudah ada satu lagu. Oke, masih ada. Oke, baik, ada waktu. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, kakak.
0: Selamat sore, Nona Vika. Gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Oke, mau lagu apa ini hari ini?
2: Lagu
0: apa?
2: Ada band
0: apa?
2: Punjang hati.
0: Setengah hati?
2: Pujaan hati.
0: Oke, iya. Siap.
2: Kata ini.
0: Ini Safira. Iya. Ini pujaan hati dari Kangen Ben adanya ya. Siap.
2: Iya, Kangen Ben.
0: Salam-salamnya.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kakak Safira. Selamat berlalu.
0: Amin.
2: Dalam doang mengas yang lalu, dalam saya selalu. Bagaimana yang mengge, dalam sehat sehingga bagi yang lile, dalam saya sayangnya Andi sekayunya bagi yang lile, semoga kalian berdua bahagia selalu. Purnama Sari dan Andi Nubatam. Terima kasih.
0: Selamat Selamat sore, terima kasih kembali untuk Nona Vika. Aduh, ini sayangnya waktunya cukup gak ya? Satu lagi boleh deh ya, buat penutup nanti lagunya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget Bira,
0: Indonesia banget nih, sebagai penutup nih Bunda Els hari ini, sore hari ini. Untung masih ada waktunya ya. Mau request apa ini? Langsung aja nih Bunda Els.
2: Langsung saja mau request lagu sudah dari apa itu Republik Tetap Aku Tetap Cinta.
0: Republik judulnya apa tadi Bun?
2: Aku Tetap Cinta.
0: Aku Tetap Cinta. Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
2: Menyapa pertama tentunya buat Vira sayang yang sedang bertugas, selamat sore, selamat siang, sukses, sejahtera, damai bahagia dan merah bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Lanjut ada Ko Amah, Ko Ai, Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Junaidi juga, ada Vina, Vika di Manado, Purnama Sari di Kalisi Barat, ada Pak Din, Pak Ipin, Otis, Bung Otis, Mama Ina, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Bung Ono juga bersama keluarga, Pak Tahir, ada Andi di Batam, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Yayan, Pak Mujek, semua-semua salam dan salam hormat. Sehat. Kasih rasanya. Makasih
0: Selamat Indonesia. Indonesia banget. Terima kasih Bunda El sudah menyapa juga ya. Ini sudah 7 penelpon nih ya, sudah habis waktunya pendengar. Untuk Anda yang belum bergabung, mohon maaf ya, ini karena waktu sudah habis. Kita langsung saja hadirkan lagu-lagu. Ada 3 lagu begitu ya yang di request pada sore hari ini. Kita hadirkan lagu yang pertama dari God Bless dengan Semut Hitam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hujan.
1: Pendengar, kita sudah hadirkan dua lagu ya yang tadi sudah di request, dan masih ada satu lagu lagi ya dari Republik dengan Aku Tetap Cinta. Sebelumnya pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini. Untuk Anda tadi ada banyak ya, sore hari ini ada Pak Subiono, ada Mama Indah, lalu ada Pak Yasi, ada Bung Ono, Pak Junaidi, Bung Otis, Bunda Els, dan juga Nona Vika. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu, semoga terhibur. Dan yang belum bisa bergabung hari ini, semoga bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu ataupun esok di 100% Indonesia di waktu yang sama. Kalau begitu kita hadirkan lagu terakhir di 100% Indonesia hari ini, mendengar dari Republik Aku Tetap Cinta.
2: Tokyo yotte kuru koto o negatte koko de anata

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tanggal 24 Mei ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting tingkat internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan kesehatan mental, perdamaian dunia, hingga hubungan persaudaraan. Berbagai momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat global. Selain itu, peringatan tersebut juga membawa pesan kemanusiaan yang relevan hingga sekarang. Berikut ini pendengar sejumlah peringatan yang jatuh pada hari ini, 24 Mei, dilansir dari National Today dan berbagai sumber internasional. Yang pertama, mendengar Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Ini peringatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang mempengaruhi perilaku, emosi, hingga kemampuan seseorang berkomunikasi. Penyakit tersebut juga dapat memicu halusinasi, delusi, serta pola pikir tidak teratur. Peringatan ini juga mendorong masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental tersebut. Kampanye tersebut bertujuan memudahkan penderita memperoleh dukungan dan juga layanan kesehatan. Yang kedua, pendengar, ini ada Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata atau International Women's Day for Peace and Disarmament, ya. Ini menjadi ruang menyuarakan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia. Gerakan berkembang sejak 1980-an melalui kelompok pasifis dan juga aktivis hak asasi manusia internasional. Mereka menyerukan penghentian produksi serta distribusi senjata yang membahayakan manusia. Peringatan tersebut juga menyoroti peran perempuan dalam meredam konflik dan memperjuangkan kemanusiaan. Selain itu, gerakan tersebut terus mendorong dunia bebas dari ancaman senjata nuklir. Yang selanjutnya, peningkat ini Hari Persaudaraan Nasional, ya, atau National Brothers Day. Ini momentum tersebut didedikasikan untuk menghargai hubungan antar saudara dalam keluarga. Hari Persaudaraan Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan dan perhatian terhadap keluarga terdekat. Nah, bahkan banyak masyarakat yang merayakannya dengan menghubungi saudara ataupun berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, berbagai peringatan pada 24 Mei pendengar ini membawa pesan kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritas sosial bagi masyarakat dunia. Momentum tersebut juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga sesama. Demikian pendengar untuk informasinya, di mana hari ini diperingati beberapa hari, ya, di tingkat internasional. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Mendengar informasi selanjutnya mengenai sarden, ini benarkah begitu ya, sarden kalengan ini termasuk UPF ya? Kita akan membahasnya atau biasa disebut ultra processed food ya, mendengar. Nah, sarden ini sering banget ya mendapatkan cap begitu sebagai makanan tidak sehat karena dianggap termasuk UPF. Ternyata tidak semua makanan kaleng otomatis masuk kategori makanan ultra proses, pendengar. Menurut sejumlah jurnal kesehatan dan gizi ya, UPF ini merupakan produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan seperti lemak, pati, dan juga gula. Nah, produk ini umumnya mengandung sedikit bahan kandungan tanpa bahan utuh atau whole food, serta ditambah berbagai zat aditif seperti perisa, pewarna, pemanis, hingga emulsifier. Lalu apakah makanan kalengan sudah pasti termasuk dalam makanan UPF? Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Profesor Dr. Insinyur Purwiyanto ini mengatakan makanan kalengan tidak otomatis berarti tidak sehat. Nah, ini menekankan konsumen sebaiknya membaca label komposisi dan juga informasi nilai gizi sebelum membeli makanan kemasan. Menurutnya, penilaian makanan tidak cukup hanya dilihat dari bentuk kemasannya. Kandungan garam, gula, lemak, hingga bahan tambahan justru menjadi faktor yang lebih penting diperhatikan. Dalam dunia gizi, pendengar, klasifikasi makanan olah sendiri paling sering mengacu pada sistem NOVA yang dikembangkan peneliti Brasil Carlos Monteiro. Sistem ini membagi makanan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengolahannya. Dan secara sederhana klasifikasinya, yang pertama NOVA 1 ini makanan segar atau minim proses. Ini kelompok ini mencakup makanan alami yang belum banyak diproses seperti buah, sayur, telur, susu, ikan segar, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua NOVA 2, pendengar, bahan masak. Ini bahan yang digunakan untuk memasak atau memberi rasa ya, seperti gula, garam, mentega, dan juga minyak. NOVA 3, ini processed food atau makanan olahan sederhana. Ini makanan dalam kelompok ini dibuat dengan tambahan garam, gula, ataupun minyak untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan rasa. Contohnya ikan kalengan sederhana, keju, acar, dan juga roti tradisional. Kemudian yang keempat, ini ada NOVA 4, pendengar, ultra processed food atau PF tadi ya. Ini produk formulasi industri yang umumnya mengandung banyak bahan tambahan seperti perisa, pewarna, tadi yang sudah disebutkan ya. Ini contohnya ada soda, kemudian snack makanan, mie instan, nugget bisa, dan juga makanan siap saji lainnya begitu. Nah, dengan klasifikasi tersebut, sarden kalengan tidak selalu masuk kategori UPF. Jika komposisinya sederhana, misalnya hanya berisi ikan sarden, air, minyak, garam, atau saus tomat sederhana, ini dikategorikan sebagai processed food atau NOVA 3, begitu ya pendengar. Di sisi lain, sarden juga dikenal sebagai sumber protein, omega 3, vitamin D, kalsium, dan juga lemak sehat. Nah, maka dari itu ya, sarden kalengan ini masih bisa menjadi pilihan praktis begitu selama kandungan natrium dan bahan tambahannya tidak berlebihan. Meski begitu, sarden kalengan tetap bisa masuk kategori UPF bila mengandung banyak bahan tambahan seperti flavor enhancer, perisa buatan, emulsifier, modified starch, kemudian pemanis tambahan atau saus ultra proses. Nah, masalahnya biasanya ini bukan pada kalengnya, pendengar, melainkan kadar natrium yang tinggi, gula tambahan, ataupun terlalu banyak zat aditif dalam produk tertentu. Artinya, ini bisa disimpulkan ya, sarden kalengan sederhana masih berbeda dengan makanan ultra proses lainnya seperti soda, sosis, ataupun frozen ready meals yang memiliki formulasi industri yang lebih kompleks dan juga banyak bahan tambahan. Itu dia pendengar informasinya untuk Anda yang ini suka ya memakan sarden nih. Anda bisa melihatnya dalam komposisinya tadi pendengar, bagaimana nilai gizinya, apakah ada bahan tambahan yang banyak begitu ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar saat ini kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana Guadalajara menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Guadalajara kerap disebut sebagai kota yang mempresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah ini. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini. Tradisi tersebut diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu, Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Minuman itu dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasil tequila autentik. Produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Guadalajara juga identik dengan tradisi charreria yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan juga nilai tradisional. Di bidang sepak bola, Guadalajara memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi 1970 dan 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara. Sejumlah legenda termasuk Pelé pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini, pendengar, sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron dekat Guadalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Demikian pendengar untuk informasi Piala Dunia 2026, Guadalajara siap sambut Piala 2026.

Pendengar, pukul 17:53 waktu Indonesia Timur, hanya kami yang bertugas di Terate siang hingga sore hari ini mengucapkan terima kasih, dan juga kami pamit untuk bertugas di Terate sore hari ini. Saya Safira dan juga Bung Dani mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 11 hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, untuk nanti jangan lewatkan Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate Malam Lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri. Selamat hari Minggu, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
1: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
2: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Yang artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
3: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
1: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula, menggelar kegiatan pengobatan gratis. Lengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Fukueo, Kecamatan Sanana Utara. Kegiatan sosial tersebut, jurnalis Kepulauan Sula bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta menggandeng Camat Sanana Utara bersama para kepala desanya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fianti Buamuna, menyampaikan pelayanan kesehatan gratis tersebut melibatkan sebanyak 9 tenaga dokter. Dari jumlah itu, 3 orang merupakan dokter spesialis, diantaranya Dr. Ivan Sengaji, Dr. Hartati, dan Dr. Desmansa. Sementara itu, 6 tenaga dokter lainnya merupakan dokter umum, yakni Dr. Ayu Ari Fitriani Dewi, Dr. Ika Merdekawati, Dr. Firda Ayu Ningsimumit, Dr. Diah, Dr. Sehat, dan Dr. Adi Rifki Insani. Serta tenaga nakes dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan Puskesmas Pohya.
5: Di sini kita menghadirkan sebanyak 9 dokter, yaitu ada 3 dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan juga spesialis kulit, dan 6 dokter dibantu dengan tenaga medis dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan
6: Nyonya Rasna Duila. Ya.
5: Pengobatan gratis hari ini dihadirkan dari Kecamatan Sanana Utara, terdiri dari 7 desa.
4: Menurutnya, kehadiran para dokter dan tenaga kesehatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis secara langsung. Jurnalis Kepulauan Sula turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan para dokter dan nakes dalam pelayanan kesehatan gratis menjadi bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat sekaligus momentum berharga dalam memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
7: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan datanya.
8: Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya respon cepat dan akurasi data kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD saat entry meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ekskresian Ternate pada Selasa siang. Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh OPD bersikap proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tim pengawasan, sekaligus memastikan setiap data yang disajikan valid dan tidak menimbulkan multitafsir.
7: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan data yang sampai ke data yang valid, data yang benar bisa dijamin akurasinya.
8: Sarbin mengatakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melakukan evaluasi, pemantauan, serta pendalaman terhadap berbagai isu strategis di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengawasan sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Hasil pengawasan dan rekomendasi dari tim inspektorat harus menjadi bahan evaluasi bagi setiap OPD untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel. Sarbin juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan proses pengawasan ini sebagai momentum pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7: Nah, karena itu kami berharap tadi mudah-mudahan hasil-hasil rekomendasi yang disiapkan oleh inspektorat atau tim-tim inspektorat menjadi penting untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan tata kelola masing-masing.
8: Dengan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
9: Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya para guru untuk mengubah cara pandangan terkait mutasi jabatan. Jamal Esa menegaskan agar kebijakan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan isu politik. Maka budaya berpikir seperti itu harus diubah agar tidak ada salah tafsir ketika pemerintah melakukan rotasi guru antar sekolah. Padahal mutasi ini adalah hal yang lumrah untuk mengisi kekosongan dan menjaga keseimbangan jumlah tenaga pengajar.
10: Ketika mutasi pegawai di pemerintah daerah, biasa-biasa saja. Tapi ketika mutasi guru, mutasi kesehatan, itu heboh. Nah, ini yang saya agak sedikit heran-heran. Kemarin mutasi biasa-biasa saja. Ketika mutasi guru, heboh sama orang. Padahal itu pegawai ini, mau kapan saja, di mana saja, ya siap melaksanakan tugas. Selaku kepala dinas, saya dinonjokkan, saya harus siap. Dimutasikan ke Mabah Utara, siap. Waktu itu sudah resiko.
9: Jamal Esa mengingatkan kepada para guru, baik yang berstatus PNS maupun P3K, untuk bersyukur atas amanah yang sudah digenggam dan menunjukkan lewat pengabdian tanpa pamrih.
10: Orang yang mau jadi pegawai, jadi guru, jadi bidan, banyak. Tapi tong ini terpilih, Tuhan sudah manakan peraturan. Oh, mana ya? Nah, ketika tong diberikan tugas, mana tugas di sekolah ini, mana pindah di sekolah ini, tong tidak mau, barang itu sudah kalau begitu, pasti yang. Karena pada akhirnya, siapa yang rugi? Tong pianal yang rugi. Tong sudah harus buang tong frame berpikir, cara berpikir bahwa ketika tong dimutasi karena tong ini berbeda pilihan, tidak boleh. Semua orang pasti berbeda.

sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman, bersama teknik montase Mbak Dini, dengan desk editor Novianti Marasabesi, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate malam ya pendengar, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya selamat menikmati suasana sore Anda. Semoga di hari Minggu ini ya, hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, untuk menemani suasana sore Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga menjelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran ayat 130 dan seterusnya.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate Malam tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selamat menikmati suasana santai. Bagaimana untuk weekend Anda tadi pendengar ya? Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar ya untuk Anda yang memanfaatkan ya hari libur berkunjung ke tempat-tempat wisata ataupun yang tentunya di rumah saja ya. Semoga di hari Minggu ini hari yang paling menyenangkan. Oke pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di rumah ataupun yang lagi dalam perjalanan, tentunya selamat malam, selamat jalan tentunya ya, dan ekstra hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Untuk Anda juga pendengar yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, kami ucapkan selamat makan malam. Semoga menu yang ada di hadapan Anda sesuai dengan seleranya masing-masing. Pendengar, jajanan tradisional Indonesia ini mulai tersaingi camilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meski begitu, kuliner ya khas Nusantara ini tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati generasi milenial. Meski tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Mengutip dari berbagai sumber pendengar, apa saja jajanan tradisional yang masih populer di era sekarang pendengar? Ini ada klepon. Klepon ini menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang khas. Kemudian berpaduan rasa manis dan gurih membuat klepon tetap digemari hingga sekarang. Kini klepon hadir berwarna-warni dengan irisan modern dan banyak dijual di kafe kekinian. Kemudian ada juga serabi pendengar. Serabi ini menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Tentunya lembut ya, teksturnya lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan santan. Serabi Solo terkenal tipis, bercita rasa khas serta dibungkus menggunakan daun pisang. Ini serabi hadir dengan topping modern seperti coklat, pisang hingga sosis kekinian. Kemudian pendengar, ada onde-onde. Onde-onde ini menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Bentuknya bulat ya dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Onde-onde dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu lalu digoreng hingga matang. Jajanan ini cocok dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pagi atau sore hari. Ya, ini selanjutnya pendengar ada kue cubit ya. Kue cubit merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dulu. Kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, lalu disajikan dengan topping mesis atau keju. Kemudian yang terakhir pendengar ada cireng nih. Untuk Anda penikmat atau favorit ya, untuk makanan favorit Anda ya, ada cireng ya. Ini saat ini juga lagi diburu ya untuk generasi milenial ya dan juga Gen Z nih pendengar ya. Ini ada cireng dikenal sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Cireng biasanya disantap bersama saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional. Kini cireng hadir dengan isian modern seperti sosis, keju, bakso, mozzarella, hingga kornet. Kemudian jajanan tradisional ini membuktikan cita rasa Nusantara tetap diminati meski tren kuliner modern terus berkembang. Inovasi rasa dan tampilan membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini. Ya, itu dia pendengar ya. Tak lekang waktu, jajanan tradisional tetap eksis di era kuliner viral. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat malam mendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim tersebut berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoaks tautan untuk klaim bantuan bibit ikan, ternak, ayam, sapi, dan kambing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.12 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ataupun untuk Anda yang saat ini tetap mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya terima kasih ya sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk malam hari ini

Kekalahan telak dari Borneo FC menjadi penutup perjalanan Madrid United di BRI Super League 2025-2026, bertanding di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 23 Mei 2026. Skuad Laskar Kiraha harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah skor mencolok 1-7. Hasil tersebut mendengar ini memastikan Malut United menutup musim di posisi ke-6 klasemen akhir dengan koleksi 53 poin. Tim asuhan Henry Susilo mencatatkan 15 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim kompetisi. Pelatih kepala Malut United, Henry Susilo, mengakui timnya mendapat banyak pelajaran penting selama menjalani musim ini. Menurutnya, Malut United akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk tampil lebih baik pada musim mendatang. Menghadapi Borneo FC, Malut United tampil pincang akibat badai cedera dan absennya sejumlah pemain karena akumulasi kartu. Meski begitu, Yakob Sayuri dan kolega sempat memberikan tekanan pada awal laga dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun, ketajaman lini depan Borneo FC membuat jalannya pertandingan berubah cepat. Tim berjuluk Pesut Etam sukses mencetak 4 gol dari 11 percobaan tembakan sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, pendengar, tim besutan Fabio Lefundes ini kembali tampil agresif. 3 gol tambahan berhasil dicetak Borneo FC dari 7 percobaan tembakan yang mereka lepaskan. Malut United baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78 lewat aksi Fred Butuan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan dari tim tamu dalam laga penutup musim. Meski gagal menutup musim dengan hasil positif, Malut United tetap mencatat capaian cukup impresif di musim ini. Mereka finish dengan poin yang sama bersama Bayangkari FC dan Dewa United. Bayangkari FC berhak menempati posisi kelima karena unggul head-to-head atas Malut United, sementara Dewa United harus puas berada di peringkat ketujuh setelah kalah head-to-head dari klub asal Maluku Utara tersebut. Di sisi lain, pendengar, Borneo FC menuntaskan musim super ini sebagai runner-up Liga. Pesut Etam gagal menjadi juara karena kalah head-to-head dari Persib Bandung yang keluar sebagai kampion dari Super League 2025-2026. Pendengar, perwakilan pemain Malut United Taufik Rustam turut memberikan apresiasi kepada lawan usai pertandingan. Ia berharap Malut United dapat bangkit dan tampil lebih kompetitif pada musim depan. Terlepas dari hasil akhir di Samarinda, Malut United ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam urusan produktivitas gol musim ini. Laskar Kiraha berhasil mencetak 68 gol dari 34 pertandingan dan menjadi tim kedua tersubur di Liga setelah Borneo FC yang mengoleksi 74 gol. Ketajaman lini depan Malut United tidak lepas dari kontribusi David da Silva. Penyerang asal Brasil itu sukses mencetak 23 gol sekaligus keluar sebagai top scorer BRI Super League 2025-2026. Penampilan impresif David juga membuat namanya masuk dalam daftar best ke 11 musim ini. Capaian tersebut menjadi salah satu catatan positif Malut United dalam perjalanan mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Yaitu dia, pendengar, ya, kalah telak atas Borneo, Malut United akhiri musim di peringkat ke-6. Yaitu dia, pendengar, ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, nantinya juga kami update informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, ya, untuk wilayah Maluku Utara tentunya untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai update perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara. Untuk Minggu 24 Mei 2026, untuk malam hari pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Jailolo, Tobelo, Kao, Malifut, Wasile, Maba, Buli, Patani, Tidore, Ternate, GB, Bacan, Obi, Mangholi, dan sekitarnya. Untuk dini hari pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Jailolo, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makean, Kayoa, Kasiruta, Bacan, Patani, GB, Taliabu, Falabi, Sahaya, dan sekitarnya. Untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Loloda, Jailolo, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makiang, Kayoa, Taliabu, Falabi Sahaya, Kasiruta, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, untuk kelembaban udara yaitu 80 sampai dengan 100%. Untuk angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam, untuk gelombang yaitu 0,25 meter sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang pendengar yaitu waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Dan itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini, ya, untuk malam hari, dini hari, dan informasi yang kami kutip dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya, mudah-mudahan untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi laut, ya, dan juga darat, mudah-mudahan ya sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Ekstra hati-hati di jalan ya pendengar, oke? Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kelestarian satwa endemik di kawasan wisata Danau Laguna kian mengkhawatirkan. Aktivitas perburuan liar dilaporkan mengancam berbagai jenis spesies langka yang hidup di hutan sekitar danau tersebut, mulai dari burung kakatua putih, kakatua hijau, nuri merah, elang, hingga mamalia endemik kuskus mata biru. Kondisi itu pendengar memicu keprihatinan masyarakat bersama komunitas pemerhati lingkungan di Maluku Utara. Mereka mengeluarkan seruan kepada para pengunjung maupun pemburu agar menghentikan segala bentuk perburuan, penangkapan maupun penembakan terhadap satwa liar yang dilindungi di kawasan tersebut. Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Maluku Utara Fuad menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Laguna. Menurutnya pendengar, kawasan itu bukan hanya destinasi wisata alam tetapi juga habitat penting bagi fauna khas Maluku Utara yang keberadaannya semakin terancam. Burung kakatua dan nuri merah misalnya memiliki peran ekologi sebagai penyebar biji-bijian yang membantu regenerasi hutan secara alami. Sementara itu pendengar, kuskus mata biru disebut sebagai salah satu satwa endemik langka yang sangat rentan terhadap perburuan. Pergerakannya yang lambat membuat hewan tersebut mudah menjadi sasaran pemburu, terutama yang menggunakan senapan angin. Kemudian pendengar, kalau tidak dijaga bersama, satwa-satwa ini bisa hilang dari habitat aslinya, kata Fuad kepada rri.co.id di Ternate pada Minggu 24 Mei 2026. Ia juga mengingatkan bahwa perburuan satwa dilindungi merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perburuan satwa liar dilindungi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal 100 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, pengawasan di sekitar kawasan Danau Laguna ini disebut akan diperketat. Warga yang mengetahui adanya aktivitas perburuan liar diminta segera melapor kepada aparat kelurahan, dinas terkait, maupun petugas keamanan setempat. Masyarakat berharap upaya perlindungan ini dapat menjaga keberlangsungan satwa endemik Maluku Utara sekaligus mempertahankan keindahan alam Danau Laguna sebagai salah satu warisan ekologi
ekologis penting di Kota Ternate. Ya, itu dia pendengar ya, perburuan liar ancam satwa di kawasan Danau Laguna Ternate. Oke. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang Ajan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, menjelang kumandang Ajan Isya, kami hadirkan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami ajak anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menerima laporan kesatuan dan dukungan penuh dari jajaran Polda Maluku Utara dalam kegiatan penyampaian laporan kesatuan yang berlangsung di Rupatama Polda Malut pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum awal kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara sekaligus bentuk kesiapan seluruh jajaran dalam menyambut tongkat komando baru di Bumi Kieraha. Hadir dalam kegiatan itu, Irjen Pol Waris Agono, Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Irwasda Polda Malut, para pejabat utama Kapolres, Kapolresta, jajaran, serta Bayangkari. Dalam sambutannya, Irjen Pol Waris Agono meminta seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Maluku Utara yang baru. Beliau memiliki pengalaman yang sangat baik dalam kepemimpinan maupun operasi kepolisian. Dia berharap seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran memberikan dukungan penuh kepada Kapolda yang baru. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berada di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Assegaf, mengatakan keberangkatan jemaah haji ke Arafah dilakukan secara bertahap. Jemaah akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal sehingga ia meminta agar jemaah patuh dengan jadwal yang telah ditentukan. Keberangkatan jemaah menuju ke Arafah akan dibagi 3 trip yaitu pukul 7.00, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Para jemaah diminta untuk memperbanyak istirahat untuk mempersiapkan fase armuzna karena puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Maria mengingatkan jemaah menjaga kondisi fisik, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya, hindari membawa koper besar dan barang berat, karena akan menyulitkan pergerakan selama puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Satuan tugas Arafah telah diberangkatkan ke lokasi untuk memastikan kesiapan layanan Armuzna, mulai dari pengecekan akhir tenda, konsumsi, kemudian kesiapan transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jemaah, hingga proses penerimaan jemaah di Arafah. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama kami tim yang bertugas, ada Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya dengan lagu-lagu yang bakal kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda. Dan masih kami hadirkan juga beragam informasi untuk di Ternate malam ini, tentunya pendengar ya, dan tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai

0: catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar satu lagu dari Stinky, Romantika, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam mendengar ya, untuk menemani suasana malam Anda. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi, informasi terupdate tentunya. Oke, pendengar di malam hari ini, tentunya untuk Anda ya yang lagi menikmati suasana santai di malam Senin, dan mendengar ya untuk Anda juga yang malam hari ini sebelum Anda beristirahat ya, nanti jangan lupa ya pendengar untuk segala keperluannya untuk besok ya, karena hari Senin besok pendengar tentunya akan Anda akan kembali beraktivitas. Tentunya segala persiapan harus disiapkan ya dari malam hari ini, supaya besok kalau Anda pergi ke kantor tidak ada hal-hal atau tidak ada sesuatu yang tertinggal ya. Oke, pendengar, menemani Anda di malam hari ini masih kami hadirkan informasi, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, anggota Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat ini terus melanjutkan pembangunan jembatan Garuda dengan melaksanakan pembuatan bakisting gelagar sebagai persiapan sebelum pengecoran jembatan bertempat di Desa Gita, Kecamatan Obak, Kota Tidore, Kepulauan pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut pendengar dilakukan secara gotong royong oleh personel TNI dan warga setempat guna mempercepat proses pembangunan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Gita. Dengan penuh semangat kebersamaan, anggota Kodim 1505 Tidore bersama warga tampak kompak menyusun dan memasang bakisting gelagar agar proses pengecoran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pembuatan bakisting ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan jembatan sebelum dilaksanakan pengecoran, sehingga diperlukan ketelitian dan kerjasama yang baik agar hasil pembangunan kuat dan tahan lama. Semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat terlihat jelas dalam setiap proses pengerjaan. Kehadiran anggota Kodim 1505 Tidore tidak hanya membantu pekerjaan fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus menjaga budaya gotong royong dalam pembangunan desa. Pembangunan jembatan Garuda diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, mempermudah mobilitas warga, serta mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Desa Gita. Ya, itu dia pendengar ya, mengenai informasi pembuatan bakisting gelagar pembangunan jembatan Garuda. Kita ke informasi yang lain pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kabupaten Kepulauan Sula, Polres Kepulauan Sula bersama Satpol PP, ini Kabupaten Kepulauan Sula menggelar patroli jaga Sula. Kegiatan rutin ditingkatkan KRYD serta pengamanan tempat keramaian di wilayah Kota Sanana pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut difokuskan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian perayaan berlangsung. Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel pengecekan di depan Mako Polres Kepulauan Sula, Desa Face, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Apel dipimpin oleh KBO Sat Binmas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jalib Haji Saleh. Usai apel, personel gabungan bergerak menyisir sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dianggap rawan gangguan keamanan di seputaran Kota Sanana. Sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Timur, personel melanjutkan pengamanan pada pesta ronggeng di Desa Waihama, Kecamatan Sanana. Petugas memberikan imbauan kepada penanggung jawab kegiatan dan masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama acara berlangsung. Seluruh rangkaian patroli dan pengamanan berakhir pada pukul 1.13 waktu Indonesia Timur. Personel kembali ke Mako Polres Kepulauan Sula dengan situasi yang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan patroli jaga Sula dan KRYD tersebut mendengar ini menjadi bagian dari komitmen Polres Kepulauan Sula dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ya, itu pendengar ya informasi mengenai Polres Kepulauan Sula rutin patroli jaga Kamtibmas jelang HUT Kabupaten. Oke pendengar ya, selamat ulang tahun tentunya ya untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Oke pendengar,
Selanjutnya kami hadirkan lagu dari Samson dengan judul I Love You. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Iya, baik pendengar, satu lagu dari Sheila on Seven, Itu Aku. Ya, lagu ini asik juga ya pendengar ya, kita dengarkan di malam hari ini, apalagi di musim hujan begini ya pendengar ya. Hujan di malam Senin ini memang sering membuat suasana terasa lebih dingin dan tenang pendengar ya. Tapi jangan lupa ya, siapkan juga energi terbaik untuk memulai pekan esok hari pendengar. Pastikan istirahat Anda cukup, siapkan perlengkapan sejak malam, dan tetap jaga kesehatan ya pendengar. Itu yang paling utama ya, jaga kesehatan. Kalau malam Senin hujan tentunya pendengar ya, ini kalau di malam hari ya Anda juga harus siapkan perlengkapan kerja ataupun untuk perlengkapan sekolah anak-anak Anda ya dari malam, agar pagi tidak terburu-buru tentunya. Dan tentunya pendengar, pastikan juga kendaraan dalam kondisi baik ya, jika besok harus beraktivitas saat hujan. Tidur lebih awal supaya tubuh tetap fit menghadapi hari Senin ya pendengar. Jangan bergadang ya. Kemudian hindari bergadang terlalu malam sambil menikmati suasana hujan pendengar. Wah. Oke, pendengar, untuk malam hari ini tentunya ya kesehatan yang paling utama. Konsumsi makanan hangat ya agar badan lebih nyaman. Gunakan selimut yang nyaman agar tidur lebih nyenyak tentunya pendengar ya. Dan pendengar, kalau malam-malam begini ya, ini kita harus siapkan minuman hangat untuk menjaga tubuh tetap nyaman. Wah, iya. Oke, pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Kita ke Tidore pendengar. Ini di lereng timur Gunung Kiematubu, Pulau Tidore, berdiri sebuah kampung yang menawarkan panorama alam sekaligus kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Kampung Kalaudi atau dikenal masyarakat setempat disebut Sekalaudi. Ini memiliki makna petunjuk bahasa dalam bahasa Tidore, berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung di atas awan. Dari kawasan ini pendengar, hamparan Pulau Halmahera tampak jelas di sisi timur, sementara di bagian barat panorama Pulau Maitara dan Pulau Ternate menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udara sejuk, pegunungan dan kabut kerap menyelimuti kawasan ini, menambah pesona Kalaudi sebagai salah satu destinasi berbasis alam dan budaya di Kota Tidore Kepulauan. Kalaudi terdiri dari 4 lingkungan utama yang dipisahkan oleh kawasan perkebunan, yakni lingkungan Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan, lingkungan Kola, lingkungan Golili dan Gulili. Ya, ada Golili atau Gulili ya pendengar, serta lingkungan Suwon atau Suwom. Suwom ya. Dan kemudian pendengar, akses menuju wilayah Kalaudi, Kecamatan Tidore Timur dapat ditempuh melalui 2 jalur utama, yakni jalur Rumfobaharu serta jalur Kelurahan Cobodoe. Untuk jalur melalui Kelurahan Cobodoe, waktu tempuh perjalanan sekitar diperkirakan sekitar 1 jam. Sementara itu, jalur Rumfobaharu relatif lebih singkat dengan estimasi waktu tempuh berkisar antara 20 hingga 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Meski memasuki kawasan disuguhi hamparan perkebunan pala, cengkeh, kayu manis serta berbagai tanaman konservasi yang menjadi penyangga ekosistem kawasan itu. Sesampainya di Kalaudi pendengar, suasana kampung yang asri langsung terasa. Kicauan burung dari hutan yang masih terjaga ini berpadu dengan aktivitas warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Namun yang menarik dari kampung ini adalah kuatnya tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Ya, tentunya pendengar ya, kalau kita berkunjung ke sini nih, apalagi di musim durian. Wow, pasti asik ya. Iqbal juga pernah ya ke Kalaudi ini ya, tahun berapa ya, sudah lupa tahunnya ya. Waktu itu naik cengkeh ya di Tidore Kalaudi ini. Waduh. Ya jadi ingin berkunjung lagi ya, tapi di tahun 2026 ini ya. Pernah juga ya mendengar ya ke Tidore nih makan durian ya. Oke, mudah-mudahan bisa berkunjung lagi ya untuk di Kelurahan Kalaudi nih pendengar ya. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke,
Kita dengarkan lagu dari Kudrah dengan judul Halusinasi. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kepolisian Resor Polres Malang ini masih mendalami dugaan ledakan petasan di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang, Bambang Subinanjar, mengatakan polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk satu ember berisi petasan berbagai ukuran. Korban diketahui berinisial S, 48 tahun, yang juga merupakan pemilik rumah. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar suara ledakan langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh. Petugas dari Polres Malang bersama Polsek Kepanjen kemudian melanjutkan untuk penanganan dan mengevakuasi korban ke RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, sekitar 2 jam setelah menjalani penanganan, korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi juga telah mengajukan permohonan visum dan otopsi untuk kepentingan penyelidikan, tetapi pihak keluarga menolak proses tersebut. Dan itu dia, pendengar, ya, informasi mengenai tewaskan warga. Polres Malang selidiki dugaan ledakan petasan. Oke, dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cing emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 423.75.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tadi nya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr.

0: Dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Husuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi

cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam, hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan Anda sudah ikuti tadi penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator Adam Badini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate. Tetap bersama kami.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh duduk.
2: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh kan, sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang dari tadi hingga saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Ini ada informasi untuk Anda pendengar, untuk pencinta kopi, ini wajib tahu ya. Dan ini mengenai rekomendasi kopi yang ramah di lambung pendengar. Bagi Anda yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting pendengar. Pilihan yang bijak akan membantu Anda menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah ini biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk Anda konsumsi. Tubuh Anda tentu akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif milik Anda. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikan opsi terbaik agar Anda tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh. Dan bagi Anda yang hobi ngopi, pendengar, tapi sering khawatir lambung perih, ada beberapa pilihan jenis kopi yang lebih bersahabat. Dan ini ada beberapa rekomendasi kopi aman dan nyaman untuk Anda nikmati, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, pendengar, ada Arabica Gayo. Rasanya begitu smooth ya saat diteguk, dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Bagi pemilik lambung yang sensitif, varian kopi ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman untuk dinikmati. Kemudian pendengar, ada kopi Arabica Toraja. Ini dari Sulawesi Selatan pendengar. Ini memiliki tekstur yang padat, berpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Bagi Anda yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini sangat bersahabat sehingga Anda bisa ngopi dengan lebih tenang setiap hari. Dan ada yang lain juga pendengar ya, tapi sesaat lagi ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah Iqbal siapkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

baik mendengar lagu dari The Rain dengan judul Terima Kasih Karena Aku Karena Kau Mencintaiku yang sudah kita dengarkan sama-sama ya di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:55 waktu Indonesia Timur ya. Masih kami bagi informasi mengenai pecinta kopi wajib tahu ya, rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Tadi sudah Iqbal bagi ya informasi, ada Arabica Gayo ya dari Aceh, kemudian Arabica Toraja, dan sudah kami bagi tadi informasinya ya. Dan kemudian mendengar ada Arabica Java Ijen Jawa Timur. Kopi ini punya aroma earthy yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal, cocok untuk penderita GERD ringan yang ingin tetap menikmati secangkir kopi dengan nyaman setiap pagi. Kemudian ada juga pendengar kopi Arabica Sumatera Mandeling. Buat Anda yang cari kopi aman, varian ini sangat menawarkan sensasi yang kental di mulut dengan tingkat keasaman minimal, serta ada aftertaste manis yang tertinggal sehingga lambung Anda tetap terasa nyaman, tenang, tanpa rasa perih tentunya pendengar. Ada cold brew Arabica lokal pendengar, dan kemudian dengan menyeduh kopi menggunakan metode air dingin atau cold brew, tingkat keasamannya akan turun secara signifikan. Efeknya kopi jadi terasa lebih ringan dan pastinya jauh lebih aman bagi kesehatan lambung Anda. Selanjutnya ada Dark Roast Arabica Indonesia pendengar. Buat Anda yang punya lambung sensitif, cobalah pilih kopi dengan profil Dark Roast. Proses sangrai yang lebih lama ini pendengar membuat sifat asamnya berkurang sehingga terasa lebih lembut dan tidak bikin perut perih. Kemudian yang terakhir ada Decaf Arabica Indonesia. Buat Anda yang sangat sensitif terhadap kafein, pilihan ini sangat aman karena kandungan kafeinnya hampir nol. Anda pun ini bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir perut terasa tidak nyaman. Selain itu pendengar, kopi Dark Roast dengan proses panggang lama lebih baik karena kadar asamnya sudah jauh berkurang. Hal ini menjadikan pilihan sangat aman bagi Anda yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung tinggi. Dan bagi penggemar kopi dengan rasa yang creamy, menambahkan sedikit susu pada kopi bisa menjadi solusi yang tepat. Campuran susu tersebut efektif membantu menetralkan kandungan asam sehingga kopi terasa semakin nyaman di perut Anda. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Ya, untuk Anda juga di malam hari ini yang lagi menikmati secangkir kopi ya, semoga semoga tentunya bisa membuat Anda tetap semangat ya untuk di malam hari ini. Yang lagi galau jangan galau ya pendengar ya. Dan tentunya untuk menemani Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Oke pendengar, dan nanti juga kami hadirkan informasi ini mengenai simak ya lafal niat puasa tarawih. Puasa Tarwiyah pendengar dan Arafah, lengkap Arab, Latin dan keutamaannya seperti apa. Nanti Iqbal bakal bagi informasinya ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM ya. Tentunya selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini. Pendengar, puasa Tarwiyah dan Arafah ini menjadi amalan sunnah yang dianjurkan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kedua puasa tersebut ini diajarkan dikerjakan ya pada 8 dan 9 Julhijjah ya, sebelum hari raya kurban. Pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama menetapkan Idul Adha 2026 jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Dengan penetapan itu, puasa Tarwiyah dilaksanakan pada Senin 25 Mei 2026 dan puasa Arafah pada Selasa 26 Mei 2026. Jadwal puasa sunnah menjelang Idul Adha 2026 melansir dari NU Online, puasa Tarwiyah 8 Julhijjah yaitu pada Senin 25 Mei 2026, puasa Arafah atau 9 Julhijjah ini pada Selasa 26 Mei 2026. Puasa Tarwiyah dan Arafah ini memiliki keutamaan besar bagi umat muslim yang menjalankannya dengan ikhlas. Salah satunya disebut dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Tarwiyah ini bisa menghapus dosa setahun, sedangkan puasa hari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Najjar dalam Jam'ul Jawami. Selain itu pendengar, puasa Tarwiyah ini juga memiliki keutamaan sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadis mengenai amalan Julhijjah. Umat muslim dianjurkan memperbanyak ibadah pada 10 hari pertama bulan Julhijjah. Untuk bacaan niat puasa Tarwiyah yaitu nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Dan untuk bacaan niat puasa Arafah yaitu nawaitu sauma yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala, artinya saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Puasa Arafah dikerjakan umat muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, sedangkan jemaah haji tidak dianjurkan berpuasa saat wukuf di Arafah. Itu dia pendengar ya, untuk Anda informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, untuk malam hari ini Minggu 24 Mei 2026 ya, untuk drama radio yaitu persembahan dari RRI Sibolga ya, dengan judul nantinya akan kami putar pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dan baru saja Anda dengarkan lagu dari ya, Wizzy dan juga Iza dengan judul Baby yang sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya pendengar ya, dan untuk Anda juga yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat ya di malam hari ini, dan besok Anda tentunya bangun mudah-mudahan dalam keadaan segar bugar ya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan di Ternate malam ini tentunya pendengar ya. Ini ada informasi juga untuk Anda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini mengenai tips meningkatkan daya ingat ya pendengar, dan terhindar dari mudah lupa. Mudah lupa ini adalah hal yang sering dialami banyak orang, terutama ketika aktivitas sehari-hari semakin padat pendengar. Namun, dengan kebiasaan yang tepat, kemampuan mengingat ini dapat ditingkatkan dan otak tetap terlatih dengan baik. Salah satu cara utama adalah dengan menjaga pola tidur yang cukup dan berkualitas. Saat tidur, otak memproses dan menyimpan informasi yang diterima sepanjang hari, sehingga kurang tidur dapat memengaruhi daya ingat. Selain itu pendengar, penting untuk melatih otak secara rutin. Aktivitas seperti membaca, bermain teka-teki, atau belajar hal baru dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan menjaga otak tetap aktif. Mencatat hal-hal penting ini juga sangat membantu untuk mengurangi risiko lupa. Dengan menuliskan agenda atau informasi penting, seseorang dapat lebih mudah mengingat dan mengatur kegiatan sehari-hari. Asupan makanan ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Konsumsi makanan yang mengandung omega 3, vitamin B, dan antioksidan seperti ikan, kacang-kacangan, dan buah-buahan dapat mendukung fungsi memori. Mengurangi stres juga dapat penting karena stres berlebihan dapat mengganggu konsentrasi daya ingat. Relaksasi, olahraga ringan, atau melakukan hobi dapat membantu menjaga keseimbangan mental. Selain itu pendengar, fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu ini lebih efektif dibandingkan multitasking. Kemudian terlalu banyak melakukan hal sekaligus dapat membuat otak mudah lelah dan informasi lebih sulit diingat. Dengan menerapkan gaya hidup sehat pendengar dan melatih otak secara konsisten, risiko mudah lupa ini dapat dikurangi ya. Kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, dan juga istirahat yang cukup ya. Ya kalau kita terapkan ya, mudah-mudahan ya kita tidak mudah lupa ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya mudah lupa ya pendengar. Oke, itu dia informasi pendengar ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sesaat lagi pada pukul 22 lebih 30 menit kami hadirkan drama radio ya pendengar untuk malam hari ini, yaitu persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani, persembahan dari RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita pemerintah ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: aku. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlambat jurang ketimpangan.
3: Jangan menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, gak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Anak. Yang bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan

0: orang bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini bangun pagi, tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ojek pangkalan begini penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R, Har, Yoyo, Enono, Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan untuk drama radio dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani, persembahan dari RRI Sibolga. Oke, selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, dan nanti juga pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Baik, pendengar, satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Keliru. Ya, lagu ini memang selalu asik ya untuk kita dengarkan, apalagi di malam hari ini, pendengar ya. Ini kayaknya lagu ini lagu sepanjang masa ya, pendengar. Oke. Masih kami hadirkan informasi untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar ya. Ini mengenai judul berkedok prediction market. Kemkomdigi blokir poly market. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi secara resmi telah memblokir akses situs website www.polymarket.com. Hal tersebut ini di samping Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Alexander Sabar. Diungkapkan Alexander bahwa pemblokiran itu dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hasil kejadian tertentu, meski dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto. Namun hal itu dikategorikan sebagai judi online atau judol. Untuk itu, Dirjen PRD menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemkomdigi harus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran, sebab ia menilai aktivitas yang terjadi di situs tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemblokiran ini ditegaskan Dirjen PRD sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna ruang digital. Alexander lebih lanjut juga menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara, diungkapkannya, telah melakukan langkah serupa terhadap poly market maupun platform prediction market karena dinilai menyerupai praktik judi online, sehingga ditegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas selama untuk segala bentuk tindakan terkait judi online. Ya, itu dia, pendengar ya. Kemkomdigi blokir poly market. Oke, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Fatin Sidkia dengan judul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: selamat malam pendengar. Kita berjumpa lagi ya untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate. Seperti biasa pendengar ya, selama 1 jam ke depan ya, Iqbal akan menemani Anda dengan alunan lagu-lagu requestan Anda tentunya ya, lagu-lagu pilihan. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silahkan ya, kami buka untuk di line telepon di malam hari ini ya, untuk di program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0921312551 ataupun di 0821203751 ya. Oke pendengar, untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini Minggu 24 Mei 2026 tentunya bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam ya, selamat menikmati suasana istirahat Anda. Dan untuk Ruang Rindu tentunya kami terima ya untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah ada yang bergabung ya untuk di Ruang Rindu malam ini, kita terima. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Selamat malam
1: rindu,
0: juga.
1: Lewat lagu, Bang Iqbal.
0: Iya, betul sekali ini. Apa kabar Bunda Natalia untuk malam hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Iya, baik-baik ya. Bagaimana untuk Toli-Toli untuk malam hari ini? Cuaca?
1: Lagu Toli-Toli kalau tadi siang Bang Iqbal lagi hujan, tapi hujan ringan. Tapi malam ini sudah cerah.
0: Sudah cerah. Ya, mudah-mudahan hati kita selalu cerah juga ya.
1: Pastinya secerah hatinya Bang Iqbal.
0: Iya. Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya Pance.
0: Pance yang mana?
1: Dia
0: nih?
1: Bukan tak cinta.
0: Dia bukan tak cinta. Oke. Okay.
1: Diam.
0: Oke, Iqbal cari kalo dulu ya.
1: Kalau nggak salah, Bang Iqbal Pance Once ya yang nyanyi.
0: Oh ya, Iqbal cek dulu ya.
1: Iya.
0: Okay. Salamnya untuk siapa
1: salam,
0: nih?
1: Salam ya, Bang Iqbal. Yang pertama ada Mama Indah ya, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam ya, selamat beristirahat. Ada Dika di Taliabu, Purnama Sari juga ya. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Pak Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher. Ada Pak Andi di Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi. Ada Pak Laras juga, Pak Windy. Ada juga Bang Luhut ya, Putra Tengah dan Bang Lai. Serta semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Makasih Bang Iqbal, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Asik ya, terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ini, katanya mau dengar lagu dari Ance dan Pance ya. Ya, dengan judul Diam Bukan Tak Cinta. Oke, Iqbal sudah siapkan nih ya, sudah ada di playlist nih. Oke. Dan yang lain juga yang ingin bergabung untuk di Ruang Rindu malam ini, silahkan ya, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921 312551 dan juga di 0821 2037 5180. Ya, selamat malam juga ya untuk Abang Atus yang ada di Halmahera Barat ya, yang lagi di Sahu Timur nih, katanya untuk nomor GSM bagaimana nih. Ya, mohon maaf ya, untuk GSM belum aktif nih ya sementara ya. Jadi kalau Abang Atus mau bergabung, Abang Atus belum ini, katanya tidak ada WA ya. Oke, ya, mohon bersabar ya Abang Atus ya. Ya, mudah-mudahan segera ada ya untuk nomor GSM-nya. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang mau bergabung ya, Anda bisa di 0821 2037 5180 untuk WA, dan Anda bisa bergabung juga di 0921 3125 521. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Halo juga orang Mangga Dua nih ya.
2: Saya.
0: Oke, apa kabar nih orang Mangga Dua?
2: Ya, alhamdulillah, ini hanya agak-agak 01 saja nih.
0: Iya, harus bersyukur ya. Oke, ya, kabar bagaimana, sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Bagaimana untuk hujan tadi ya, seharian? Mungkin ada aktivitas di luar atau di rumah saja nih?
2: kalau aktivitas di luar berarti tembaksa terendah.
0: Itu lagi.
2: Jangan tetap di rumah saja.
0: Di rumah saja ya. Iya. Ini kayaknya lagi ngopi nih malam ini ya.
2: Iya, kopi penjara kanari saja.
0: Oh, begitu. Iya. Iya. Sambil santai-santai malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Selamat Tinggal Teluk Bayur ada.
0: Selamat Tinggal Teluk Bayur. Oke.
2: Okay. Ada. Kalau saya Bung Iqbal menyanyi saja.
0: Suara hancur ini. Iya. Oke, okay, lanjut salamnya.
2: Ya, oke, okay, lanjut salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mm-hmm. Walaupun keadaan cuacanya tidak bagus, tapi tugasnya jalan lancar, sehat-sehat, kembali pun dalam keadaan selamat Bung. Mm-hmm. Terus Kuama gabung Kuama. Saya kasih yaro sedikit terada.
0: Iya.
2: Ipin, Pak Abdul, Pak Ai, mari Bung Din. Terus sana di Halbar sana, Bung Atus. Jangan terbekurung. Kalau hujan begini jangan terbekurung, keluar lagi. Iya. Nah, yang air naik pun busuk Bung Atus lagi. Terus Pak Jafar, Pak Junaidi. Pak Junaidi sekali-sekali balik di Tanah Tinggi dulu Kak Pak Junaidi. Mm-hmm. Jangan lupa alamat dulu terhadap.
0: Iya.
2: Mama Indah, mari gabung. Sana Andi Alvarez, Andi di Batam sana. Terus sana orang Obo-Obo sana, Cabona. Mm-hmm. Mari gabung lagi Cabona. Orang Kampung Pisang, mari gabung kasih ram sedikit.
0: Iya.
2: Mama mm-hmm. sudah tadi. Terus sama Eba, mari gabung. Dika Ayu, mari kasih ramai dulu. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana ya. Ya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Ini katanya lagi santai-santai ya di malam hari ini, sambil beristirahat ya, sambil bersama orang tercintanya ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Pak Yasim bersama keluarga. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita masih terima untuk Anda yang ingin bergabung ya untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, sudah ada dua lagu pendengar ya untuk di malam hari ini. Lagu requestan dari Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli dan juga Pak Yasim yang ada di Mangga 2. Kita dengarkan dulu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Iya, asik ya, nantikanlah aku di Teluk Bayur. Lagu ini dengan judul Teluk Bayur ya, dan ini di cover oleh Ernia Bria untuk penyanyinya yaitu Erni Johan ya, dan lagunya asik ya pendengar untuk kita dengarkan di malam hari ini. Ini spesial untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya, semoga bisa terhibur untuk di malam hari ini. Tadi sebelumnya juga pendengar lagu sudah kami putar ya, lagu requestan dari Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Ya, tadi lagunya lagu dari Ance dan Pance ya, Diam Bukan Tak Cinta. Ini spesial untuk Bunda Natalia, semoga bisa terhibur yang lagi di Toli-Toli sana. Oke pendengar, kami aktifkan kembali untuk Anda yang mau bergabung, bisa di 0921312 5521, 08212037 5180. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima kembali. Ada siapakah di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
1: Dengan orang Ngade ini, Bang Iqbal.
0: Orang Ngade, ini suaranya kayaknya lagi hujan ya.
1: Mama Eba.
0: Iya, Mama Eba, apa kabar Mama Eba?
1: Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kalau kamu balik bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga ini. Kong, Pak Yasim, Pak Haji Halil bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Mau dengar lagu apa ini malam ini?
1: Lagunya Pance.
0: Pance, Pance yang mana nih?
1: Terserah Bang Iqbal, sudah penting Pance.
0: Iya, ada cadangannya?
1: Ya.
0: Oke, ya lanjut, salamnya untuk siapa nih?
1: Iya, salam pertama buat Bang Iqbal bareng operator, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu, pulang dengan selamat. Terus buat Abang Yasin sama Mama Ulfa, Abang Otis ke keluarga, terus Abang Arifin ke keluarga juga. Terus kalau di kiri, saya yang di Tabona, terus orang dia lulus sana, Pak Haji Jafar, Abang Atus, terus Pak Sidori sama Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Ipin, Om Din, terus di Basan, Bang Andi di Basan, Dika di Taliabu, terus buat Mama Indah di Akiga Alis, semoga sehat selalu ya Mama Indah. Terus buat orang Ambon, Tagi Haji di Ambon, Ayu di Mosuri juga. Orang Batam, Mama Tika, terus buat semua sudah. Lagu ini kalau diputar nanti buat orang rumah Bang Iqbal. Makasih Bang Iqbal, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mama Eba yang ada di Ngade. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon ya. Ini ada juga sudah yang bergabung, kita terima kembali nih. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
2: ruang
0: malam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana?
2: Dengan pendatang baru Putra Tenga di tempat.
0: Putra Tenga.
2: Iya.
0: Putra Tenga di mana, maaf?
2: Di Fakfak, Papua Barat.
0: Oh, di Fakfak, Papua Barat nih. Apa kabar nih Putra Tenga?
2: Kabarnya puji Tuhan, kabar-kabar baik, kabar-kabar sehat selalu. Cuacanya juga cukup cerah.
0: Iya. Mantap.
2: Cerah hati Bang Iqbal.
0: Asik, iya. Selamat datang ya di RRI Ternate ya untuk Bung Putra Tenga ya. Iya, betul sekali. Salam kenal dari RRI Ternate. Oke, mau dengar lagu apa ini, Bung Putra Tenga?
2: Ada lagu apa yang tersedia?
0: Di sini boleh pilih lagu apa? Di sini sudah ada dari Pance F. Pondak nih.
2: Oke, Pance ya sudah.
0: Iya, ikutan.
2: Ikutan.
0: Ya. Oke, siap. Bungkus.
2: Bungkus satu kali.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya untuk Ibu Bunda Kristin Natalia, Pak Junaidi, juga Bunda El, dan juga Nona Pika, Andi Cakrawinata, Bang Ucan, juga Bang Yonos, juga ada Bang Andi di Batam, dan juga ada Dika di Kaliabo, juga ada apa lagi?
0: Siapa?
2: Rani juga, Kanate, Bang Atus juga. Dan juga semua-semua saja ya, Bang.
0: Oke. Okay.
2: Dibungkus saja, dong.
0: Dibungkus, siap.
2: Iya.
0: Seperti nasi goreng ya. Iya. Oke, itu
2: oke,
0: saja.
2: Oke, semuanya selamat malam, semoga terhibur selalu dan salam sehat, salam kompak selalu. Oke, Bang Iqbal, terima kasih.
0: Selamat malam juga ya, terima kasih untuk yang lagi di Fak-Fak ya, di Papua Barat ada Bung Putra, Putra Tengah ya. Oke, lagunya ikutan ya, Panci F Pondak. Oke, selanjutnya kita terima lagi. Ada yang sudah bergabung melalui telepon WA ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Asik. Iya, Mama Indah apa kabar nih?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, selalu baik ya, mudah-mudahan.
3: Iqbal, bagaimana di tengah kota saat ini?
0: Tengah. Iya, sama ya, kita masih selangit nih.
3: Iya.
0: Oke, Mama Indah.
3: Harus baterainya besar nih.
0: Iya. Harus suara besar supaya dapat dengar ini. Oke, Mama Indah, Mama Indah, lagunya lagu apa ini?
3: Lagu Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu. Oke, iya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke. Buat semua-semua yang baru lewat tadi, siapa tuh?
0: Ada Bapak. Bung Putra Tengah dari Fak-Fak Papua Barat. Ini katanya perdana. Oh, ini.
3: Perdana ya, Putra Tengah.
0: Iya, Putra Tengah.
3: Ada yang pinggir tidak?
0: Pinggir mana? Pinggir utara ya.
3: Iya. Buat yang baru lewat tadi, salam kenal. Jangan lupa selalu apa bergabung biar kompak selalu. Ya buat Ko Ama, Hati Suta Viaro, Setidur ke apa itu Ko Ama?
0: Setidur.
3: Ada Pak Ikudin, Bu Cibung Ipin, ada Bung Laras, ada Bang Otis. Ya yang pinai di Bunda Er, Bunda Vika, Bunda Natalia juga. Kita ada Ayu di Masosi, ada Ibu Farida, ada Bung Ono, ada Bang Andi, ada Purnama, ada Mama Eba dan Pak Jihalil di Jafar juga, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tar di Mama Ulfa, terus ada Ko Leo, ada Mas Subir, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali Ko Iqbal.
0: Halo, iya. Ya. Iya, ini jaringan kapan nih? Oke, terima kasih ya untuk Mama Indah ya.
3: Oke. Okay. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Mama Indah. Ya, kita ke satu penelpon lagi nih ya. Ada siapa di mana ini? Halo, Ruang Rindu.
4: Ya, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana di mana nih?
4: Iya. Yang di Tengah.
0: Oh, Putra Tengah ya.
4: Bukan,
0: Sulawesi Tengah. Ya, kalau Sulawesi Tengah ada tadi, Pak Panasrun ya?
4: Iya, okay. Ya kan tadi Putra berarti.
0: Iya, Pak Panasrun apa kabar nih?
4: Ya, alhamdulillah kan baik banget. Alhamdulillah. Ya, sama-sama iya. Kita baik-baik selalu.
0: Iya, mudah-mudahan sehat terus ya.
4: Okay. Iya.
0: Pak Panasrun lagunya lagu apa nih?
4: Oh iya, alhamdulillah pas lagunya. Ya, setelah jam Amir dan
0: iya. Naisila Mirdad, yang judulnya apa nih?
4: Natalia.
0: Oh, Natalia, oke.
4: Di Klitolis.
0: Iya.
4: Oh. Itu judul lagu.
0: Oh, judulnya lagunya itu ya? Seperti iya, nama Bunda Natalia ya, oke.
4: Iya, dari Jamal Mirdad.
0: Oh, Jamal Mirdad, oke, siap.
4: Pertama-tama Bang Ladinya ada saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, semua keluarganya dari internet ada bertugas, malah saya selalu sehat semuanya lah, aku jadi selalu satu persatu ya. Sampai kecuali, selamat malam, kumpul selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, pendengar ya, dan kami ucapkan juga selamat malam ya untuk rekan-rekan yang lagi di pemancar kayu merah ya, yang lagi bertugas ini ya. Ya, ini ada Bung Fikri juga yang lagi lembur ini ya, ada Bung Ijar juga ya, ada juga ada juga Bung Rival ya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya untuk lemburnya di malam hari ini. Oke, tetap semangat ya. Dan untuk Anda, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar tadi ya. Ada Mama Eba di Ngade, katanya mau dengar lagu Pance F Pondang, Pondak ya. Dan juga ada Bung Putra Tengah di Fak-Fak ya, katanya mau dengar juga lagu dari Pance. Kemudian nanti menyusul lagu yang sudah direquest oleh Mama Indah dan juga Bung Nasrun. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Jamal Midrat ya, dengan judul Natalia. Ini spesial untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi sana ya. Semoga bisa terhibur. Dan tadi juga sudah kami hadirkan Suci Dalam Debu, requestan dari Mama Indah di Akika Ale ya. Dan juga sebelumnya lagu requestan dari Mama Eba dan juga Bung Putra Tenga yang ada di Fak-Fak. Oke, yang mau bergabung silakan ya. Yang mau bergabung bisa di 0921312521. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu. Ibu. Halo, sudah tersambung.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Bang Honi.
0: Dengan Iqbal.
1: Oh, Bang Iqbal. Selamat malam juga. Selamat Bang Iqbal.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Saya Leman di Lampung, tangga Lampung.
0: Iya, Pak Leman ya, Bang Leman.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Iya, Lampung.
0: Oke, apa kabar nih malam hari
1: baik,
0: ini?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Balkusuma ya.
0: Balkutaman.
1: Kuku ya betul. Salah saya. Iya. Saya membaca nih, udah pindah posisi digitalnya gitu. Iya. Iya. Iya ini Bang Iqbal. Kalau bisa lagunya ini Ebit Gade.
0: Yang mana nih?
1: Judulnya Nyanyian Suara Hati aja.
0: Oke, Ebit Gade. Ya, salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salamnya untuk semuanya saja tadi yang sudah masuk tempat kecuali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
1: Bang Iqbalnya selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Leman ya yang ada di Lampung sana. Oke, yang mau bergabung lagi silakan, kita terima lagi. Ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga.
2: Ruang Rindu, memori lewat
0: hati. Iya, betul. Oke, Mbak Purnama Sari, apa kabar nih?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya, baik juga ya. Oke.
2: Iya,
0: salamnya untuk siapa nih?
2: Masih bisa request lagu ya.
0: Lagu ini kayaknya sudah tidak bisa ini. Sudah ya, lebih 50 menit
2: ya. Iya. Kirim salam buat semuanya aja yang kata lewat tadi ya. Kemudian pada selesai. Wait, check it ya. Semoga selesai ya.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat ya. Terima kasih sudah bergabung.

Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya untuk di Ruang Rindu malam hari ini untuk edisi 24 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Pak Nasrun, ada juga Mama Indah, ada Bung Putra Tenga ya dari Fakfak, ada juga Pak Yasim di Mangga 2, ada juga Bunda Natalia ya, ada juga yang sudah bergabung tadi ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli juga, dan semua-muanya pokoknya ya yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Oke, pendengar, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung program Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi bisa menghibur Anda. Dan saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan di suasana penuh kehangatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam rindu untuk Anda semua.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Minggu 24 Mei 2026. Mewakili pimpinan, Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah membersamai kami tentunya dengan lagu-lagu bernuansa islami ya pendengar. Maaf sebelumnya tentunya buat Anda pendengar setia kami yang sudah membersamai kami untuk religi pagi. Kami mohon maaf ya, belum kami hadirkan bersama Ustadz Usman Muhammad karena berhubung cuaca yang kurang baik juga ya pendengar. Dan tentunya kami ada sedikit keterlambatan. Dan tentunya insya Allah untuk hari-hari selanjutnya ya, semoga selalu dimudahkan, cuaca juga dengan keadaan yang baik-baik saja ya pendengar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan Anda, kesehatan kita semua. Dan apa yang kita akan lakukan di hari ini insya Allah berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pendengar, lagu-lagu bernuansa islami tentunya masih kami hadirkan menemani Anda. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, menjelang nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Haironal 2 Ternate Nalara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara, di Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara. Puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah targetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Kondisi ini mendapat sorotan anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Wahyu Diaya.
1: Menyedihkan Domba Tobo itu jarak Cikolamu, Loloda Kepulauan.
2: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Aksandri Kitong menyoroti kondisi memprihatinkan akses pendidikan di wilayah Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam keterangannya kepada RRI Minggu siang, Aksandri mengaku sedih melihat perjuangan puluhan pelajar yang setiap hari harus menyeberangi pesisir dan melewati jalan kebun demi menuju sekolah di Desa Dagasuli. Menurutnya, persoalan utama berada di Desa Jikolamo, di mana anak-anak SMP dan SMA harus berjalan kaki sejauh sekitar 4 km melalui jalur yang belum layak dilalui kendaraan umum.
1: Menyedihkan Domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Cikolamu ke Dagasuli. Okay. Dorong harus menyeberang dari Cikolamu ke Dagasuli. Ada jalan darat, jaraknya kurang lebih sekitar 4 kiloan. Yang jadi persoalan adalah jalan darat itu jalan goroba.
2: Aksandri menjelaskan, jalur darat yang ada saat ini hanyalah jalan kebun dan belum tersentuh pembangunan. Padahal kata dia, akses tersebut bisa dilalui kendaraan kecil seperti VR apabila dilakukan pengerasan jalan. Ia mengatakan sedikitnya lebih dari 100 pelajar menggantungkan akses pendidikan pada jalur tersebut. Kondisi semakin berbahaya saat air pasang dan ombak besar, karena para pelajar harus berjalan di tepi laut untuk mencapai sekolah. Politisi Partai Demokrat itu mengaku tersentuh saat menyaksikan langsung perjuangan para siswa sepulang sekolah. Aksandri menilai selama ini perhatian pemerintah masih minim terhadap wilayah-wilayah terluar di Maluku Utara, khususnya di kawasan Loloda Kepulauan yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa persoalan tersebut ke sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
1: Kita orang butuh jembatan, orang butuh itu jalan darat. Ya, kalau jalan darat itu 4 kilo itu kan sudah dibikin, di situ saja atau di setapak saja, ini selesai masalah ini, clear.
2: Selain memperjuangkan pembangunan jalan, Aksandri juga mengaku telah menyiapkan bantuan pribadi berupa satu unit kendaraan VR untuk transportasi pelajar yang direncanakan mulai digunakan pada Juli mendatang. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan seperti seng, pipa air bersih, pelengkapan majelis taklim hingga kebutuhan masyarakat lainnya yang dianggap mendesak. Aksandri berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan terpencil, terutama akses pendidikan bagi anak-anak yang menjadi generasi masa depan Maluku Utara. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Saudara, 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah targetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Selengkapnya, disampaikan reporter Novianti Manasabesi.
3: Sebanyak 18 pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, namun yang tercatat aktif beroperasi hanya 6 pasar yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop Halmahera Timur, Usman Lalubis menyatakan pihaknya selalu melakukan pemantauan terhadap 6 pasar yang aktif beroperasi. Sementara untuk 18 pasar yang dibangun pemerintah itu sebaiknya ada aktivitas atau harus beroperasi semua sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkembang besar.
4: Itu ada 6 pasar yang sementara aktif. Yang pertama itu di Maba Selatan itu di Bujoli, pasar yang aktivitas pasar itu masih jalan. Yang kedua itu di Kota Maba itu pasar Paivie yang merupakan salah satu pasar jadikan pasar sentral Kabupaten Halmahera Timur. Terus yang pasar Cikumubun yang letaknya di Desa Sodimlaha. Itu ada pasar yang kita selalu pantau pemantauan. Nah, yang berikut itu di Kecamatan Maba, yaitu di Pasar Padentela, Uli. Kegiatan pasarnya itu 1x24 jam. Terus di Kecamatan Wasilai Timur, itu ada Pasar Jatiluhur di Desa Akidaga. Sama pasar itu, mengadakan pemantauan terus. Kecamatan Wasilai itu ada 2 pasar, yaitu Pasar Opiang yang terletak di Desa Bumerestu. Yang terakhirnya itu Pasar Rakyat Batu Raja di Kecamatan Posilei yang di 2025 itu diadakan renovasi 2 bangunan pasar yang sementara ini pasar itu dipersiapkan untuk menjadikan salah satu aktivitas pasar atau transaksi para pedagang, yaitu merupakan salah satu pasar di Kecamatan Posilei yang bangunannya cukup luar biasa. Jadi ada 6 pasar di Halmahera Timur yang sementara aktif.
3: Usman menambahkan, pihaknya kini menetapkan skala prioritas dengan target utama ke depan adalah menghadirkan pasar prioritas yang beroperasi 24 jam di setiap kecamatan. Ada beberapa titik yang dibidik menjadi pasar prioritas 24 jam, antara lain kawasan Buli, Pasar Rakyat Cikumubun, dan Pasar Faivie. Namun, untuk kunci utama dari aktifnya fasilitas bangunan pasar ini kembali kepada masyarakat dan pedagang setempat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
5: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
6: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non subsidi.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
7: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting, ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
5: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana, tepatnya di Kepulauan Sula.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, jurnalis Kepulauan Sula menggelar kegiatan pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Fukueo, Kecamatan Sanana Utara. Kegiatan sosial tersebut, jurnalis Kepulauan Sula bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, serta menggandeng Camat Sanana Utara bersama para kepala desanya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fianti Buamuna, menyampaikan pelayanan kesehatan gratis tersebut melibatkan sebanyak 9 tenaga dokter. Dari jumlah itu, 3 orang merupakan dokter spesialis, diantaranya Dr. Ivan Sengaji, Dr. Hartati, dan Dr. Desmansa. Sementara itu, 6 tenaga dokter lainnya merupakan dokter umum, yakni Dr. Ayu Ari Fitriani Dewi, Dr. Ika Merdekawati, Dr. Firda Ayu Ningsi Humid, Dr. Diah, Dr. Sehat, dan Dr. Adi Rifki Insani. Serta tenaga nakes dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan Puskesmas Pohya.
9: Di sini kita menghadirkan sebanyak 9 dokter, yaitu ada 3 dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan juga spesialis kulit, dan 6 dokter dibantu dengan tenaga medis dari Puskesmas Wayipa, Puskesmas Sanana, dan
10: Nyonya Rasna Duila. Meja 2.
9: Pengobatan
10: Ibu Rasna Duila.
9: Hari ini dihadirkan dari Kecamatan Sanana Utara, terdiri dari 7 desa.
8: Menurutnya, kehadiran para dokter dan tenaga kesehatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis secara langsung. Jurnalis Kepulauan Sula turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan para dokter dan nakes dalam pelayanan kesehatan gratis menjadi bentuk dukungan nyata terhadap masyarakat sekaligus momentum berharga dalam memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dimana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya yang baru saja mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, Grimis AJ kami hadirkan ya tentunya menemani Anda di pagi hari ini. Walaupun hujan deras tentunya tetap kita syukuri gitu ya pendengar, dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan juga. Untuk pagi hari ini barengan sama Eca dan juga rekan teknik studio ada Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan tentunya yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, untuk pagi hari ini mungkin ya buat Anda yang nantinya akan menyeberang menggunakan transportasi moda laut maupun juga moda udara ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Pastikan Anda menggunakan moda transportasi yang tentunya aman dan safety gitu pendengar. Dan pendengar, kami update ya, sebelum kami hadirkan informasi-informasi terkini, tentunya kami update perkiraan cuaca untuk edisi hari ini 25 Mei 2026 untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini pendengar, umumnya berawan ya dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Ini di wilayah Loloda, Kawas

70 hingga 90%. Untuk angin tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam. Peringatan dini cuaca pendengar ya, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba dan juga sekitarnya. Untuk gelombang pendengar 0,25 hingga 1,25 meter. Terkait peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan juga penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Demikian pendengar informasi yang kami update ya dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi terkini lainnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya

0: The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
0: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Selamat pagi tentunya buat Anda pendengar, jangan lupa juga untuk sebelum beraktivitas ya, buat Anda, buat adik-adik pelajar juga, nantinya sarapan pagi terlebih dahulu siapin pakaian atau baju yang mau Anda pakai dan yang mau Anda bawa. Jangan sampai ada yang kelupaan dan juga keteteran gitu ya. Dan selamat tentunya menunaikan ibadah puasa ya, untuk puasa sunnah juga dan puasa tarwiyah ya pendengar, alhamdulillah di hari ini. Dan pastinya juga insyaallah jangan lupa untuk Anda agar berpuasa Arafah insyaallah pada Selasa besok, tepatnya 26 Mei. Dan pendengar, selamat beraktivitas tentunya buat Anda, buat om-om, bibi-bibi yang tentunya sudah beranjak beraktivitas ya dari waktu subuh tadi. Dan pasti juga tentunya untuk Anda jaga kesehatan, semoga berjalan dengan baik, rezekinya lancar juga gitu pendengar. Dan pendengar, menjelang hari raya kurban ya, atau hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, nah Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman dan juga layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan juga kambing di Kelurahan Tubo dan juga Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara. Dan ini bagian dari upaya deteksi dini ya pendengar, terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo yang mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha pastinya memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor. Pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi langkah strategis juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi momentum Idul Adha selalu diiringi dengan meningkatnya lalu lintas ternak antar wilayah. Maka dari itu pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini harus dilakukan secara optimal melalui sinergi lintas sektoral guna memastikan hewan yang dilalu lintaskan itu dalam kondisi sehat, aman dan layak untuk dikurbankan gitu pendengar. Dan Ketua Tim Karantina Hewan Karantina Maluku Utara Alma Salim Religa yang mengatakan dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban, pemeriksaan tentunya bertujuan memastikan hewan bebas dari penyakit, terutama penyakit zoonosis dan juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari pengamatan nafsu makan, feses, cara mereka para hewan kurban ini berdiri, hingga pemeriksaan selaput mata, hidung dan juga mulut hewan. Informasi dari Karantina Maluku Utara ya pendengar, kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Iya, beberapa lagu hiburan yang kami hadirkan tentunya menemani waktu pagi Anda, pendengar, dan semoga terhibur. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya, kami hadirkan tentunya masih dari portal kami KBRN RRI Online. Nah, ini kita ke informasi iya. Baik, kita ke informasi dari Polda Maluku Utara ya, pendengar, yang menggelar upacara welcome and farewell parade Kapolda Maluku Utara dari pejabat lama Irjen Pol Warisagono kepada pejabat baru Brigjen Pol Arif Budiman. Dan upacara berlangsung di lapangan Apel Catur Prasetya. Pejabat lama Irjen Pol Warisagono dalam sambutannya mengatakan di mana penyerahan petaka Vodudara Ngon Moi-Moi Polda Maluku Utara kepada pejabat baru ini sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan juga keberlanjutan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara. Irjen Waris mengakui pataka Polda Maluku Utara ini bukan sekedar lambang kesatuan, namun mengandung filosofi persaudaraan, kebersamaan, dan juga soliditas dalam pengabdian nilai budaya Maluku Utara. Jadi makna dari masing-masing kata Vodudara Ngon Moi-Moi menjadi landasan moral bagi seluruh personel Polda Maluku Utara tentunya dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Dan dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polda Maluku Utara, tokoh agama, adat, hingga masyarakat yang telah mendukung dan kerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku Utara. Dan sebagai pejabat lama, beliau menyampaikan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Arif Budiman sebagai Kapolda baru dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di Maluku Utara. Dan pendengar, sementara pejabat baru Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman mengatakan terkait penyerahannya pataka menjadi simbol estafet pemimpinan sekaligus simbol tanggung jawab besar dalam menjaga marwah institusi Polri dan melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selaku Kapolda yang baru, beliau mengajak seluruh personel agar terus meningkatkan kualitas kinerja, menjaga disiplin, juga memperkuat soliditas internal, dan juga membangun budaya kerja yang baik dalam organisasi. Dan upacara bisa sambut Kapolda Maluku Utara ya, tentunya pendengar ya, yang kami hadirkan di mana penyerahan pataka Vodudara Ngon Moi-Moi. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya ya. Nah, ini kita ke informasi tentunya untuk masyarakat Maluku Utara, di mana BPS Provinsi Maluku Utara mencatat jumlah penduduk Maluku Utara berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus 2025 ini mencapai 1.375.000 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 yang tercatat sebanyak 1.038.000 jiwa. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosit, yang mengatakan peningkatan jumlah penduduk menunjukkan perkembangan demografi yang cukup signifikan di Maluku Utara selama kurun waktu 15 tahun terakhir. Dan meskipun mengalami kenaikan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir tercatat melambat menjadi 1.45% per tahun. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu gambaran perubahan struktur dan juga dinamika kependudukan di daerah. Dan berdasarkan hasil SUPAS 2025, jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara ini tercatat sebanyak 704.76.000 jiwa atau 51.24% dari total populasi. Sementara penduduk perempuan ini sebanyak 670.54.000 jiwa atau 48.76%. Dengan komposisi ini, di mana rasio jenis kelamin di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 105, yang artinya terdapat sekitar 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di wilayah tersebut. Dan pendengar, selain memotret komposisi jenis kelamin, SUPAS 2025 juga menggambarkan struktur penduduk berdasarkan generasi, di mana generasi Z
menjadi kelompok terbesar dengan persentase mencapai 27,28% dari total penduduk Maluku Utara. Nah, posisi berikutnya ditempati generasi milenial sebesar 25,28%, dominasi dua generasi menunjukkan lebih dari separuh penduduk Maluku Utara saat ini berada pada kelompok usia produktif. Demikian mendengar informasi dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, yang kami himpun dari portal rri.co.id.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama pendengar, informasi daerah.

0: Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengikuti Expo Penerapan Manajemen Talenta ASN di kantor Badan Pegawaian Negara Jakarta. Kegiatan menjadi bagian penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan aparatur pemerintah yang profesional. Expo dihadiri langsung Bupati Rusli Sibua bersama Sekretaris Daerah dan juga jajaran pemerintah daerah. Pihak BKN turut menghadirkan sejumlah pejabat pusat membahas pengembangan sistem merit dan juga manajemen talenta ASN. Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menjelaskan strategi penguatan tata kelola aparatur berbasis kompetensi pegawai. Langkah tersebut meliputi pemetaan ASN, penguatan basis data hingga penyusunan talent pool secara subjektif. Bupati Rusli Sibua mengatakan reformasi birokrasi harus berjalan meskipun Morotai berada di wilayah kepulauan terluar. Keterbatasan daerah tidak boleh menghambat pembangunan sistem pemerintahan yang profesional dan modern. Daerah 3T bukan alasan tertinggal dalam reformasi birokrasi dan juga pengembangan aparatur pemerintah. Dalam rilisan yang diterima RRI, beliau juga menegaskan pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan sistem karir ASN berbasis kompetensi dan juga kinerja. Beralih ke informasi nasional, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengecam aksi pencegatan kapal kemanusiaan dan tindak kekerasan oleh militer Israel. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional secara nyata. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kecaman ini saat menyambut kepulangan 9 WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada minggu kemarin, tepatnya 24 Mei 2026. 9 pejuang kemanusiaan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada sore kemarin, sekira pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Dan ia menegaskan bahwa para relawan merupakan warga sipil yang membawa bantuan. Mereka berniat membantu penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah membawa isu pelanggaran tersebut ke Forum Dewan Keamanan PBB. Di satu sisi, ia turut mengapresiasi keberanian seluruh relawan Indonesia yang ikut berlayar bersama misi global Sumut Flotilla. Aksi nyata mereka dinilai sangat konsisten dengan politik luar negeri Indonesia. Dan ia juga menyatakan perjuangan hak kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara merupakan komitmen utama Indonesia, di mana upaya para relawan menjadi bukti dukungan konkret terhadap komitmen tersebut. Demikian lintas informasi.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Pendengar, proses hibah 3 aset strategis milik pemerintah Kota Ternate kepada Kementerian Perhubungan melalui kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate kini memasuki tahap lanjutan. Nah, untuk 3 aset ya pendengar, yaitu masing-masing Pelabuhan Dufa-Dufa, Pelabuhan Semut Mangga 2

acara hibah dan nota kesepakatan bersama dilakukan. Nah, terkait kapan pelaksanaan hibah tersebut, ini belum tahu ya, karena masih menunggu dari pemerintah kota gitu pendengar. Dan kejelasan status kepemilikan aset menjadi syarat utama bagi KSOP untuk mengusulkan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat, karena setiap usulan pembangunan yang diajukan ke Jakarta bakal melalui pemeriksaan ketat oleh Kementerian Keuangan. Tetap membersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, tentunya kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pendengar, kita ke informasi dari pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menggandeng Wings Air memperkuat akses penerbangan menuju Morotai. Kerjasama diharapkan mendukung percepatan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah kepulauan, dan pembahasan kerjasama berlangsung di kantor pusat Wings Air di Jakarta, dan Bupati Rusli Sibuah hadir bersama Sekda Muhammad Umar Ali dan juga jajaran pemerintah daerah. Dari pihak maskapai hadir juga CEO Super Airjet Ari Azari mewakili manajemen Wings Air dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah menilai Morotai memiliki potensi wisata bahari dan juga sejarah yang sangat besar, namun keterbatasan akses transportasi udara tentunya ini dinilai masih menjadi tantangan pengembangan sektor pariwisata selama ini. Dan melalui kerjasama, penerbangan Morotai Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali sepekan. Jadwal penerbangan direncanakan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang, dan penambahan penerbangan diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan di Pulau Morotai. Dan Pemkab Morotai menilai jaringan penerbangan Wings Air ini sangat strategis menjangkau banyak kota besar di Indonesia, dan rute perjalanan yaitu Jakarta Makassar Ternate Morotai hingga Bali Makassar Ternate Morotai, di mana pemerintah berharap kemudahan akses memperkuat daya tarik wisata Morotai bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi nanti gitu ya pendengar, untuk penerbangan Morotai Ternate sebaliknya direncanakan bertambah menjadi 2 kali sepekan. Untuk jadwal penerbangan ya pendengar, direncanakan bakal berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai pada bulan Juli mendatang. Tetap membersamai kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi terkini lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jam 14.12 menit saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

soundtrack Piala Dunia pada tahun ini dari Shakira dengan Dai Dai. Dan pendengar, tentunya euforia Piala Dunia ini semakin terlihat dengan banyaknya bendera negara-negara pilihan, tentunya pendengar di tiap kelurahan, desa juga gitu ya pendengar, dan tiap story WA di media sosial juga ini sudah rame, tentunya memperlihatkan negara yang nantinya mereka dukung gitu pendengar. Nah, tapi kita sebagai negara Indonesia juga ini gak jauh-jauh, kita harus mendukung salah satu negara Asia yang masuk di Piala Dunia, itu Jepang pendengar. Nah, ini Jepang ini sebagai kuda hitam bakal menjadi kejutan tersendiri di Piala Dunia. Dan pastinya RRI juga ini turut mendukung penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui kerjasama dengan tvri.go.id. RRI resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan juga meluncurkan program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya kami hadirkan atau kami puterin hampir tiap harinya gitu pendengar. Program tersebut nantinya bakal disiarkan melalui Pro 1, Pro 2 hingga Pro 3 RRI secara nasional. Dan selain siaran pertandingan, RRI juga menyiapkan berbagai konten seperti talk show, podcast, hingga program edukatif olahraga untuk masyarakat. Jadi ada sekitar totalnya itu 16 program yang disiapkan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dan pendengar, tentunya banyak yang menjagokan, ada juga Jepang gitu ya pendengar. Dan kita ketahui sendiri, Jepang ini salah satu negara yang menjadi kuda hitam tentunya di kejutan Piala Dunia mendatang gitu pendengar. Nah, ini untuk Asia satu ini gitu ya, bakal memberikan kejutan karena dilihat juga Jepang mempunyai performa yang bisa mengalahkan beberapa negara-negara besar lainnya gitu pendengar. Dan pendengar, tentunya banyak yang menjagokan juga Brazil, Argentina, ada juga Prancis. Kalau Echa mah tetap garis keras Prancis gitu pendengar ya, yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 2018 karena tentunya memiliki kedalaman skuad. Nah, di mana hampir semua pemain dari liga-liga atau Eropa ini semuanya bagus-bagus gitu ya, namanya bola bulat. Jadi kita melihat ke depannya seperti apa. Dan pendengar, kalau ngomongin Piala Dunia gitu ya, demam sepak bola Piala Dunia ini yang sudah terasa tentunya di bukan saja di negara masing-masing, tetapi negara-negara yang walaupun nggak masuk ke Piala Dunia pendengar tetap tentunya mendukung negara-negara atau tim-tim mereka gitu pendengar. Dan saat ini negara-negara dari Amerika nggak boleh dipandang sebelah mata karena Piala Dunia ini diselenggarakan di benua Afrika gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang menjadi juara yaitu negara-negara dari sana. Tapi kita lihat lagi nantinya ke depan seperti apa gitu pendengar. Baik pendengar, jangan lewatkan nantinya untuk dialog interaktif Ternate Pagi pada pukul 8 setelah lintas informasi nantinya kami hadirkan, di mana topik yang akan dibahas yaitu capaian penurunan stunting di Maluku Utara. Nantinya hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Ansar Jainahu Esso selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, dan juga Bapak Dr. Julius Giskar Krons selaku Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara. Tetap mempersamai kami pendengar, pukul 8 kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi terlebih dahulu.

0: Selamat pagi pendengar, kami hadirkan lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Kelestarian satwa endemik di kawasan wisata Danau Laguna kian mengkhawatirkan. Aktivitas perburuan liar dilaporkan mengancam berbagai spesies langka yang hidup di hutan sekitar danau tersebut, mulai dari burung kakatua putih, kakatua hijau, nuri merah, elang, hingga mamalia endemik kuskus mata biru. Kondisi tersebut memicu keprihatinan masyarakat bersama komunitas pemerhati lingkungan di Maluku Utara, di mana mereka mengeluarkan seruan kepada para pengunjung maupun pemburu agar menghentikan segala bentuk keberburuan, penangkapan maupun penembakan terhadap satwa liar yang dilindungi di kawasan tersebut. Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Maluku Utara, Fuad, yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Laguna. Beralih ke informasi nasional, Kepolisian Resort Polres Malang masih mendalami dugaan ledakan petasan di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang, Bambang Subinanjar, yang mengatakan polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk satu ember berisi petasan berbagai ukuran. Korban diketahui berinisial S, 48 tahun, yang juga merupakan pemilik rumah. Peristiwa tersebut juga terjadi pada Sabtu sekira pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan warga yang mendengar suara ledakan langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh. Petugas dari Polres Malang bersama Polsek Kepanjen kemudian melakukan penanganan dan juga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sekitar 2 jam setelah menjalani penanganan, korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi juga telah mengajukan permohonan visum dan autopsi untuk kepentingan penyelidikan, tetapi pihak keluarga menolak proses tersebut. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk dialog Ternate pagi, kami ajak Anda untuk bergabung juga ya dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu capaian penurunan stunting di Maluku Utara. Anda bisa menghubungi kami tentunya di line telepon interaktif 0921312551 dan juga di WhatsApp kami 0821203751 dan sudah hadir para narasumber yang nantinya akan dipandu oleh rekan Novianti Marasa Besi. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih rekan Eca dan pendengar Prosatu Radio Ternate di mana saja Anda berada. Dialog interaktif pada pagi hari ini, di mana sudah disampaikan tadi rekan kami capaian penurunan stunting di Maluku Utara. Dan untuk stunting di Maluku Utara sendiri, kita tahu bersama bahwa capaian penurunan stunting di Maluku Utara ini menunjukkan tren membaik dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Dan telah hadir di studio dua narasumber kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu yang pertama, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Bapak Ansar Jainahu Esos. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik. Yang kedua, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Bapak Aspar Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Sehat-sehat semua ya, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya. Baik. Baik, pendengar, buat Anda semua bisa berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kita dengan topik kita capaian penurunan stunting di Maluku Utara di line telepon 0921 312551 atau di 0822115374 29. Sekali lagi di 0921 312551 atau di 0822 115374 29. Dan selama satu jam ke depan hingga pukul 8.59 kami akan membahas terkait dengan capaian penurunan stunting di Maluku Utara. Dan untuk memulai kita pada topik pagi hari ini, di mana yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk capaian penurunan stunting ini menunjukkan tren yang membaik ya di Maluku Utara. Kita ke Pak Kepala BKKBN dulu, ini terkait dengan penurunan stunting di Maluku Utara nih yang Bapak ketahui sejauh ini dari tahun, kalau tidak salah dari tahun 2018 ini yang tercatat di sini bahwa perkembangan-perkembangan prevalensi ya stunting di Maluku Utara ini menunjukkan angka yang baik ini. Bisa dijelaskan kepada masyarakat, silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati,
3: pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari RRI Ternate yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Terus Pak Aspar dalam hal ini mewakili Dinas Kesehatan Pemprov. Begini, tadi kita berawal dari tahun 2018, sebenarnya 2021. Itu kita dilahirkan oleh salah satu Perpres 72, Perpres Percepatan Penurunan Stunting, di mana Perpres itu menekan jelas di tahun 2024 itu Perpres itu umurnya cuma 4 tahun dari 2021 sampai 2024. Nah, penekanan di situ diperkirakan ya, Paspor diperkirakan kita harus berada di angka secara nasional berada di angka 14%. Namun berjalannya waktu kita ketahui bersama bahwa stunting ini kan penanganannya bukan ANSI Kesehatan dan BKKBN saja, Pentahelix. Namun di Maluku Utara pada saat itu kita berada di angka 27% ya Pak Aspar. Alhamdulillah dengan kurun waktu 4 tahun itu kita selalu turun. Sampai sekarang kita berada di posisi 23%. Jadi stunting ini program Pentahelix yang dimana semua KL yang menangani, karena kita ketahui bersama bahwa penanganan dari sisi spesifik dan sensitif itu terbagi merata di semua KL yang menangani, tidak salah sekitar 12 ya Pak Aspar, termasuk dalamnya kesehatan sama BKKBN. Mungkin itu dong.
2: Baik. Nah, buat pendengar mungkin yang mau bertanya-tanya terkait dengan stunting, mungkin ada yang belum mengetahui nih Pak, stunting ini apa ini? Bisa dijelaskan? Silakan Pak Aspar.
5: Ya, kalau stunting itu yang kita pahami supaya masyarakat juga memahami bahasa yang sederhana saja, bahwa memang stunting itu adalah satu kondisi di mana anak umur ya 0 sampai 59 bulan atau balita seperti itu mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam hal ini tinggi badannya menurut umur itu tidak sesuai dengan anak sebaya atau seumurannya gitu ya. Itu karena disebabkan adanya penyakit infeksi yang berulang, lalu kemudian juga ada asupan gizi yang tidak cukup, sehingga kalau itu berlangsung lama, apalagi pada masa kehamilan itu tidak tercukupi asupan gizinya, maka dia akan lahir stunting dengan ukuran kalau secara antropometri itu kurang dari 48
2: cm. Gitu. Iya. Jadi dia hampir serupa dengan gizi buruk ya Pak? Atau tidak?
5: Enggak. Jadi kalau stunting ini dia biasa disebut dengan kasus gizi kronik ya, atau berlangsung lama. Kalau gizi buruk itu akut. Jadi dia bisa secepat
2: bisa disembuhkan.
5: Lebih cepat iya, dan bisa disembuhkan.
2: Baik. Ini kan artinya di 4 tahun terakhir nih penurunan stunting di Maluku Utara ini menunjukkan tren yang membaik ini. Ini terjadi penurunan sekitar 8,2 poin kalau tidak salah, dan di akhir tahun ini, di akhir ini 23,2 untuk rata-rata penurunan ini. Nah, untuk tahun 2000 kalau tidak salah ya Pak, di tahun 2023 angka stunting di Maluku Utara ini mencapai, mungkin bisa ada dijelaskan kenapa sampai menurun, apakah ada kerja-kerja dari pemerintah provinsi atau mungkin dari pemerintah kabupaten kota?
5: Ya. Ya, jadi tentu pekerjaan ini bukan hanya bidang kesehatan ya, yang sudah disebutkan tadi atau disampaikan Pak Kaver tadi, bahwa kerja stunting ini memang kolaboratif, ada bidang kesehatan, ada lintas sektor. Nah, kalau kita mau pahami secara teoritis bahwa memang sumbangsi dari bidang kesehatan itu hanya 30% dalam penurunan stunting, sementara dari aspek lintas sektor atau dalam hal ini intervensi sensitifnya itu memberikan sumbangsi terlalu besar sekali, 70%. Nah, ini kalau bisa dua-duanya jalan itu akan sangat mempengaruhi dalam penurunan stunting.
2: Baik. Seperti itu, ya. Jadi masih ada harapan agar bisa masih menurun lagi nih.
5: Iya.
2: Baik.
5: Betul.
2: Baik, terima kasih Pak. Ya Pak Ansar, ini yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya tadi Bapak juga bukan hanya dari dinas kesehatan, bukan dari BKKBN, ada beberapa instansi-instansi lain dari bidang sektor-sektor lain ya Pak.
5: Ya, betul.
2: Ya. Untuk bagaimana ini perkembangan angka stunting di Maluku Utara yang tadi sudah dijelaskan pada 5 tahun terakhir ini, untuk faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi untuk penurunan stunting ini? Silakan Pak Ansar.
3: Baik, terima kasih. Begini, sesuai apa yang saya sampaikan tadi bahwa stunting di Maluku Utara memang jelas 4 tahun terakhir itu ada tren penurunan yang lumayan cukup bagus. Karena apa yang Pak Aspar sampaikan tadi benar, kita kolaboratif. Yang jelas di mana saya sampaikan tugas BKKBN dulu. Tugas BKKBN dulu lahirnya Perpres 72 itu, kami membentuknya namanya satu tim, yaitu tim pendamping keluarga. Sampai saat ini tim itu masih kami pakai, walaupun Perpres dalam digodok untuk ada perbaikan. Kami masih pakai ya, tim pendamping keluarganya ini. Tugas tim, tiga tim ini terdiri dari satu adalah anggota KB kita di desa, terus yang kedua adalah kader kesehatan di desa, bidan atau yang nakes yang kami rekrut, terus ketiga adalah istri kepala desa atau PKK yang ada di desa. Ah, tugas mereka ini adalah melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting. Kalau di BKKBN itu kami selalu dari hulunya pendampingan-pendampingannya keluarga berisiko stunting. Contoh apa yang seperti Pak Aspar sampaikan tadi, bahwa ketika ditemukan ibu hamil ini kurang gizi, itu yang tim 3 tadi itu yang melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan secara terus-menerus, okay, supaya lakukan mungkin kurangnya nutrisi, asupan gizi di situ. Nah, itu yang kami lakukan sampai sekarang.
2: Okay.
3: Nah, tapi yang tadi Pastor bilang bahwa 30% itu memang kami sama kesehatan seperti 30%, okay, tapi 70% penanganan stunting ini ada di kementerian yang lain, yang di mana sanitasi, terus lingkungan, terus sumber air bersih. Nah, dia itu sangat berkontribusi besar terhadap angka penurunan stunting. Nah, kemarin data terakhir memang benar, kita punya, saya baru ikut lagi salah satu workshop, kita punya tren, Pak Aspar, penurunan sekali, karena memang betul kemarin Pemda kita ada beberapa termasuk provinsi mendapat apa namanya
5: apresiasi
3: dari pemerintah pusat. Itu benar, karena saya lihat tren yang tadi 70% itu menyangkut dengan rumah layak huni, terus air bersih, itu memang antusias pemerintah daerah, kabupaten, kota, bahkan sampai provinsi cukup sangat membantu.
2: Baik. Gitu. Jadi sehingga mendapat apresiasi langsung dari pemerintah pusat. Kalau untuk koordinasi sendiri, ini dari mungkin dari kabupaten kota sendiri dalam penanganan stunting ini seperti apa nih, Pak?
3: Kalau di BKKBN, saya menjelaskan, di BKKBN itu kebetulan kami setelah menjadi kementerian ada program namanya program prioritas kami. Program prioritas namanya Quick Wins kementerian, di mana dari 5 program prioritas itu yang mengenai itu 2. Satu yang pertama itu adalah Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kedua Taman Asuh Sayang Anak, ketiga Gerakan Ayah Teladan, keempat itu Lansia Berdaya. Okay. Nah, kenapa saya bilang 2 atau 3 yang masuk dalam penanganan stunting? Kalau Genting ini kami punya program inovasi dari kementerian yang dimana 1 juta orang tua mengasuh keluarga yang berisiko stunting secara nasional. Nah, di Maluku Utara di 2 tahun terakhir ini kami dikasih target, tahun lalu di 2025 itu sekitar 2.165 keluarga yang harus kami santuni. Nah, ini non-APBN, non-APBD.
2: Oh, gitu.
3: Jadi tadi yang saya bilang bahwa ketika sanitasi sudah dilakukan oleh teman-teman di KL yang lain, kami bergeser kepada mitra gitu, seperti CSR gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi bisa ada. Baik. Kalau Genting itu yang pertama nutrisi, terus kedua menyangkut dengan edukasi, ketiga itu non-nutrisi seperti tadi, mungkin ada orang yang mampu mau sedekahkan, mau bikin rumah layak huni, atau jamban sehat, atau pipanisasi, itu kami kami bisa rekrut dalam satu wadah namanya Genting.
2: Oke,
3: gitu, seperti itu.
2: Baik, jadi seperti itu ya, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi ada dari luar pemerintah, karena berkaitan dengan non-APBD dan non-APBN. Ya, baik, kita kembali ke Pak Aspar ini. Ini terkait dengan gizi ya, untuk yang mana angka stunting ini juga, penurunan angka stunting ini juga berkaitan dengan gizi ya, Pak?
5: Betul sekali.
2: Baik. Ya. Bagaimana kondisi gizi balita di daerah terpencil yang Bapak ketahui di Maluku Utara nih?
5: Ya. Untuk saat ini memang sangat fluktuatif ya, atau
2: naik turun.
5: Ya, naik turun, kemudian juga sangat bervariatif antar kabupaten kota ya. Kalau terkait dengan status gizinya itu, daerah-daerah yang memang kayak Taliabu, ada juga Halmahera Utara, itu memang agak tinggi. Nah, ini kantong-kantong yang seperti itu yang memang harus mendapat cukup perhatian ya kan. Nah, memang ada beberapa program dari pusat juga ada untuk pemberian makanan tambahan untuk balita sama ibu hamil. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap penurunan stunting. Kalau ibu hamilnya kita cukupi asupan gizinya, nah itu kan bisa istilahnya mengurangi dampak ya untuk melahirkan stunting itu tadi.
2: Baik. Mungkin ada kendala dari tenaga kesehatan dalam menangani kasus stunting ini?
5: Ya, tentu ada ya, banyak, karena di lapangan ini kadang-kadang tenaga kesehatan kita atau nakes kita itu biasanya berganti-ganti gitu ya. Habis kita misalnya latih ya kan, untuk peningkatan kapasitas mereka, satu tahun kemudian itu sudah bergeser lagi posisinya, rolling lagi kan begitu. Okay. Jadi hampir setiap tahun kita melakukan pelatihan itu, tetapi petugas juga hampir setiap tahun juga bergeser kan begitu. Nah sekarang ini agak sulit kita melakukan karena efisiensi ya anggaran di mana-mana, sehingga jalur atau cara atau metode yang kita lakukan itu melalui Zoom saja untuk peningkatan kapasitas itu, atau yang biasa disebut dengan OJT online. Jadi itu karena memang kita terkendala anggaran untuk ke lapangan sekarang.
2: Anggaran sama ya, tenaga kesehatan ya.
5: Betul.
2: Karena akibat dengan pergeseran-pergeseran
5: itu tadi.

0: Itu mulai dari perencanaan, mulai penganggaran, sampai dengan pelaksanaan program. Itu mereka punya satu visi di lapangan seperti itu.
1: Baik, baik. Sungguh luar biasa, jadi masyarakat harus mengetahui ini. Tidak hanya dari kabupaten kota, tapi ini provinsi juga yang sebagai lini sektor yang menjadi jembatan untuk kabupaten kota yang lain ya, untuk penurunan angka stunting tersebut nih.
0: Betul.
1: Baik, kita kembali Pak Ansar ini terkait dengan penurunan angka stunting nih. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa program-program unggulan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini, ada dari BKKBN, ada juga dari Dinas Kesehatan sendiri. Ya mungkin seberapa besar ini peran masyarakat dalam mendukung penurunan stunting ini di Maluku Utara? Baik, ya, silakan.
2: Baik, saya dari sisi BKKBN saja ya. Jadi yang saya sampaikan 5 program prioritas, salah satu tadi Genting sudah saya sampaikan, itu adalah keterlibatan swasta untuk peran dalam arti penurunan stunting. Nah, ada satu lagi, itu adalah Taman Asuh Sayang Anak, di mana program ini juga program kolaborasi antara kementerian, yaitu kami melihat secara dekat bahwa di Indonesia, khusus di Maluku Utara, peminat kerja perempuan itu meningkat. Kita lihat sekarang contoh real di rumah tangga atau keluarga, kita saksikan sendiri bahwa ketika perempuan itu bekerja, anaknya dititip di nenek. Nah, kalau kita berbicara tentang parenting ini kan bisa dapat bisa tidak nih paspor ya. Seperti itu. Nah, kita geser, kita buat satu wadah yang terkecimpung di Taman Penitipan Anak. Di situ kolaborasi antara Kementerian Pendidikan tidak salah sama BKKBN, sama pemberdayaan perempuan juga. Kita masukkan di situ melatih pengasuh untuk bisa fasilitasi untuk anak dididik di situ yang memang sudah tersertifikasi. Jadi perempuan itu ketika dia bekerja, dia merasa anaknya ditinggal di tempat itu rasa aman begitu. Tidak karena di situ juga akan ada nanti 3B itu MBG itu dia masuk di situ. Makanan bergizi gratis untuk bumi, bumil, ibu menyusui sama balita-baduta. Nah, itu kerjanya BKKBN. Jadi berapa kementerian itu kolaborasi untuk membentuk, sebenarnya bukan membentuk tapi wadah itu sudah ada. Baik. Apalagi motivasinya di daerah-daerah yang ada perusahaan seperti tambang dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Maluku Utara kami diberikan target untuk Tamasya itu, Taman Asuh Sayang Anak itu 10 di tahun 2026 ini. Namun di tahun 2025 itu kami ditargetkan 2 namun capai 5. Di Taliabu ada, terus di Halmahera Selatan ada, terus di Kota Tidore itu ada 2, Ternate pun 2. Nah sekarang daerah-daerah tambang mulai kami gait untuk masuk. Kemarin saya sudah masuk daerah tambang di Halmahera Timur dari Antam. Alhamdulillah mereka sangat responsif. Terus saya kemarin juga sudah dekati teman-teman di Harita, sangat respon karena memang tenaga kerja perempuan itu ternyata banyak meninggalkan anak di Ternate, terus kerjanya di IWIP. Nah ini kan coba kami masuk, ternyata mereka tuh sangat mendukung seperti itu. Jadi salah satu tuh stunting juga tuh seperti itu. Kalau penurunannya kita harus buat satu wadah untuk bagaimana bisa melindungi lah keluarga-keluarga kita, masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan pekerjaan tapi anaknya terlindungi.
1: Baik. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari Pak Aspar sendiri ini untuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ansar ini bahwa seperti tren yang tadi lebih kebanyakan itu perempuan yang bekerja ya di luar dan menitipkan anak di orang tua. Mungkin apakah ada bantuan-bantuan gizi yang diberikan? Sudah ini apakah sudah tepat sasaran kepada masyarakat atau seperti apa nih?
0: Ya, kalau kami di kesehatan ya khususnya dalam rangka memenuhi gizi dari ibu hamil terutama ya, karena memang ini sasaran potensial dalam melahirkan stunting baru, sehingga dari kesehatan itu memang sudah membackup itu dalam artian program itu sudah

0: ada di semua puskesmas seluruh Indonesia dan juga termasuk Maluku Utara. Itu tadi apa makanan tambahan ya,
1: bergizi ya.
0: Nah, itu sudah diberikan dan tahun ini sejak tahun lalu juga sudah diberikan. Belum lagi tadi sampaikan juga Pak Ansar bahwa MBG juga itu punya sasaran yang sama ya. Ada juga bumilnya, ibu menyusuinya dan balitanya, tinggal kita melihat yang mana yang belum mendapatkan itu yang di cover, jangan sampai dia overlapping kan begitu. Okay. Karena sasaran yang sama. Nah, terkait dengan kalau saya ini apa ya, aktivisasi masyarakat sebenarnya ini yang harus kita juga dorong, karena kadang-kadang memang ada masyarakat yang nanti pada saat apa namanya mengalami gangguan gizi seperti itu, stunting atau gizi buruk, baru mulai melapor atau datang di posyandu begitu. Tapi di awal-awal yang harusnya mereka datang untuk bisa dideteksi dini gangguan itu biasa terlewatkan. Jadi mungkin nanti bagaimana mendorong masyarakat kita supaya lebih aktif ke posyandu seperti itu. Iya.
1: Tapi dari dinas kesehatan sendiri tadi sudah disampaikan ada beberapa di puskesmas, petugas-petugas terkait dengan stunting ini. Mereka selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ya.
0: Ya.
1: Terkait dengan ini.
0: Betul. Jadi kami sudah apa namanya memberikan peningkatan kapasitas kepada nakes kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi tapi memang masyarakat ini harus memang dekati secara ini ya apa namanya bisa dibilang harus lebih intens lagi seperti itu, karena kadang-kadang mereka pada saat jadwalnya untuk datang posyandu itu mereka tidak muncul, jadi harus jemput bola lagi seperti itu.
1: Datang ke rumah-rumah.
0: Iya, didatangi kunjungan rumah istilahnya seperti itu. Iya.
1: Baik. Jadi semua data-data sudah ada, jadi tenaga kesehatan juga langsung turun ke rumah gitu ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul.
1: Baik, baik. Kalau untuk seberapa aktifnya ini masyarakat memanfaatkan layanan posyandu ini, kalau Bapak ketahui ada data yang real dari tenaga-tenaga kesehatan yang ada di posyandu?
0: Iya, keaktifan masyarakat itu kalau kita lihat data memang masih rendah ya, cukup belum mencapai 80%. Jadi ada yang memang sudah 90, ada juga yang di bawah 60 partisipasi masyarakatnya yang datang ke posyandu. Misalnya contoh ada 100 balita yang ada di satu daerah seperti itu, ya mungkin 60 diantaranya itu aktif datang ya. 40 itu yang tidak datang, apalagi kalau sudah 3 bulan berturut-turut tidak datang, itu sudah tanda-tanda besar. Nah, ini yang bikin kita punya program tidak, artinya terlalu tidak signifikan penurunannya seperti itu. Okay. Nah, upaya yang dilakukan itu seperti itu, jemput bola akhirnya ya. Cuma kan kalau itu terus-terus dilakukan juga sama dengan istilahnya kita manjakan masyarakat yang harusnya mereka yang menyadari sendirilah bahwa kesehatan itu penting, karena ini terkait dengan keluarganya sendiri seperti itu.
1: Okay, ya. Jadi masyarakat juga harus sadar ya, kesadaran dari masyarakat ini sangat penting agar supaya bisa mendeteksi lebih awal terkait dengan stunting ini, sehingga untuk penurunannya bisa membantu dengan pemerintah juga ya.
0: Apalagi pemerintah sekarang kan ada program gratisnya itu pemeriksaan kesehatan gratis, CKG itu, itu dirancang untuk apa, bagaimana bisa mendeteksi dini ya sakit atau penyakit yang ada di masyarakat secara umum ya, termasuk balita, ibu hamil dan semua sasaran itu.
1: Baik, jadi bisa datang langsung. Sudah dijelaskan pada tahun kemarin ya, kalau tidak salah cek kesehatan gratis ini bisa datang langsung ke puskesmas, untuk melaporkan. Ada aplikasinya ya Pak ya, kalau tidak salah.
0: Ada aplikasi.
1: Baik, baik, kita kembali ke Pak Ansari, Pak Bapak ini terkait dengan mungkin dari di BKKBN juga menangani terkait dengan hubungan dengan kemiskinan ya Pak, atau gimana nih? Kalau ada sih untuk hubungan kemiskinan dengan angka stunting di Maluku Utara yang Bapak ketahui.
2: Baik, kalau di BKKBN itu memang kami dulu punya namanya data pendataan keluarga, yang dimana kami itu mendata door to door, rumah ke rumah, yang setiap tahun itu kami melakukan pendataan. Nah, mungkin di tahun 2025 ini, 2026 kan Sudah sensus ya. Nah, diinstruksikan untuk satu data dari BPS. Namun data-data kami ini masih dinamis, masih terpakai untuk kami, rujukan untuk kami, konsumsi untuk kami. Dan tahun 2024, 2021 sampai 2024 itu data untuk intervensi kemiskinan itu salah satu, itu datanya dari kami. Ya, okay. Itu yang dipakai oleh teman-teman dari PUPR, dari Perkim untuk intervensi kemiskinan. Namun tadi saya mungkin lanjut apa yang tadi ditanyakan menyangkut dengan cara-cara penurunan stunting. Nah, konsumsi stunting ini sebenarnya kalau terbesar salah satu faktor itu adalah pernikahan dini. Karena kita lihat di Indonesia cukup besar, sekitar 100,2% itu masih terjadi pernikahan dini. Ya, kenapa pernikahan dini? Salah satu itu usianya belum cukup. Belum cukup.
1: Baik. Nah,
2: akhirnya yang jelas kalau dari sisi medis yang tadi Pak Aspar sampaikan bisa juga kontribusi terhadap kenaikan stunting itu tinggi seperti itu. Karena yang jelas perempuan itu kan kalau tadi yang saya bilang bahwa kami punya tim pendamping keluarga itu penanganannya kenapa dari hulu, dari pranika. Jadi pranika. Jadi tadi yang saya bilang pendampingan kepada ibu hamil sampai pada pranika ketika mau nikah itu ada di screening ya. Di screening dulu. Kalau dia melapor di screening, kalau memang HB-nya menurun perempuan harus dikasih suplemen tambah darah dan sebagainya. Laki-laki kalau perokok harus diberhentikan untuk merokok. Artinya bukan untuk mau tidak nikah tapi harus dilakukan pendampingan.
1: Pranika dulu.
2: Pranika dulu seperti itu.
1: Okay,
2: nah, ini kalau masyarakat itu sudah tersosialisasi atau sudah teredukasi dengan baik, kita sama-sama bisa menjaga ini. Makanya Indonesia bisa terhindar atau terhindar dari stunting ya, minimal di bawah 7% ya Pak Aspar. Ya. Itu satu buah negara itu sudah, satu negara sudah penurunan stunting seperti itu. Ya. Namun sekarang kan rata-rata kita masih ada di angka yang masih ya cukup agak tinggi lah sebenarnya. Makanya Bapak Presiden mengeluarkan satu program yang cukup bagus menurut saya tadi yang Pak sampaikan menyangkut dengan MBG. Nah, kami juga kerjasama dengan Badan Gizi untuk bergesernya ke 3B tadi. Nah, memang berjalannya sudah hampir 2 tahun. Namun progresnya tadi masih beberapa SPPG-nya belum terbentuk. Jadi kami sudah punya data sudah sekitar berapa lah 7.000 penanganan untuk apa namanya 3B tadi seperti itu. Jadi alhamdulillah yang dimana petugas-petugas tadi, kader tadi yang 3 orang itu yang melakukan distribusi makanan bergizi gratis kepada rumah-rumah keluarga yang membutuhkan.
1: Jadi bisa dikatakan dengan adanya program MBG ini bisa membantu ya. Baik, baik. Mungkin apa ada tantangan terbesar ini dalam pelaksanaan program stunting di wilayah kepulauan?
2: Ya, yang tadi yang saya bilang bahwa di wilayah kepulauan ini kan kita penanganan stunting ini satu juga yang terkendala itu adalah petugas-petugas juga, petugas kesehatan, petugas KB. Tapi yang jelas instruksi langsung dari kementerian kita harus datang. Jemput bola. Nah, kita harus tahu persis bahwa ketika, kalau BKKBN selalu mengatakan bahwa keluarga resiko stunting, ketika dia sudah terindikasi bahwa beresiko stunting, tugas petugas kami harus melapor di kesehatan untuk penanganan secara bersama-sama. Karena kalau kurang gizi berarti teman-teman dari kesehatan, oh ini harus diberikan seperti itu. Jadi tidak ansi BKKBN ketika kami temukan kolaborasi itu dia jalan. Seperti itu.
1: Baik. Tapi ketika jika masyarakat tidak menyampaikan terkait dengan hal tersebut, gimana nih dari petugas yang
2: kami selalu bertolak pada data atau petugas, karena BKKBN sama kesehatan itu petugas yang saya anggap lengkap ada di semua lapangan, sebenarnya lapangan. Jadi mereka itu punya ada wilayah-wilayah binaan. Jadi mereka akan tahu. Walaupun bergerak dari data, kita tahu bahwa data dinamis bisa berubah, tapi mereka punya kader juga di lapangan itu. Ketika ada kader, kader mereka juga di lapangan, mereka akan tersambungkan hal seperti itu. Jadi sekarang itu sudah bagus. apalagi cuma menyangkut dengan stunting. Yang penting masyarakat itu peduli terhadap lingkungannya untuk sama-sama bekerja seperti itu. Kalau cuma mengharapkan pemerintah, yang jelas angka ini juga prevalensi stunting di Maluku Utara juga akan dia stagnan seperti itu. Jadi butuh effort kuat dari masyarakat juga sih, perubahan pola pikir, perubahan bagaimana bisa makan yang bergizi, bagaimana bisa hidup sehat, atau lingkungan itu harus dijaga. Kita lihat artinya sekarang ini, mohon maaf, bukan masyarakat tidak terlalu peduli. Kalau di zaman-zaman saya dulu masih kecil, itu ada namanya bakti setiap minggu. Nah, artinya pembersihan lingkungan, karena kontribusi paling terbesar salah satu tadi yang 70% itu lingkungan yang kotor.
1: Okay, baik.
2: Nah, ini juga butuh selokan-selokan yang kotor harus dibersihkan, ada jentik nyamuk dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Seperti kegiatan-kegiatan gotong royong itu sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya kalau gotnya kotor, pemerintah lagi.
1: Iya, salahkan pemerintah lagi.
2: Karena tersumbat. Contoh, ada selokan mereka terhubungkan, itu pasir masuk, pemerintah disalahkan lagi. Ini juga artinya bukan mendeteksi, tapi saya mau bilang bahwa marilah kita sama-sama kalau membangun satu daerah untuk memaju, kolaborasi itu penting.
1: Baik, kita tahan dulu ya Pak, ada penelpon yang sudah masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa?
3: Iya, halo Pro 1, selamat pagi.
1: Baik, dengan siapa nih Bu?
3: Iya, dari Rima, Ibu Rima di seputaran Akeh Huda.
1: Oke, silakan.
3: Oke, baik. Iya, baik untuk narasumber. Tapi mohon maaf, ini Pro 1 lain teleponnya, yang WhatsApp aja yang bisa ya. Tadi saya coba telepon ke nomor yang GSM yang satu itu nggak bisa. Mungkin nanti bisa di follow up ya untuk
1: baik. Pro 1.
3: Iya, baik narasumber, selamat pagi Bapak-bapak.
2: Pagi.
3: Sudah banyak menyimak tadi ya, dan saya juga sebagai masyarakat Maluku Utara cukup bangga dengan apa yang telah diraih oleh Maluku Utara, apalagi dengan gubernur kita yang begitu sangat cantik ya di acara tersebut kan, di Maluku. Dan ternyata bukan hanya Maluku Utara, bukan hanya tingkat provinsinya saja ya, kota kabupatennya juga ya Pak ya, Kalteng terutama juga kota Ternate gitu. Nah Pak, namun yang sepengetahuan saya ya, sependek pengetahuan saya, bahwa salah satu hal yang juga mendukung proses dari stunting itu untuk anak-anak juga adalah akses air bersih dan juga sanitasi ya Pak ya, untuk kehidupan bermasyarakat kita.
2: Betul.
3: Nah mungkin, yang saya tahu, saya juga pernah ke Halteng begitu kan, Halteng dapat penghargaan juga di sana. Nya juga kurang bagus Pak ya. Nah itu kan apakah itu tidak dinilai atau seperti apa? Juga Ternate juga satu air bersihnya juga mungkin kita masih sangat berpatokan dengan Ake Gaale begitu kan. Nah, apakah itu juga kedepannya akan diperhatikan, mengingat itu merupakan salah satu penilaian yang sependek pengetahuan saya dinilai juga begitu ya. Nah lalu untuk kolaborasi lintas sektor begitu Pak, dari beberapa hal ini kan tadi ternyata nggak hanya satu kota tapi juga kabupaten lainnya juga juara tingkat provinsi Maluku Utara bahkan ke nasional. Nah itu kedepannya akan dilakukan seperti apa? Itu saja sih Pak yang ingin kami tahu. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Narasumber, mohon dijawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rima di Akeh Huda, dan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Aspa dulu ke. Ya, ini terkait dengan penghargaan, namun ada satu kabupaten ini.
2: Betul.
1: Kita tahan dulu ya. Kita terima dulu Pak. Maaf.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
4: Pak Yasin Mangga Dua.
1: Baik Pak Yasin, silakan Pak Yasin.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak narasumber.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini usul saja. Ini setiap petugas kesehatan dialog begini kan, stunting dia di muka terus. Tapi kadang-kadang kalau bentuk panitia supaya tahu, bentuk tim supaya bisa turun di kelurahan-kelurahan, supaya stunting yang di kelurahan di Mangga, apa nama, di Ternate ini sudah bisa dicegah begitu. Karena saya lihat dari posyandu ini kan kurang pengalaman banyak.
1: Baik.
4: Ini yang jadi masalah. Jadi pencegahan itu kalau orang dari kesehatan yang betul-betul dong tahu atau dong pengalaman, itu bagus. Sebab setiap pembahasan di ruang AC ini kan baku semua, tapi di lapangan kenyataannya meleset ini.
1: Betul.
4: Ini yang jadi masalah, begitu. Sementara usul begitu saya.
1: Baik.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin di Mangga 2. Mungkin Pak Aspar bisa menjawab dua penelpon yang ditanyakan tadi. Ini terkait dengan ada satu kabupaten yang mendapat penghargaan, namun yang real di lapangan dilaporkan atas laporan dari masyarakat bahwa air bersih ini terkait dengan keadanya air bersih yang tidak bagus, dan juga tadi disampaikan ada beberapa tenaga kesehatan di Posyandu yang kurang maksimal dalam pekerjaan.
0: Baik, terima kasih. Saya sampaikan ke Ibu Rima pertama ya, dari penanya pertama tadi terkait dengan penghargaan yang juga diterima oleh Pemkab Halteng. Sementara kalau kita tahu masih ada beberapa aspek ya, khususnya air bersih yang di sana kan ada tambang yang kita ketahui kan limbahnya seperti itu ya. Jadi kemarin itu untuk apresiasi penghargaan ke beberapa kabupaten memang ada banyak aspek sih yang dinilai, terutama sebenarnya partisipasi kabupaten kota di dalam perencanaan maupun penganggaran untuk program stunting. Jadi memang Halteng itu kita kenal sangat besar dukungannya terhadap program stunting itu, mulai dari perencanaannya sampai penganggarannya. Jadi Doran di sana itu ya betul-betul membuat perencanaan sesuai dengan data yang ada, seperti itu ya. Memang ada beberapa stunting dan itu memang dibuatkan suatu program dan memang betul-betul dianggarkan dan dieksekusi, artinya dilaksanakan. Nah, itu bisa kita lihat dalam pelaporan Kemendagri melalui Kemenbangda, ya, kementerian itu Dirjen Bangda ya, Dirjen Bangda. Itu pelaporan itu memang sangat cepat, artinya terisi semua beberapa item itu, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada evaluasinya itu. Nah, itu juga yang membuat Halteng kemarin mendapat apresiasi dari Kementerian gitu. Pusat ya. Nah, khusus untuk air bersih memang ini kami lihat bupatinya sekarang itu memang konsen juga di situ ya, bagaimana menjaga apa namanya limbah ini agar jangan banyak dampak ya terhadap masyarakat. Jadi saya melihat sudah mulai terus di apa namanya diperbaiki terkait dengan limbah itu tadi, jangan sampai punya dampak terhadap kesehatan seperti itu. Jadi memang secara bertahap Pemda Halteng itu memberikan perhatian besar ya terhadap lingkungan lah seperti itu, karena mau tidak mau juga ini karena daerah tambang ya, wiwit terutama di sana terlalu besar. Jadi memang ada upaya untuk itu, karena jangan sampai berpengaruh terhadap kesehatan, akhirnya nanti stuntingnya bisa naik seperti itu. Nah, untuk Posyandu ya, memang kader-kader kita ini memang ada yang bervariatif seperti itu ya, mungkin punya pengalaman yang cukup, tapi mungkin pengetahuan dari aspek kesehatan atau sosial itu masih perlu. Nah, di kesehatan sendiri itu sebenarnya sudah ada namanya penguatan 25 kapasitas untuk kader gitu ya. Itu sudah diberikan dan memang belum menyentuh seluruhnya, karena itu memang program besar dan kader di Maluku Utara ini kan sangat banyak. Jadi dari tahun 2 tahun lalu itu sudah mulai kita melakukan apa namanya peningkatan kapasitas atau 25 kapasitas yang harus dimiliki oleh kader ya. Itu banyak sih, karena ini kader harus menguasai siklus hidup ya, mulai dari lansia, bayi, balita, ibu hamil, dia punya harus punya kompetensi untuk itu, bagaimana dia dibekali supaya bisa melakukan edukasi dan seterusnya. Nah, ini memang secara bertahap mulai ini. Jadi memang kadang-kadang nakes itu terjun langsung untuk mendampingi para kader itu yang dimana kader itu belum memiliki kapasitas yang cukup, mungkin seperti itu. Tapi tetap kita lakukan penyegaran seperti itu ya, supaya mereka punya kapasitas atau 25 kapasitas itu bisa mereka miliki dan kuasai. Baik. Seperti itu ya.
1: Mungkin tadi yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa ini mungkin karena ada pergeseran-pergeseran ini juga menjadi salah satu kendala ya. Itu,
0: betul.
1: Jadi pergeseran tenaga kerja sudah dilakukan pelatihan, tapi ada lagi pergeseran dilakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang baru lagi. Jadi ya, mungkin begini, itu ya.
0: Kader itu juga terkait dengan apa ya, di daerah itu ya, di desa itu memang banyak persoalan juga kalau kita mau lebih jauh ya. Kadang-kadang ada kader yang kita sudah latih, begitu pemerintahan di desa itu berubah, kadang-kadang itu kadernya juga ikut biasa lagi. Ikut diganti begitu, padahal sudah dilakukan penyegaran seperti itu. Direkrut lagi kader baru yang notabene bagian dari pemerintahan desa itu. Kadang-kadang seperti itu, ada beberapa daerah begitu.
1: Memang itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi apa?
0: Betul.
1: Baik, kita ke Pak Ansar ini tadi terkait dengan dua penelpon tadi. Mungkin dari pihak dari BKKBN sendiri yang diketahui terkait dengan pertanyaan dari kedua penelpon ini terkait dengan penghargaan, bahwa padahal dari sanitasi sendiri yang dilihat langsung oleh masyarakat tidak begitu maksimal, dan juga dari Pak Yasin mungkin dari petugas dari BKKBN sendiri ada di posyandu terkait dengan yang kurang maksimal ini.
2: Saya mungkin dengan yang pertama menyangkut dengan indikator penilaian sehingga fokusnya Helmera Tengah ya mendapat penghargaan juga, apresiasi juga dari pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Kemendagri, Dirjen Bangga ya Pak. Saya juga kemarin ikut juga Musrembang tingkat provinsi. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati sangat bagus karena menyangkut dengan air bersih. Ternyata di Halmahera Tengah itu mereka sudah beberapa titik air, Pak Aspar, sudah terbarukan, bahkan itu sudah terdistribusi di rumah-rumah warga. Seperti itu. Jadi memang betul tadi yang Pak Aspar bilang, pemerintah pusat itu melihat intervensinya pemerintah daerah, akhirnya bisa dapat penghargaan. Memang kita tahu persis bahwa untuk Maluku Utara, Halteng itu masih juaranya pemerintah daerah. Haltengnya apa saja mereka bisa bikin, bahkan disinyalir ada bantuan dari pemerintah provinsi mereka tidak terima karena mereka siap dari sisi penganggarannya. Jadi dari Ibu Rima yang jelas yang perbandingan sama air di Ternate, saya rasa air di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah aja sudah bagus seperti itu. Nah mungkin menyangkut dengan petugas lini lapangan, memang BKKBN sama kesehatan itu selalu saya bilang dua mata uang yang tidak terpisahkan ya. Jadi uang koin itu tidak bisa, kami selalu berjalan bersama-sama. Nah mungkin kendala yang diusulkan Pak Yasin tadi ya itulah, mungkin di lapangan itu masyarakat juga sebenarnya harus bukan menyalahkan tapi harus proaktif juga. Karena petugas ini bukan cuma ngurus sampai itu, melakukan pendampingan sampai ke posyandu. Ada sekarang juga posyandu lansia seperti itu. Jadi kami dan kesehatan itu mengurus orang itu dari tiada sampai lanjut usia. Seperti itu, jadi diurus itu. Karena kita ketahui lansia juga cukup tinggi angka di Maluku Utara, hampir 11% itu. Nah orang-orang ini harus orang juga harus memberikan pelayanan prima terhadap dorang, harus lihat. Karena saya menyimak kata menteri saya bahwa orang-orang ini semasa mudanya dorang itu pernah memberikan sumbangsi terhadap negara melalui pajak. Kenapa ketika lansia kita biarkan begitu saja?
1: Betul.
2: Nah ini juga perhatian dari pemerintah pusat sampai di daerah seperti itu. Jadi urusan pemerintah itu memang tadi yang Pak Yasin bilang, jangan cuma di sini kami bahas. Yang jelas kami dan kesehatan itu tetap kalau memang ada masukan-masukan seperti begini, secepatnya kami akan tindak lanjut untuk memastikan bahwa di lapangan itu harus tersentuh seperti itu program kita. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Semoga Pak Yasin dan Ibu Rima bisa memahami dan menerima apa yang sudah disampaikan oleh dijawab oleh kedua narasumber terkait dengan yang sudah ditanyakan tadi. Baik, mungkin ada masih ada penelpon yang ingin bertanya terkait dengan capaian penurunan stunting di Maluku Utara pada pagi hari ini. Baik, kita ke Pak Ansar ya. Untuk yang mana tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa petugas yang sudah ditempatkan di beberapa di seluruh kabupaten kota terpencil, di pulau-pulau terpencil, di kepulauan. Mungkin apa target ini penurunan stunting 14% ya, mungkin 14% atau turun dari 14% realitas yang dicapai di Maluku Utara nih. Targetnya seperti apa nantinya?
2: Ya, baik, sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi bahwa ketika kita di tahun 2021 sampai 2024 itu kita ditarget oleh Perpres 72 itu dia ke angka 14%, namun penurunan stunting ini kan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Kalau dia turun itu satu digit itu paspor alhamdulillah tuh.
1: Okay.
2: Dia satu digit alhamdulillah. Namun namanya Perpres juga kan perintah.
1: Okay. Ya,
2: perintah. Namun setelah tahun 2024 kita berada di posisi yang sekarang yang kita lihat itu sudah cukup bagus ya. Di 23%. Nah, ini butuh juga ketika kita sudah dapat penghargaan secara tingkat nasional, jangan kita euforia. Artinya harus kita pasang target di Maluku Utara tuh ya, yang bisa dalam kurun waktu kepemimpinan Pak Presiden, kepemimpinan Ibu Bupati Wali Kota, ya harus punya komitmen ya masing-masing daerah. Karena provinsi itu cuma fasilitator ya kita itu. Kalau di kabupaten kota eksekutor. Nah, kalau kita menyampaikan hal-hal baik yang seperti ini, kalau tidak detail oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang punya masyarakat, nah yang jelas kan tidak bisa. Nah, jadi semua pemerintah per tingkat wilayah itu harus komitmen. Hilangkan ego sektoral, hilangkan apapun supaya sama-sama kita jalan bersama untuk bisa mencapai ya, minimal zero stunting di Maluku Utara seperti itu. Siapa tahu ke 2029 kita bisa zero stunting ya seperti itu. Iya Pak Aspar ya.
0: Iya betul.
1: Baik, mungkin dari Pak Ansar, Pak Aspar sendiri, ini dari Dinas Kesehatan, mungkin ada target-target agar bisa dari 23% itu bisa turun lagi, atau mungkin zero target zero ini nih?
0: Ya, kalau kami di provinsi memang menentukan target juga itu sangat realistis ya, karena mengingat kami di provinsi itu sifatnya apa ya, mendorong atau membackup kabupaten kota, karena yang mengeksekusi penurunan stunting sebenarnya di tingkat puskesmas dan kabupaten. Tapi kita hanya membackup, mendampingi supaya bagaimana percepatan itu terjadi ya. Jadi memang ada beberapa yang kami sudah siapkan, seperti program untuk tahun 2026 ini ada pendampingan ke kabupaten kota untuk apa namanya, 8 aksi itu, 8 aksi konvergensi itu ya. Jadi mulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana menganggarkan supaya ini connect. Saya mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya yang paling terpenting juga itu adalah bagaimana pimpinan daerah ya punya komitmen besar untuk program ini. Karena bagaimanapun kalau misalnya akar bawah ini bekerja tapi dari atas itu tidak ada support ya, dukungan, baik itu mungkin dalam bentuk regulasi atau dalam bentuk anggaran segala macam itu, nah kita akan tertati-tati di bawah. Karena itu memang program ini harus juga di backup dari atas, terutama support pimpinan ya. Nah, alhamdulillahnya itu saat ini ada NGO ya, UNICEF itu tahun ini ada masuk di Maluku Utara, ada kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia, dan kebetulan salah satu lokusnya itu di Maluku Utara. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan perwakilan UNICEF itu untuk mengkaji nih, mengkaji permasalahan yang ada di Maluku Utara, khususnya kesehatan dan lebih khusus lagi penurunan stunting itu. Bagaimana bisa dorang membantu ya, membantu itu dalam artian begini, bukan membantu memberikan anggaran segala macam, tetapi apa yang bisa mereka lakukan dalam hal membackup program yang sudah ada di kabupaten kota ataupun provinsi supaya dia punya apa daya ungkitnya itu lebih besar lagi seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih juga dari UNICEF itu karena mereka melakukan atau menjalin kerjasama dengan Pemprov Maluku Utara. Nah, kita berharap mudah-mudahan kerjasama ini bisa berdampak kepada penurunan stunting yang lebih besar lagi ya, Bu ya, seperti itu.
1: Baik ya, semoga dengan kerjasama ini ya, apa yang sudah disampaikan tadi Pak Aspar ya ini sangat membantu nih. Mungkin kita menyambung lagi dengan pertanyaan Ibu Rima tadi, bagaimana untuk pengaruh sanitasi nih dan air bersih terhadap kasus stunting nih, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri mungkin bisa menjawab terkait dengan hal ini.
0: Ya, jadi memang sanitasi
1: pengaruhnya nih.
0: Iya, jadi aspek sanitasi itu memang sangat menentukan ya, memberikan aspek. Beberapa jurnal juga memberikan justifikasi bahwa kalau aspek lingkungannya kita tidak tangani, maka capaian penurunan stunting itu agak sulit, karena memang kalau lingkungan itu kan memberikan kontribusi salah satunya adalah 70 itu, karena memang kalau lingkungan yang kurang bersih itu kan menjadi sumber penyakit ya. Nah, kita tahu bahwa penyebab langsung terjadinya stunting itu adalah salah satunya adalah penyakit infeksi. Nah, lingkungan kalau kotor atau menjadi sumber penyakit itu bisa mempengaruhi tubuh menjadi infeksi kan, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita bagaimana menangani lingkungan yang sangat bersih. Nah, untuk menangani lingkungan yang sangat bersih memang permasalahan yang kompleks karena melibatkan semua unsur, salah satunya adalah masyarakat. Ya, kalau kita lihat ini kan masyarakat juga terus diedukasi, namun masih ada oknum-oknum juga yang contoh misalnya buang sampah sembarang. Jadi kita di provinsi itu Maluku Utara khususnya di bidang kesehatan itu, kita mulailah dari diri kita, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu, bagaimana kita mengelola misalnya sampah jangan sampai berserakan, karena itu akan menjadi sumber penyakit seperti itu. Itu skop kecil ya. Nah, kita mau itu terjadi juga di masyarakat yang lebih besar begitu, sehingga kita semua bisa hidup bersih, hidup sehat, sehingga generasi kita lebih kuat dan lebih sehat seperti
1: baik,
0: itu.
1: Ya, baik. Betul. Jadi dari diri kita sendiri ini utamanya nih.
0: Betul.
1: Baik. Baik, karena memang benar ya. Jika terjadi hujan, disalahkan pemerintah juga, padahal dari diri kita sendiri yang kurang betul, ada kesadaran ya.
0: Iya.
1: Baik. Kita kembali ke Pak Ansar ini. Mungkin ada program rekomendasi yang kebijakan, apakah ada rekomendasi kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting ini di Maluku Utara?
2: Jadi, kalau mau bilang kebijakan sih sebenarnya kalau di BKKBN ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami memang sudah punya program prioritas nasional yang dimana merujuk kepada penurunan stunting itu ada dua atau tiga, yaitu menyangkut dengan tadi Genting, terus Tamasya, terus satu lagi menyangkut dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan. Nah, tadi lupa saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan juga memang dia berkolerasi sama penurunan stunting juga. Kenapa kita berbicara tentang sejarah kita bahwa keterlibatan parenting ini kan sebenarnya keterlibatan kedua belah pihak, ayah dan ibu. Nah, cuman kita lihat sekarang ini kan urusan anak itu urusan ibu sudah. Urusan antar ke sekolah itu urusan ibu sudah. Nah, ini BKKBN punya program prioritas, salah satu yaitu adalah Gerakan Ayah Teladan. Sudah 2 tahun kami jalankan, selalu pada hari-hari penerimaan, contoh hari-hari penerimaan rapor itu ayah hadir untuk terima rapor.
1: Jadi itu programnya.
2: Terus satu waktu juga harus ayah itu hadir mengantar anak ke posyandu. Nah, ini keterlibatan ayah secara langsung. Terus di meja makan juga minimal beberapa menit ayah harus hadir untuk berbincang dengan anak. Nah, karena kenapa anak itu dia merasa tidak dilihat oleh ayah, karena ayah berpikirnya begini, tugas saya kan sudah mencari uang, mencari rezeki, urusan asuh itu kan ibu sudah. Makanya ayah selalu segala anak selalu sesuatunya ke ibu, ke ayah ini jarang anak. Program BKKBN sekarang salah satu itu adalah Gerakan Ayah Teladan, bagaimana mendekatkan
1: anak,
2: terutama anak terhadap ayahnya.
1: Baik. Baik, jadi seperti itu ya, salah satu program yang sudah dijalankan oleh BKKBN. Pemerintah provinsi melalui BKKBN ya. Baik, terima kasih Pak kayaknya sudah waktu sudah selesai nih. Ya, baik, terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bergabung di line telepon kami, Pak Yasin dan Ibu Rima sudah berkesempatan bergabung dengan dialog pada pagi hari ini terkait dengan capaian penurunan stunting di Maluku Utara. Sekali lagi kepada Pak Aspar dan Pak Ansar, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Pro Satu Radio Ternate. Saya Novianti Marasabaisi menyampaikan terima kasih.
0: Ya, terima kasih.